Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan hujung minggu di Melaka FM berteman KSS. Yang baru nak bersarapan tu, selamat bersarapan. Ada yang sedang menikmati ataupun bersarapan sama dengan keluarga. Ada yang juga baru nak memulakan perjalanan ataupun sedang menguruskan rutin hujung minggu. Seperti biasalah, hujung minggu je kita sibuk sedikit itu rutin mingguan lah. Apapun aktiviti anda, terima kasih kerana terus memilih Melaka FM sebagai teman sepanjang pagi ni. Pagi indah burung bernyanyi, terbang rendah mencari laman. Buka radio temani pagi, Melaka FM pilihan sepanjang zaman. Terus bersama dengan SS dalam segmen hujung minggu, banyak perkongsian santai, muzik-muzik yang menghiburkan. InsyaAllah ada juga kiriman salam, ucapan. Dan juga pagi ni kita ada perkongsian pantun pagi ni. Temanya santai hujung minggu. Baik, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan salam hujung minggu Melaka FM dari jam 6 pagi hingga 12 tengah hari menemani SS ketika dan waktu ini, okey. Dan bagi anda yang nak berpantun, buah ciku manis rasanya makan bersama kuih koci. Mari berpantun kita bersama santai hujung minggu, tema diberi. Untuk minggu ni kita ada tema santai hujung minggu dan SS sebenarnya ada pembayang juga. Jadi anda boleh sambunglah pembayang SS untuk minggu ini. Dan juga terima kasih sebelum SS kongsikan pembayangnya, terima kasih juga buat rakan-rakan sayap-sayap Melaka FM menerusi di TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menemani kami dari jam 6 pagi tadi, kan, menerusi 102.3 maupun menerusi RTM Klik. Dan kita juga bersiaran menerusi di TikTok Melaka FM. Dan sebarang perkongsian anda boleh kongsikan juga di bilik biru. Hari ini SS serba hijau lah. Jadi bolehlah kongsikan pantun anda, boleh komen dekat bilik biru tu, nampak gambar SS yang manis hari ini, kan, walaupun hari Ahad, esok dah naik kerja tapi tetap manis. Boleh komen dekat bawah tu, naikkan komen. Okey, SS nak kongsikan pembayangnya untuk hari ini. Okey, dalam pantun kita pagi ni, burung pipit terbang ke hulu, hinggap sebentar di pokok jati. Itu untuk pembayang untuk hari ini. Jadi anda boleh sambung pembayang yang SS kongsikan. Mungkin yang baru masuk, kan, lagi sekali SS kongsikan pembayangnya. Burung pipit terbang ke hulu, hinggap sebentar di pokok jati. Okey, itu untuk pembayang pagi ini. Dan SS nak bacakan juga kiriman komen-komen daripada daripada pendengar kita di bilik biru. Kita ada Kak Ajah Lijah katanya, selamat pagi SS. Terima kasih Kak Ajah Lijah, Abah Timbul Tawau. Bukan saja di bilik biru tapi juga Abah Timbul Tawau, berada menerusi di TikTok Melaka FM. Juga kita ada Abang Muhammad Muaimin dan juga Nin Bajari. Okey, macam Nin Bajari ni, dia kongsikan pantunnya. Buah ciku manis buahnya, makan bersama kuah koci. Kuah ke buah? Atau kuih? Kuih koci. Hari ini terasa indahnya, tiada perasaan benci membenci. Masya Allah, pagi ni hari Ahad yang tenang, yang tenang. InsyaAllah perasaan benci membenci ni kita buang jauh-jauh lah. Okey, kejap lagi SS bacakan kiriman-kiriman daripada pendengar setia Melaka FM. Jom kita layan dulu lagu ini daripada Ronnie Hussein, Di Koyak Waktu. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan masih ditemankan SS ketika ada waktu ini hujung minggu Melaka FM. Dan buat anda yang mungkin baru nak bersarapan selamat bersarapan pagi ni. Alhamdulillah masih lagi dapat merasa air tangan mak kita, air tangan isteri kita, air tangan diri sendiri. Kan? Apapun terima kasih, bersyukur lah kita dapat merasai suasana hari ni kan, hari Ahad. Kata dengan penuh cerianya, bangun je celik je mata, ada je orang sekeliling kita Alhamdulillah. Dan apapun, ini adalah masa yang sesuai untuk kita luangkan masa dengan keluarga. Tak semestinya sebenarnya nak luangkan masa ni kena pergi bercuti jauh-jauh ke. Tak. Kadang-kadang tu kita makan bersama, sarapan bersama. Lepas tu berbual, berjalan-jalan dekat taman ke kan, dekat depan rumah ke, dekat laman tu pun dah cukup sebenarnya nak mengeratkan hubungan. Jadi masa yang diluangkan bersama ni, itulah masa yang paling berharga. Tak semestinya bila kita dekat luar kan, baru kita nak bersuah foto. Kadang kita tengah bercucuk tanam kan, mak kita tengah nak siram pokok bunga tu. Mak mai sini kejap. Bersuah foto sekejap. Selfie sekejap. Itu adalah kenangan sebenarnya kan. Kadang-kadang kita rindu dekat apa pasangan kita ke, anak-anak kita ke. Waktu-waktu macam ni lah, dia tengah tidur tu ambil gambar kan. Bila kita kerja tu lah tatapan kita kan. Okey, SS nak dalam interaktif pantun untuk pagi ni. Okey, SS nak kongsikan kiriman daripada Cik Badrul kita. Okey, tadi SS dah kongsikan pembayangnya. Burung pipit terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon jati. Itu pembayangnya. Jadi anda boleh lengkapkan pembayang yang SS kongsikan. Okey, SS bacakan dulu kiriman Joker. Dia kongsikan dua pantun dua rangkap pantun. Pantun yang pertama, burung pipit terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon jati. Senang hati di hujung minggu, tengok bola sampai pagi hari. Tengok-tengok juga kesihatan kena jaga. Tidur kena cukup. Gitu. Okey, lagi satu pantunnya. Buah ciku manis rasanya dimakan bersama kuih koci. Kenapalah makan seorang diri saja, pelawalah kawan-kawan merasa sekali. Itu kena pelawa datang rumah lah. Okey, jom kita layan dulu lagu ini. Dan anda boleh hantarkan kiriman pantun anda menerusi di bilik hijau 0108061023. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya

Malak FM 102.3 pastinya mempersonakan, membawa kita pada pukul 8.40 minit pagi. Selamat pagi juga. Alhamdulillah, cuaca di Jalan Tamin Sari, Jabatan Penyiaran Melaka cerah kat sini. Alhamdulillah. Dan juga di mana hujung minggu ni kan, ramai yang mengambil peluang hujung minggu ni untuk pulang ke kampung ataupun bercuti. Jadi walau ke mana destinasi anda, pandulah dengan berhemat. Jangan tergesa-gesa, patuhi had laju dan pastikan semua penumpang memakai tadi pinggan kalendar. Okey, biar lambat asalkan selamat sampai. Kadang kita tergesa-gesa, kadang kita ambil perkara itu perkara yang remeh, yang temeh. Tapi itu sebenarnya adalah perkara yang penting sebenarnya, yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Baik, SS nak kongsikan lagi kiriman. Okey, lagi sekali mungkin yang baru masuk yang baru membuka siaran kami, terima kasih banyak-banyak. Dan SS kongsikan pembayang untuk hari ini, untuk pagi ini, dalam segmen Mari Berpantun. Burung pipit terbang ke hulu, singgah sebentar di pohon jati. Mudah je. Jadi anda boleh pejam mata pun boleh, boleh hantar dekat SS sebenarnya. Okey, SS nak kongsikan pada Cik Azri Abis Mutar. Okey, kirimannya, burung pipit terbang ke hulu, singgah sebentar di pohon jati. Jom santai-santai di hujung minggu, sumbangkan pantun, hiburkan hati. kan, waktu-waktu macam ni lah kita nak hiburkan hati kita. Sama-sama tu dengarkan radio nombor satu orang Melaka. Okey, ada dua rangkap, lagi satu rangkap. Mari bersantai di hujung minggu, kita berpantun, hiburkan hati. Hari dah meninggi, sarapanlah dulu. Jika nak belanja, jangan lupa jemput saya di sini. Apa lagi? Hantarkan hantarkan nombor telefonnya. Okey, itu gurauan gurauan pagi, bukan gurauan berkasih. Okey, jom kita layan dulu lagu ini, Berdendang Dalam Tangisan, di Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka.

0: air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. 102.3 Melaka FM.
1: Hujung minggu di Melaka FM berteman KSS ketika ada waktu ini 8.53 minit pagi. Selamat pagi juga buat anda dan terima kasih masih lagi setia menemani SS ketika ada waktu ini menerusi di bilik biru kita, Muhammad Mohaimin. Selamat pagi SS, selamat bertugas di segmen hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Terima kasih. Dan juga Cik Yahya Saleh, selamat pagi, selamat tugas SS di Konti Radio Melaka FM, Radio nombor 1 orang Melaka. Dipermudahkan tugasan pagi ni hendaknya. Amin, amin. Selamat pagi juga buat semua sahabat-sahabat Radio Melaka FM. Semoga semua sihat walafiat. Amin. Dan juga kita ada Nora, Nora Handin. Selamat pagi SS, selamat tugas. Terima kasih. Dan kita ada juga Yusri Muhammad Anafiah. Selamat bertugas, salam ceria, semoga sihat hendaknya. Terima kasih atas doa. Kita ada juga Ford Ranger di bilik biru ini. James Pengiran pun ada, Jaya Kesuma, Pak Yul dan ramai lagi. Terima kasih kerana terus menyokong dan terus bersama dengan Melaka FM, Radio nombor 1 orang Melaka. Okey, saya nak kongsikan lagi lah kiriman. Seterusnya ini kiriman daripada Farah di Alur Gajah. Katanya, bunga melor harum mewangi di dusun, disusun indah di atas para. Santai hujung minggu ini, minum kopi bersama keluarga. Ucapan selamat hujung minggu buat SS serta semua pendengar setia Melaka FM. Semoga hujung minggu ini dipenuhi masa yang indah ya SS bersama dengan keluarga dan juga orang yang tersayang. Amin. Itu semestinya bersama dengan orang-orang yang kita sayang lah eh. Kalau berjauhan tak apa. Sekali macam-macam platform ada. Jadi kita guna dengan sebaik-baik yang mungkin. Okey. Kiriman yang seterusnya daripada Noraini Terengganu. Okey, pantunnya berbunyi. Burung pipit terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon jati. Selamat nonton, bola selalu jadikan RTM Klik pilihan di hati. Terima kasih. Piala Dunia 2026 bukan saja menjadi edisi terbesar yang dalam sejarah dengan penyertaan 48 pasukan, malah turut menampilkan gabungan unik pemain veteran dan juga bakat muda yang mencuri perhatian peminat bola sepak dunia. Okey, jom kita nak layan lagi lagu ini. Dan sebelum tu, kejap lagi tepat jam 9 pagi kita ikuti berita nasional dari RTM Kuala Lumpur.

0: tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara Perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kita okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan

0: sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
1: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkasa itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
2: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
1: Dato' Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
3: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaan ini tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
1: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
1: Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
5: Orang kita pun takut. Jadi skenario kita yang dulu kita nombor data lewat natur, sebab apa natur data lewat, kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkantinya bagaimana kita dapat profesor isu dan paling kuat jadi adalah disebabkan mereka selain daripada macaman sebab orang tak dapat dan untuk kaum di dalaman dan maknanya ada takut untuk hadir, takut untuk hadir kenapa? Takut kena sangka untuk orang isterinya pakai pasport ataupun isterinya profesor.
1: Dato' Badrul Hisham Alias.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Shaft melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai

0: keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanga pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hujung minggu di Melaka FM masih lagi berteman KSS hinggalah jam 12 tengah hari nanti. Dan sedikit perkongsian di mana kemeriahan program Masakan Warisan Melaka 2026 kembali lagi sempena dengan sambutan ulang tahun ke-18 Melaka Bandaraya Warisan Dunia UNESCO. Orang ramai dijemput hadir ke program Masakan Warisan Melaka untuk 2026 ini yang berlangsung pada 3 hingga 5 Julai iaitu hari Jumaat hinggalah hari Ahad bermula jam 9 pagi hingga jam 6 petang bertempat di Pekarangan Memorial Pengisytiharaan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik sepanjang 3 hari. Antaranya ada demonstrasi lah masakan warisan pelbagai etnik Melaka dan negeri-negeri. Ada juga rewang masakan tradisional, bengkel bekal, forum membina negara bangsa melalui makanan warisan, pertandingan masakan kategori terbuka dan juga pelbagai pertandingan yang diadakan dan juga pameran mangkuk tingkat jualan produk makanan dan kraf warisan serta cabutan bertuah. Itu antara aktiviti-aktiviti sepanjang program Masakan Warisan Melaka 2026 yang mana akan diadakan, bakal diadakan tak lama lagi 3 hingga 5 Julai bermula 9 pagi hinggalah 6 petang Bandar Hilir Melaka. Baik, saya nak kongsikan lagi kiriman yang seterusnya ini. Kita masih lagi dalam program ataupun segmen Mari Berpantun. Boleh hantarkan kiriman-kiriman anda melalui bilik hijau 010-806-1023 dan juga di bilik biru anda boleh naikkan komennya. Okey, nampak gambar SS di situ hari ini serba hijau. Boleh kongsikanlah pantun anda dan juga pantun pembayangnya berbunyi burung pipit terbang ke hulu singgah sebentar di dahan melati. SS kongsikan kiriman daripada Mak Long. Burung pipit terbang ke hulu singgah sebentar di dahan melati, biar susah dahulu kemudian ada senangnya nanti. Berakit-berakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu kita kena cakna, kita kena ambil maklum. Kan? Kalau tidak, kita rasa macam benda tu biasa-biasa je. Nak jadi dia luar biasa, luar biasa, kenalah kita ambil pantun-pantun lama ni untuk naikkan kita punya semangat dan seterusnya. Okay, jom kita layan dulu lagu-lagu ini, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 9.27 minit pagi. Lagi sekali SS ucapkan selamat pagi buat anda. Ada yang baru bangun tidur ke? Ini kan waktu-waktu macam ni kan, kalau zaman kita lah dulu kan, kita dah dengar suara tempikan-tempikan, teriakan-teriakan mak kita. Bangun pagi-pagi macam ni katanya, rezeki tak masuk, bangun awal. Okey, baik, hujung minggu ni bukan sekadar masa untuk berehat sebenarnya, rehat-rehat juga, tapi juga sebenarnya adalah peluang terbaik untuk kita mengurus dan juga kita menceriakan kawasan rumah. Bukan saja hati kena ceria ya, kawasan rumah pun kena ceria juga. Luangkan sedikit masa untuk kita bersihkan halaman, buang bekas-bekas yang menakung air dan juga pastikan longkang sentiasa lancar alirannya. Kadang-kadang kita ni kan jenis yang suka menyimpan bahan-bahan lama macam tupperware dan sebagainya. Rasanya cuba kira kat belakang tu, dekat belakang rumah tu rasa-rasanya dah berapa karung guni agaknya. Bekas-bekas yang kita tak tahu bila mak kita nak pakai kan, bila lah nak buang. Bila kita nak buang kadang, nak pakai ni nak pakai. Tapi kalau rasa benda tu tidak perlu, kita bolehlah buang. Jadi langkah yang mudah ni sebenarnya nampak mudah, tapi sebenarnya sangat penting dalam kita mencegah pembiakan nyamuk Aedes dan juga sekaligus mengurangkan risiko demam denggi. Nyamuk Aedes ni dia perlukan sedikit air saja untuk bertakung dan juga untuk membiak. Jadi kena hati-hati. Sementara ada masa hujung minggu ni, ajaklah ahli keluarga kita kan, gotong royong, kejut adik abang kita, bangun. InsyaAllah rumah lebih bersih dan juga persekitaran lebih selesa, dan kita sama-sama membantulah melindungi keluarga serta jiran daripada ancaman denggi. Okey, SS nak kongsikan lagi kiriman daripada pendengar kita. Okey, pendengar setia Melaka FM daripada Maklong Mahawa. Okey, SS dah kongsikan, dan seterusnya kiriman daripada Maknam. Okey, kiriman pada Maknam, pantunnya berbunyi, ada dua rangkap pantun yang ingin dikongsikan. Rangkap yang pertama, sarapan bersama teman sambil borak makan mie. Persahabatan jadi ikatan, semoga berkekalan hingga nanti, amin. Tiba-tiba rindu pula dekat teman-teman kita yang jauh tu. Apalagi, terus saja buka bilik hijau kan, WeChat ke dan sebagainya. Okey, sama-sama ringankan jari kita, tanya khabar kan. Okey, kiriman yang kedua, kiriman yang sama daripada Maknam. Okey, rangkap yang kedua, burung pipit terbang ke hulu, singgah sebentar di pohon jati, rindu datang tidak menentu, SS, hanya doa pengubat hati. Terima kasih atas perkongsiannya Maknam, cantik pantun tu eh. Okey, walaupun tidak menggunakan pembayang pun tak apa, SS akan siarkan juga. Okey, jom kita layan dulu lagu ini daripada Akashah Embun dan juga lagu Hindi. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Alhamdulillah masih lagi setia menemani SS hujung minggu Melaka FM. Okey, anda boleh dengarkan melalui di 102.3 maupun melalui RTM klik .rtm.gov.my. Dan kalau anda berada di sekitar Melaka hari ini, jangan lepaskan peluang berkunjung ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia untuk DC Melaka di Moreton Walk. Datang beramai-ramai, sokong usahawan tempatan dan nikmati pelbagai aktiviti yang disediakan. Dan juga yang ini, jangan lupa singgah DJ Corner Melaka FM, di mana rakan-rakan penyampai SS, rakan-rakan SS ada di sana dan mungkin anda berpeluang menyapa penyampai kami secara langsung. Okey, baik, SS nak kongsikan lagi kiriman-kiriman pantun daripada Abang Syah Gadik Alur Gajah. Katanya, burung pipit terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon jati. Terasa perit kehidupan dahulu, tetap bersabar, bahagia kelak menanti. InsyaAllah, amin. Amin, amin. Terima kasih atas perkongsiannya, Abang Syah. Okey, dan juga SS nak kongsikan kiriman daripada Amar, Kota Belud, Sabah. Burung pipit terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon jati. Cari suami, selidik dahulu, moga mendapat suami sejati. Salah satunya Amar Kota Belud ni, bolehlah wataknya baik kan, karakter yang baik. Itu sebenarnya ciri-ciri yang kita nak selalunya kan. InsyaAllah doa banyak-banyak dapat. Okey, jom kita layan lagi lagu ini. Milik siapakah gadis ini? Dan juga kita ada lagu Kalau Aku Kaya, Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimaterai. Tehran dalam hari itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lebanon. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam hari itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Bait Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan termenteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obeid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hattin di tengah Vietnam.

0: Pesona Karang. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pukul anjing tengok-tengok tuannya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Pukul anjing tengok-tengok tuannya.
0: Bermaksud, hendaklah berhati-hati semasa melakukan sesuatu supaya pekerjaan tersebut berjaya dan kita pun selamat.
1: Contoh ayat.
0: Semua orang perlulah berhati-hati sebelum membuat sebarang tindakan. Bak kata orang, pukul anjing tengok-tengok tuannya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Hujung minggu di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Pelbagai aktiviti apapun, terus berbahagia, terus ceria, okey. Kalau hujung minggu ni pastinya ada aktiviti berkelah ataupun beriadah kan. Jangan lupa untuk jaga kebersihan kawasan tempat kita berkelah tu. Sampah dibuang ke tempat yang disediakan dan juga tempat yang bersih, bukan untuk bukan saja untuk kita selesa, malah sebenarnya mencerminkan sikap kita yang bertanggungjawab. Baiklah, untuk jam ini dalam zon muzik tanpa henti hingga jam 11 pagi insyaAllah, dan juga sama-sama kita nantikan laporan dari semasa ke semasa untuk program Karnival Hebat Keperniagaan Malaysia untuk DC Melaka sebentar saja nanti. Ini dia daripada Yasif Fikri dan juga Tika, Joget Orang Bercinta. Dah banyak lagi lagu-lagu telah apa kami sediakan khas untuk anda. Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Malak FM di mana juga Anda berada.
1: Malak FM 102.3 pastinya mempesonakan seketika bersama dengan rakan pelapor, bersama dengan Cikgu Muni yang berada di Motorwalk untuk program Karnival Hebat Kampung Perniagaan Malaysia edisi edisi Melaka untuk berkongsi info dan juga aktiviti di sana. Silakan Cikgu Muni.
2: Baik, terima kasih DJ Sofia Sufi di Konti Seram Melaka FM, Jalan Tamin Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, rakyat disantuni, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat Melaka, sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Baik, seperti yang DJ SS maklumkan kepada semua pendengar Melaka FM sebentar tadi, Cikgu Muni di sini ya untuk laporan bagi Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka 2026 yang anjuran KUSKOP, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan tentunya sekarang ni dah pun 10.47 minit pagi dah pun. Ya, dan alhamdulillah hari ni kami cukup berbesar hati kerana dengan cuaca yang cukup baik di awal pagi ini. Ya, cuaca yang cukup indah untuk hari ini, dapat kita bersama dengan tetamu kami di studio luar pada waktu ini, iaitu yang berhormat Datuk Muhammad bin Alamin, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan juga tetamu kita seorang lagi ni, tak lain tak bukan yang berhormat Datuk Muhammad Nur Helmi Abdul Halim, Adun Duyung kita. Assalamualaikum, Yuh Mat Datuk.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar?
2: Khabar baik. Datuk sihat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Tak ingin bersama ya, ceria ya, hari ini. Alhamdulillah. Sebab apa hari ini Melaka pun cukup ceria pagi ni.
3: Ya, saya cuaca pun cerah, baik.
2: Daripada saya rasa pukul 7 pagi tadi dah panas kat Melaka ni.
3: Betul.
2: Ni kalau kita punya pendengar-pendengar Melaka FM ni suka dah sidai baju cepat kering.
4: Petang dah boleh jalan-jalan datang ke sini.
2: Boleh, sebab dah selesai kerja. Datang ke apa ni, Mountain Walk Melaka, sebabnya ada pelbagai untuk anda yang menanti di sini lah eh. Jadi apa pun, sebelum banyak kita nak kongsikan lebih kurang dalam tempoh 20 minit ni, kita nak bertanya kepada Yang Muhammad dan Datuk Muhammad dahululah eh. Berkenaan dengan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun KUSKOP lah kita panggil ya, yang mana ia merupakan kesinambungan daripada edisi Johor yang berlangsung awal Jun lalu. Jadi mungkin Yang Muhammad boleh kongsikan secara ringkas mengenai Karnival ni. Silakan Yang Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Melaka FM dan sahabat saya yang berhormat Adun Duyung. Saudara Helmi bukan sahaja seorang pemimpin, bukan sahaja seorang wakil rakyat, tetapi saya gambarkan beliau seorang influencer.
2: Yeah. Sekarang
3: ini. Ini negeri dia tau, Melaka kan. Baik, Karnival HPM kita panggil, Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia ini sebenarnya adalah cetusan oleh pemimpin tertinggi KUSKOP yang diteraju oleh pastinya yang berhormat Tuan Stephen Sim, menteri kita. Dan ini adalah untuk memfokuskan kepada usaha bagaimana kita nak memacu perniagaan rakyat di seluruh negara melalui peningkatan daya dana pembiayaan, kemudian pemerkasaan PMKS, kemudian bagaimana kita nak mengangkat martabat koperasi sebagai satu entiti yang begitu hebat, dan juga kita nak semua kita punya para usahawan ini benar-benar dapat mengadaptasi satu pendekatan yang baru pada hari ini. Usahawan dulu dengan usahawan sekarang ini lebih lain. Kita kena berubah cepat dengan perkembangan dunia begitu pantas, perkembangan dunia digital begitu hebat. Jadi kita nak mereka ini bersama-sama dengan kita. Program kita sediakan cukup banyak. Bagaimana mereka boleh mengangkat keupayaan mereka dari segi penguasaan digital ini. Dan kita juga dalam Karnival HPM untuk edisi Melaka ini, kita mengangkat tema Jom Singgah SDSIR. Apa itu SDSIR? Ialah satu daerah, satu industri. Ini adalah bertujuan untuk memperkukuh budaya keusahawanan dan juga memperluas akses pasaran dan juga membuka peluang jaringan perniagaan kepada usahawan tempatan. Jadi kita banyak menyediakan ruang dan peluang apabila kita mengadakan Karnival seumpama ini. Kita ajak semua kita punya pemain-pemain industri, kemudian usahawan-usahawan kita bawa keluar produk mereka. Pamerkan dalam Karnival ini. Kerana kita punya pengunjung yang begitu ramai ya, daripada hari pertama, bermula daripada hari Jumaat OIB sehingga hari Ahad, hari hari terakhir ya. Kita sebenarnya mensasarkan pengunjung 50,000 orang, tetapi saya dapat maklumat. Saya dapat maklumat setakat hari ini dah mencecah hampir 130,000 orang. Bukan 50 orang, bukan 50,000. Jadi maknanya kita ni melebihi sasaran ya. Dan kita juga meletakkan nilai jualan sales kita daripada kalangan peniaga, usahawan kita semua. ya, 100 ribu. Ini juga amat memperangsangkan. Hari pertama saja kita sudah mencecah 60 lebih ribu. Dan semalam dan hari pasti sudah mencapai 100 hampir 150 ribu ringgit sales kita lah. Dan kita juga mensasarkan kita punya potensi padanan perniagaan 1 juta ringgit. Dan ini juga sudah melebihi sasaran kita. Sudah melebihi 1 juta. Dan saya nak tanya kita punya KSU sebentar lagi. Tetapi setakat pagi ini saya dimaklumkan sudah melebihi. Dan potensi pembiayaan juga banyak kita salurkan. Apabila kita buka kita punya booth, Rurai, YB.
4: Ramai
3: kita, kita punya 9 agensi YB. Untuk turut sama dalam kita punya Carnival ini. So kita menceritakan apa program kita setiap agensi, apa dana pembiayaan setiap agensi yang dia mereka sediakan untuk para usahawan kita. Kita mensasarkan 2 juta lah kita nak bagi dana pembiayaan sepanjang 3 hari ini 2 juta. Nah, tapi saya fikir dia melebihi. Saya yakin dia akan melebihi 2 juta. Jadi ini antara fokus utama dan matlamat utama kita mengadakan Carnival HPM, Hebatkan Perniagaan Malaysia ini, untuk edisi Melaka Jumaat hingga Ahad minggu ini. Tapi insyaAllah kita akan terus menjelajah ke beberapa buah negeri selepas ini. Lepas ini kita akan ke Pulau Pinang yang akan diadakan pada 17 hingga 19 Julai. Dan juga kita akan ke Sabah, ke negeri saya.
2: Balik kampung.
3: Balik kampung, insyaAllah kita akan langsungkan pada 7 hingga 9 Ogos pada tahun ini, insyaAllah.
2: InsyaAllah itu dia satu perkongsian cukup menarik daripada Yang Berhormat Dato' Muhammad kita. Dan saya suka bila Yang Berhormat sebut tadi bahawa sekarang ni memang ramai usahawan-usahawan dengan pasti jualan bukanlah saya bersemuka, malah di program ataupun media sosial kita, kandungan digital yang sangat penting sekarang ni. Lagi-lagi ketika tahun 2020, ketika PKP, ramai usahawan muda kita yang mula berniaga secara dalam talian. Ini satu perkara cukup menarik. Mungkin Yang Berhormat Dato' boleh kongsikan ciri-ciri utama yang perlu ada pada usahawan masa kini untuk pastikan perniagaan mereka ni kekal dan mampat daripada masa hadapan.
3: Saya baru borak dengan YB Luyong tadi bahawa hari ini usahawan kita jangan kita statik pada cara-cara yang lama. Cara-cara yang tradisional, YB. Kita kena bergerak pantas bagaimana kita nak berfikiran digital pada waktu ini. Jadi kita kena berdaya tahan dan juga sentiasa berinovasi dalam keadaan dunia semakin mencabar, apatah lagi krisis apa nama Asia Barat yang sekaligus menjejaskan perniagaan para usahawan kita dengan krisis tenaga, apa namanya, kenaikan harga barang sebagainya. Jadi ini memerlukan suatu daya tahan dan juga sentiasa berinovasi dan juga bijak beradaptasi. Kita kena sesuaikan perniagaan pada waktu dulu tak sama pada waktu ini. Pelanggan waktu dulu YB tak sama pada waktu ini. So kita kena beradaptasi. Jadi kita nak mereka ini berfikiran digital, boleh memasarkan produk mereka bukan hanya di mall, bukan hanya di kedai, bukan hanya di gerai-gerai mereka, tetapi mereka juga harus bijak menggunakan platform digital kita. Nak market produk mereka melalui media sosial, Facebook, TikTok dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada hari ini YB, agensi di bawah Kuskop Tekun umpamanya, mereka ini punya kolaborasi dengan TikTok Jadi kita sediakan juga TikTok Studio untuk para usahawan di bawah kendalian Tekun YB. Jadi kita punya usahawan ini hanya boleh datang bawa produk mereka, datang ke pejabat Tekun Studio yang disediakan oleh Tekun itu. Mereka hanya boleh depan kamera bercerita tentang produk mereka, berapa, berapa harga, berapa barang ini dan dapat macam mana, kan. Kita faham lah kalau TikToknya studio dia punya follower hebat. Follower dia ni sehebat kita punya influencer ni. Follower dia, sebab kita punya kolaborasi dengan TikTok, salah satu contoh. Dan kita juga apa nama galakkan mereka menggunakan platform e-dagang yang sebut tadi. Sebelum ini kita punya kerjasama melalui Pernas ya. Mereka bangunkan satu portal, nama dia My Mall, YB. My Mall, tapi itu adalah mall di alam maya.
2: Di alam maya.
3: Mereka boleh post, boleh upload produk-produk mereka di My Mall itu. Dan alhamdulillah sales melalui My Mall itu puluhan juta tahun lepas. Jadi maknanya ini satu pendekatan yang harus di apa namanya disesuaikan. oleh kita punya para usahawan kita, bagaimana nak market, nak pasarkan produk mereka. Itu sebabnya kita kena bijak beradaptasi lah. Jadi ini adalah ciri-ciri yang harus ada pada setiap usahawan kita. Jadi YB ini dia sering juga pusing sana, pusing sini, bukan hanya di kawasan Duyung tapi seluruh negeri Melaka, bagi seluruh negara juga. Dia juga punya hebat, kawan-kawan yang hebat sebagai usahawan kita. Betul YB?
4: Membantu mana yang boleh, Datuk.
3: Jadi itu antara antara pendekatan kita. Jadi kalau usahawan kita ni boleh berjumpa dengan Adun Duyung, usahawan sekitar Adun Duyung jumpa YB Helmi, YB Helmi petik sikit saja. Saya mengesahkan produk ini produk yang baik berkualiti, orang mesti orang suka. Influencer cakap. Ini salah satu contoh bagaimana usahawan itu harus bijak ambil peluang dengan keadaan yang ada, beradaptasi lah, sesuaikan keadaan. Sekarang zaman digital yang begitu hebat, kuasailah kita punya kehebatan digital pada waktu ini.
2: Saya nak ke usahawan-usahawan di luar sana, jangan lepaskan peluang. Sambil mendengar apa yang berhormat Dato' Mohamad kongsikan, datang terus ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka 2026. Hari ini hari terakhir. Rugi, sayang kalau tak datang. Tak tahu lagi bila lagi. Rugi tak datang hari ini, terutamanya semua usahawan-usahawan di negeri Melaka. Baik, kita rehat seketika, Dato'. Kita rehat seketika. Dan seterusnya kita akan bertanya juga pada Yang Berhormat YB Helmi kita, dan kita nak tanya juga pada Yang Berhormat Datuk Muhammad berkenaan dengan aktiviti disediakan di Skuskop untuk hari inilah sebagai hari terakhir. Jadi kita akan lihat seketika, kita dengarkan lagu sebentar untuk semua pendengar di Melaka FM.
0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Encik Hasan Tok, semua rakan-rakan pendengar Omelang FM di frekuensi 102.3, dan terima kasih juga yang jauh di mata, moga dekat di hati kami selalu yang dengar Omelang FM di RTM Klik. Dan cuba ingatkan yang turun ke Negeri Melaka untuk hujung minggu ni, sempat lagi untuk ya hadir bagi Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka 2026 di Mountain Walk Melaka. Sayang sayang kalau tak datang hari ni, penakan masa hari ni dengan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik sekitar Negeri Melaka, sebab Melaka ni tak relax. Selalu kan yang membuat Dr. Helmi kita masa cakap Melaka ni tak relax, sentiasa ada program. Jadi untuk program hari ini, Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka 2026, sangat rugi ada tak datang, terutamanya usahawan di Negeri Melaka. Sebelum saya bertanya pada yang membuat Dr. Helmi kita, sebab orang Melaka dah selalu dah sakit relax kan, dah. Jadi kejap lagi saya bertanya pada Dr. Helmi, nak tanya kembali pada yang membuat Dr. Muhammad kita ni kan, berkenaan dengan aktiviti utama yang disediakan oleh Kuskop sebagai daya tarikan pengunjung, terutamanya hari ni, hari akhir ni, nak ajak ramai datang lagi ni.
1: Ya, hari akhir saya jumpa semua, jangan lepaskan peluang. Cepat datang ke Kanil HPM, kerana kita ada banyak benda yang kita buat sini. Apa ya? Pertamanya kita ada jualan badani Kuskop, JMK. Jualan badani ini kita buat mereka untuk beri jualan yang begitu istimewa pada harga yang istimewa. Sehingga 30% potongan. Untuk mendapatkan barang-barang asas seperti beras, tepung, ayam, daging, telur dan minyak masak. Bahkan kita juga memberikan bakul makanan. Satu bakul itu pada harga yang istimewa. Tak dapat dengan harga tu. Berapa harga kita buat? Dua harga. Pertamanya bakul pertama harga RM10 saja. Kita sebut sebagai combo RM10. Kalau harga biasa tak dapat RM10 tu. Kita ada apa dalam tu? Kita ada tepung, kita ada minyak paket dua bungkus, kita ada apa nama gula. Kemudian combo yang RM20 juga kita sediakan. Mereka mendapatkan apa dalam tu? Minyak paket dua bungkus, Maggi pun ada, gula, susu, tepung. Dia takkan dapat belah harga RM20 lah. Jadi mana kita sediakan apa nama jualan badani ini untuk memilih barang-barang yang kepada mereka pada harga 30%, dengan mana nak beli dalam bentuk bakul pun kita sediakan juga pada harga RM10 dan RM20. Apalah yang ada pada Carnival HPM ini, kita adakan jualan usahawan satu daerah, satu industri, kepada usahawan dan juga aneka rasa. Kita menghimpunkan 144 usahawan yang hadir dalam Carnival HPM pada kali ini. Usahawan tempatan termasuk yang menawarkan produk makanan, minuman, kraftangan, kemudian produk berasaskan komuniti,

0: Wah, kita ada nasi dagang atas tol namanya. Yang hebat, yang terkenal Terengganu kan. Nasi dagang atas tol, YB pernah rasa?
1: No, kejap lagi kita rasa sama-sama.
2: Lepas ni.
0: Kemudian ada lagi rasa. Ada mie kari Mat Jasa daripada Perak. Cukup popular. Kemudian kita ada bihun sup nasi dagang utara daripada Kedah. Cukup popular dia negeri Kedah. Kemudian rendang mamam negeri sembilan.
1: Rendang mamam.
0: Masakan salai negeri sembilan. Dan banyak lagi. Pastinya orang-orang Melaka tak boleh lepas lah. Asam pedas lah. Itu juga banyak kita jual, kita pamerkan produk-produk berasaskan asam pedas ini. Kita juga menyediakan usaha. Bagaimana kita nak buat padanan perniagaan ini. Ini cukup penting. Kita buat business matching. Ini adalah yang dikendalikan di bawah agensi kita, iaitu SME Corp. Kita nak bagi peluang kepada kita punya para usahawan, para penjaga, supaya mereka dapat buat padanan perniagaan dengan mana-mana syarikat yang berpotensi, kerjasama dengan mana-mana usahawan. Dan setakat ini 7 syarikat peneraju dari industri peruncitan dan pemborongan telah mengesahkan penyertaan dalam sesi yang berlangsung sepanjang karnival di negeri Melaka ini, dengan sasaran potensi urus niaga insya-Allah 1 juta. Tetapi setakat hari ini saya katakan dia sudah melebihi laporan padanan perniagaan. Dia sudah 1.2 juta.
2: Wow.
0: Kita meletakkan 1 juta tapi sudah 1.2 juta. Yang pengunjung berapa ramai? Pengunjung katanya sudah melebihi 150 ribu orang. Kemudian hasil jualan kita target dalam 100 ribu. Hari ini sudah 250 ribu.
2: Wow, lebih.
0: Lebih. Saya ingat dia akan melebihi lagi lah. Jadi maknanya ini adalah antara yang begitu menarik yang kita sediakan kepada para pengunjung yang hadir pada karnival kali ini. Kita juga menjadikan kaunter konsultasi keusahawanan. Ini penting ya. Melalui agensi kita di bawah Institut Keusahawanan Negara, INSKEN. Mereka menjadikan rururai mereka. Bagaimana menjadikan maklumat untuk memandu mereka. Memberikan maklumat secukup-cukup kepada mereka. Dan juga cara bagaimana nak menembusi pasaran global. Kita juga bantu. INSKEN bantu. MyCorp, SME Corp juga bantu dengan para usahawan kita. Dan yang paling penting juga, kita nak bawa kita punya agensi ini untuk lebih dekat dengan rakyat, lebih dekat dengan para usahawan kita, supaya semua turun ke padang, turun ke bawah untuk berikan mereka peluang yang secara langsung. Nampak tak kita tadi ada grant padanan, berapa dana pembiayaan kita telah berikan dalam 3 hari ini, YB. Banyak dana pembiayaan yang telah kita berikan selama 3 hari ini. Kita sudah banyak. Kita punya sasaran adalah 830,000. Tapi sekarang dia akan lebih. Dan pada hari ini, hari Sabtu, itu semalam, jumlah bilangan syarikat yang hadir 34. Kemudian jumlah bilangan potensi pembiayaan 1.5 juta.
2: Wow.
0: Nampak? Jadi ini adalah antara kebaikan apabila kita turun ke bawah, YB. Kita bawa agensi kita turun sama, dan kita nak mereka teruskan bincang dengan para usahawan yang berminat, bincang berapa loan dia nak, berapa pembiayaan yang dia perlukan, kita bagi terus. Potensi itu ada. Hanya mereka hanya nak melengkapkan dokumentasi saja. Jadi mana itu potensi yang jelas dan juga nyata yang kita buat sepanjang karnival ini.
2: Wow, jadi dengan kalau kita lihat apa yang Bermat Datuk Muhammad kongsikan tadi, semuanya telah melebihi sasaran sebenarnya.
0: Alhamdulillah.
1: Negeri dah untuk.
2: Tapi jangan balik dulu. Belum lagi. Tapi itu tadi apa yang dikongsikan oleh Bermat Datuk Muhammad lain. Kita nak bertanya pula kepada ya Bermat Datuk Muhammad Nohelmi kita. Sebab kalau kita Melaka ni tak perlu perkenalkan beliau lagi lah ya. Ya memang kata orang kata Datuk Muhammad je kan, bukan kata orang Melaka je kenal, seluruh Malaysia.
0: Dia bukan hanya seorang wakil rakyat.
2: Bukan.
0: Tapi saya fikir dia ni
2: Influencer betul.
0: Macam berjadi artis.
2: Menyanyi pun boleh. Jadi okay, kita nak bertanya pada yang berpada Tia Helmi berkenaan dengan Melaka lah. Tentunya memang banyak membantu usahawan kita di Melaka. Mungkin boleh kongsikan sikit lah inisiatif negeri sendiri ni dalam membantu usahawan-usahawan di negeri Melaka ni, Datuk.
1: Okey, pertamanya saya kesempatan ini nak rakam dengan ucapan terima kasih kepada KUSKOP hadir ke sini hari ini. Dia membawa kesinambungan. Kesinambungan daripada usaha apa yang dibuat di peringkat negeri dan datangnya hadir dengan tawaran-tawaran apa yang boleh dibawa daripada kerajaan persekutuan.

Malang KFM 102.3 pastinya mempesonakan 11.27 minit pagi. Selamat pagi jika buat anda yang masih lagi setia menemani SS ketika dan waktu ini dalam hujung minggu Malang KFM, okay? Ada di antara anda yang sedang meraihkan ulang tahun kelahiran kan, ulang tahun perkahwinan ataupun hari istimewa lah bersama dengan insan tersayang, okay? Dan juga apa-apa, selamat menyambut hari yang penuh makna dan semoga kebahagiaan sentiasa mengiringi setiap langkah anda, okay? Dan jangan lupa untuk kita ucapkan terima kasih kepada pasangan kita kan, anak-anak kita yang menyambut ulang tahun kelahiran, kerana terima kasih ni walaupun hanya satu perkataan, tapi itulah dia kata-kata yang boleh buat kita ingat sampai bila-bila. Kadang-kadang ucapan yang ringkas itulah kadang membuatkan kita rasa sebenarnya dihargai, kan? Kalau bagi hadiah lagilah rasa dihargai. Dan dalam masa yang sama juga, jangan lupa kita, jangan lupa juga untuk hargai diri sendiri juga. Mungkin hari ini birthday kita kan, sesekali kita berilah penghargaan kepada diri sendiri, bagi masa, berilah apa-apa yang kita rasa kita suka kan. Sesekali kita keluarkan belanja, itu untuk menghargai diri kita sendiri, okay? Baik, SS nak kongsikan juga kiriman-kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita, okay? Pak Tua Serkam, SS bacakanlah pantun, pantun yang telah pun dikongsikan tadi. Burung pipit terbang ke hulu, jatuh pula kedahan jati. Hidup jangan terburu-buru, SS. Nanti takut termakan hati. Selamat pagi buat SS. Okey, katanya ucapan dan juga lagu untuk isteri tersayang yang sedang buat buat mangga masak manis, serta teman-teman Melaka FM semoga semua sihat sejahtera. Amin. Dan juga kita ada kiriman daripada Mak Jah. Okey, katanya dalam laguku untukmu nak lagu daripada filem Dilhi Tumhara buat semua orang yang sedang mendengarkan radio nombor 1 orang Melaka, okey. Dan juga maklong Mahawa pun kejap lagi SS akan kongsikan lagu permintaannya dengan ucapan kepada Mama Nomi, Mak Jazura, Juju, Wan Cak-cak, Ba, Kak Ram, Kak Bin, Mak Yam, Ayanda, Haji Kadir dan juga Bonda dan semua pendengar setia Melaka FM. Jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Malak FM 102.3 pastinya mempersonakan di hujung-hujung waktu SS lebih kurang 19 minit saja menemani anda sebelum jam 12 tengah hari. Dan juga selamat pagi, mungkin sedang sibuk dekat dapur tu memasak kan. Ada juga yang hari ni cuti, cuti masak. Kunci lah bagi mangga dapur tu. Dua hari ni rehatlah seketika, ambil masa lah untuk diri, okay? Dan bagi ayah kan, ibu bapa yang membawa anak-anak keluar bersia-sia waktu ni, hujung minggu ni, pastikan mereka sentiasa berada dalam dalam pengawasan. Okey, nak pula kalau kita berada di tempat yang sesak, pengkantangan ataupun tetapkan tempat berkumpul sekiranya terpisah. Ingatkan dekat anak-anak kita, kalau apa, kalau terpisah dekat mana perlu tunggu dan sebagainya. Okey, apapun keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Okey, itu perkongsian yang pertama. Okey. Untuk perkongsian keduanya, kalau sebut asam pedas Melaka memang terus terbayanglah. Kuah yang pekat, rasa pedas, masam dan juga aroma yang membuka selera. Nak pula waktu tengah hari kan, ada yang dengar je asam pedas, alamak telan air liur kan. Okey, SS bukan apa. SS kongsikan ni sebab kalau anda nak tahu lebih lagi tentang antara juara yang menjadi identiti negeri Melaka ni, sebut je Melaka, asam pedas negeri Melaka. Jangan lupa saksikan silang budaya petang ini, 3 petang di radio RTM Melaka, radio Melaka FM lah, bersama dengan Nur Fatihah Abdullah. Kali ini kita berkongsi kisah dan juga keunikan asam pedas Melaka. Okey, nak tahu apa kisahnya, jam 3 petang nanti. Okey, jom kita layan dulu lagu ini. Okey, daripada Spring. Ini lagu permintaan daripada Azlan di Klebang. Katanya, salam hujung minggu SS semua, buat semua kaki pancing. Alamak, semoga hari ini merah rezeki dan apa juga hobi yang dilakukan memberi ketenangan. Itu dia ucapan daripada Azlan. Wah, SS doakan jugalah murah rezeki juga awak. Habis dia sebutkan semua kaki pancing yang minat memancing ni, semoga ada hasilnya. Okey, jom kita layan dulu lagu ini, terus setia dengarkan Melaka FM mempesonakan. Ada.

0: bersama dengan kami di Malak FM 102.3.
1: Malak FM 102.3 pastinya mempersonakan 11:52 pagi. Ini bermakna mengakhiri tugasan SS dari jam 6 pagi tadi hinggalah 12 tengah hari ini. Apapun, terima kasih buat anda yang masih lagi setia menemani SS ketika ada waktu ini dan juga yang bersama dengan SS di TikTok rasmi Melaka FM dan juga selepas ini insyaAllah bertemankan rakan DJ bersama dengan DJ Ain untuk 6 jam yang berikutnya 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan lagi sekali SS nak kongsikan di mana setiap negeri ada makanan kebanggaannya dan kalau negeri Melaka sudah tentulah asam pedas menjadi antara menu yang juga istimewa kan. Makanlah tiap-tiap hari pun tidak rasa bosan. Okey, jadi bukan sekadar sedap malah tersimpan pelbagai cerita, tradisi dan juga warisan di sebalik setiap hidangan. Dan jangan lepaskan peluang anda untuk mengikuti silang budaya petang ni 3 petang bersama dengan Nur Fatihah Abdullah di Malaka FM. Untuk itu SS tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Hazama Semacam Pandora. Malaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Jumpa dan jumpa lagi, jumpa esok menemani SS untuk Pesona 102. Malaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pukul anjing tengok-tengok tuannya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Pukul anjing tengok-tengok tuannya.
2: Bermaksud, hendaklah berhati-hati semasa melakukan sesuatu supaya pekerjaan tersebut berjaya dan kita pun selamat.
1: Contoh ayat.
2: Semua orang perlulah berhati-hati sebelum membuat sebarang tindakan. Bak kata orang, pukul anjing tengok-tengok tuannya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

Yang Melaga FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Tok T, Betapa Ku Cinta Padamu. 12.30 minit tengah hari ketika ini. Okay, masih lagi bertemankan angin pastinya. Aina Khan terus menemani hari anda sampai pukul 6 petang nanti. Okay, apapun sekarang ni, Ain dah pun live dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya yang ada dekat sini, kita ada Kak Omat, terima kasih di tengah kongsikan live eh. Terima kasih banyak. Kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor. Kita ada Kak Zara dari Semenyih Selangor, Kak Ji dari Pokok Sena Kedah. Juga kita ada Princess Hafi. Juga kita ada Detective Conan yang baru je tekan button follow tu. Terima kasih ikuti kami dekat TikTok. Yang mana mungkin ada antara kita yang keluar pula FYP dekat TikTok Melaka FM ni. Jangan lupa untuk follow kita rapat-rapat tau. Sebabnya dekat TikTok kita nak road tu 140,000 pengikut. Juga dekat sini kita ada wall plug. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Cuma DJ je lah kerja. Sampai hati eh. Mentang-mentang wall plug tengah cuti hari ni. Okay, kita ada Nizam. Waalaikumsalam. RM. Hai katanya. Hai juga. Kita ada Hafi, Mat Isa. Hai Ain. Hai, hari ni Ain shift sampai pukul berapa? Ain sampai pukul 6 hari ni. Macam biasa. Juga kita ada Cik Zakaria, waalaikumsalam. Juga kita ada Kak Hasina Shah, waalaikumsalam. Kak Masita Samsudin pun ada juga dekat sini. Kita ada Alif, kita ada Bintang, Cik Samsuri dari Putrajaya, Kamal, waalaikumsalam, selamat tengah hari. Kita ada Azam, hai Azam, Amrullah dan ramai lagi dekat sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam untuk yang bagi salam tu eh. Jadi apapun untuk hari ini juga, I nak kongsikan apa pengisian menarik menanti anda. Hari ini kita ada program Silang Budaya, Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Macam biasa pukul 3 petang nanti. Hari ini kita nak sembang tentang makanan. Hari ini makanan tradisi orang Melaka, iaitu Asam Pedas Melaka. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa, iaitu Nur Fatihah Abdullah. Jadi anda boleh dengarkan kami di 102.3 di RTM Click. Dan juga anda boleh tonton pastinya dekat live Facebook Melaka FM dan juga dekat live TikTok Melaka FM pukul 3 petang kejap lagi, okay? Apapun untuk jam ini juga kita ada permintaan lagu daripada Muksu Raja Alias. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Terima kasih. Hujung minggu ni Muksu nak dengarkan lagu nyanyian Zainal Zain, Terlerai Kasih. Oh, pelat pula dah eh. Okay, katanya lagu ni ditujukan untuk Ayahanda Haji Kadir dan juga Bonda, Pak Tua, Wan Cak Cak Ba. Tak lupa juga untuk Ramli Bertamhulu, Hajah Zainab, Mama Numi dan juga Hajah Kamariah dan juga suami Haji Yusof di Singapura. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan ceria selalu. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu Muksu eh. Dan juga untuk anda mungkin nak selit permintaan lagu tu, insyaAllah kalau sempat Ain akan keudarakan lagu permintaan anda. Boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023.

0: Malaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. 12.38 minit tengah hari ketika ini. Dan juga untuk waktu ini kita nak bersama dengan rakan setugas DJ Faz dan juga bersama tetamu di mini studio Melaka FM bersama dengan Cik Nur Azian Hassan, Timbalan Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sempena Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia. Silakan DJ Faz untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih DJ Ain di Konti Melaka FM. Benar apa yang dikata, yang mana ketika ini ya, kami berada di Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka 2026 yang berlangsung ketika ini di Moreton Wharf. Hari ini merupakan hari yang ketiga, bermula sejak 19 Jun yang lepas. InsyaAllah hari ini hari ketiga, makanya hari yang terakhirlah karnival ini berlangsung. Okey, bersama dengan saya ketika ini iaitu yang berusaha Cik Nur Azian binti Hassan, merupakan Timbalan Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi Kuskop. Assalamualaikum Cik Azian.
2: Okey, salam DJ Faz.
1: Alhamdulillah. Tengok cuaca hari ini, alhamdulillah ya, sangat memberangsangkan. Betul. Ya.
2: Kita lega sebab semalam panas. Mm-hmm. Hari ini kita harapkan dengan cuaca macam ni lebih ramai orang Melaka datang ke program kita hari ini. Untuk ni jadi orang kena datang mengambil kesempatan.
1: Betul. Untuk hadir berjumpa kami. Ya, kerana ada pelbagai aktiviti pameran ya, yang pastinya akan memberi impak yang besarlah kepada para pengunjung yang hadir sempena dengan karnival diadakan pada hari ini. Baik, Cik Nur Azian. Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, yang mana anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi Kuskop telah pun berlangsung selama dua hari ya, sejak semalam. Hari ini hari yang ketiga dan telah berjaya menarik hampir 40,000 pengunjung. Semalam je dah 40,000. Hari ini tak tahu lagi banyak mana kan, Cik Azian. Jadi mungkin Cik Azian boleh kongsikan secara ringkas mengenai dengan karnival hari ini.
2: Okay, firstly saya mengucapkan terima kasih kepada tim Melaka FM menjemput saya dan juga tim Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk hadir ke Konti Live kita hari ini. Sebenarnya memang satu kejutan sebenarnya. Kita terkejut rupanya orang Melaka ni bila waktu malam dia semakin aktif. Dua hari ni orang kata siang tu nampak macam nampak tak nampak bila dah malam semua keluar. Dan semalam tu mungkinlah kemuncaknya itu ialah malam hari pertama tu kita berselawat. So dah nampak ramai dah.
1: Betul.
2: Memang betul lah orang Melaka ni suka di waktu malam. Lepas tu bila semalam konsert tu, wah lagi ramai.
1: Lagi ramai.
2: Dan kata sebagai apa kata kementerian yang menganjurkan program, kami rasa berbesar hati kerana kehadiran kami diterima oleh komuniti setempat dan juga orang Melaka lah.
1: Alhamdulillah. Dan semestinya orang Melaka, Melaka ni memang tak relax. Orang Melaka suka keluar malam tu sebab mungkin siang panas. Bila malam tu sejuk, dah datang beramai-ramai kan.
2: Sebab dekat dengan laut. Okey, kembali kepada Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia ni, dia merupakan satu aspirasi. Aspirasi yang sekarang sedang dipromosikan oleh kementerian untuk menyokong aspirasi hebatkan perniagaan Malaysia. Okey, sebenarnya karnival ni telah bermula di Johor sebenarnya. Pada 5 sehingga 7 Jun. Dan Semuka Melaka merupakan edisi kedua. Dan setiap jelajah tu kita ada tema-tema tersendirilah. Contohnya di Melaka ni, sebabkan Melaka ni dia adalah satu orang kata tempat asal satu daerah, satu industri sebenarnya. Dua tahun sekali sebenarnya kami berkampung di Melaka untuk menjayakan showcase satu daerah, satu industri peringkat kebangsaan. Dan tahun ini kami kembali lagi ke Melaka dengan semangat Jom Singgah SDSI.
1: Jom Singgah SDSI.
2: Jadi orang kata kita meneruskan, cuma kali ini lokasinya kita berada di Moreton Wharf. Ada kelainan lah, sebelum ni kita di MITC. Kemudian kali ini kita mencuba kelainan berjumpa orang kata komuniti-komuniti di sekitar Moreton Wharf. Kebetulan Moreton Wharf ini adalah satu projek di bawah UDA Holdings yang merupakan orang kata agensi di bawah Kuskop lah. Kita support, tengok program macam mana sambutan orang sini bila kita buat program di Moreton Wharf. Okey, selepas tu kami akan ke Penang. Ke Penang pada bulan Julai dan juga ke Sabah pada bulan Ogos, dan seterusnya kami kembali ke Lembah Klang. Ini antara jelajah-jelajah yang termasuk dalam list di Kuskop lah untuk kami laksanakan lah.
1: Baik. Itu dia. Kalau setakat semalam dah 40,000 pengunjung, hari ini macam mana harapan Cik Azian itu sendiri?
2: Okay, saya tengok kalau ikutkan kita punya pemerhatian lah. Orang kata dengan tarikan-tarikan yang masih ada, saya yakin kita boleh mencapai kita punya sasaran lah.
1: Yeah,
2: sasaran Kuskop untuk satu program di Melaka sebenarnya, kita telah tetapkan 50,000 pengunjung. Nampak macam, orang kata nampak sukar, tapi bila orang Melaka datang malam tadi, kita rasa kita yakin kita boleh capai. Betapa menariknya Melaka tu.
1: Ya, sudah semestinya.
2: Dia tak relax.
1: Kalau datang ke negeri Melaka. Mana lagi kita Melaka lah. Okey, baik Cik Azian. Peluang dan juga manfaat strategi ya, yang boleh yang diperoleh oleh usahawan dan juga bakal usahawan di Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia ni. Mungkin Cik Azian boleh terangkan sedikit lah.
2: Semestinya Kuskop tu sebagai satu kementerian yang membantu usahawan dan bakal usahawan untuk lebih ke peringkat lebih tinggi. So di sini kami menyediakan beberapa apa ni program lah yang masih berjalan sehingga hari ini. Antaranya ialah kita mengadakan padanan perniagaan ya, yang di diaturkan atau diselaraskan oleh agensi kita, iaitu SME Corp Malaysia. Jadi setakat ini kita dapati bahawa usahawan-usahawan yang hadir untuk buat padan niaga ni memberi maklum balas yang positif lah. Dan juga kami akan announce nanti keputusannya, tapi setakat ini kalau ikutkan kepada sasaran awal potensi padanan niaga kami adalah 1 juta dan sebenarnya kami dah achieve lah semalam. Dan nanti kita akan keluarkan satu statement lah. Jadi kita seronok duduk Melaka ni, rasa bahagia bila kita buat kerja tu, rasa berbaloi bila orang Melaka semua datang lah. Okey, untuk padanan niaga ni sebenarnya kita sediakan 7 syarikat peneraju dalam industri peruncitan dan pemborongan. Daripada pukul 10 pagi sampai 10 petang datang aja ke sini. So ada Pasar Raya Lotus, ada Segi Fresh, Maiden, Ion, Marimat Baik Udara dan Kirana lah. Jadi mana-mana usahawan yang berminat untuk tingkatkan kata barang-barang nak letak kat diorang ni, kena datang jumpalah. Kita bismashkan. Sesuai ke tidak nanti kita berbincang. Apakah keperluan yang diperlukan oleh pasaraya-pasaraya ini ataupun orang kata kita panggil anchor-anchor ini untuk membolehkan produk itu pergi ke lokasi macam Marimat semua ni lah. Itu bagi peluang pada usahawan lah. Mungkin rasa nak pergi lagi jauh, kena jumpa pergi pasaran yang sebenar lah. Macam tu. Salah satunya, and then kita sediakan kaunter konsultasi untuk keusahawanan. Sekarang kita ada beberapa kluster. Kita ada kluster pembangunan kapasiti, ada kluster pembiayaan, kluster pembangunan usahawan, komuniti dan padan niaga lah. Padan niaga saya dah explain tadi. Okay, macam kluster pembiayaan tu, di bawah Kuskop tu sendiri, kita ada 4 agensi pembiayaan yang orang kata yang ada lah. Maksudnya Bank Rakyat, kita ada SME Bank, kita ada Amanah ITM Malaysia, antara yang paling popular, dan juga Tekun Nasional, juga antara yang popular di kalangan peniaga lah. Especially untuk perniagaan perusahaan mikro kecil dan sederhana. So di sini kami berkampung 9 agensi dan juga kementerian, kata mana-mana usahawan atau bakal usahawan yang memerlukan info terkini, nak belajar macam mana jadi usahawan, nak dapatkan modal macam mana, nak dapatkan geran tu macam mana, pembiayaan apa yang terkini yang memenuhi syarat, kena datang jumpa kami. Boleh juga telefon, tapi telefon tak cukup, kena datang. Datang tu especially orang Melaka lah, sebab kau kata cawangan ni pun cawangan Melaka. Jadi usahawan pun orang Melaka. Kalau nak ke KL kena pergi KL lah. Jadi orang Melaka kena datang sini untuk jumpa dengan kami. Kata selalu jumpa Isnin sampai Jumaat tu, kadang-kadang mungkin lah kita nak meshkan timing susah. Tapi kita berada di sini Jumaat sampai Ahad, datanglah. Datanglah jumpa kita, sekurang-kurangnya nak tengok-tengok peluang yang terkini lah. Itulah cerita dia, kenapa perlu datang jumpa kita kat sini.
1: Nah, itu dia satu manfaat yang cukup baiklah untuk para peniaga kan. Mungkin ada di antara para pendengar kita di luar sana yang ada niat nak mulakan perniagaan, tapi tak tahu macam mana nak buat kan. Modal pula tak berapa nak ada. Jadi hari ini anda datang di sini berkumpul, kita sertai aktiviti dan boleh juga boleh jugalah berjumpa, mendapatkan sedikit informasi kan, supaya memudahkan lagi perjalanan ataupun untuk kita memulakan sesuatu perniagaan tu. Okey, Cik Azian, bila dah sampai dekat Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia ni, mungkin Cik Azian boleh kongsikan sedikit ni. Orang Melaka nak tahu apa aktiviti wajib tengok.
2: Kebanyakan sebenarnya bila hari terakhir ni ada lagi. Bukan tak ada, masih ada program-program. Okey, pukul 1 ni sebenarnya kita bersama dengan Dato' Alif Syukri ya. Jadi siapa peminat Dato' Ali Shukri, boleh datang ke Dewan
1: Peniaga Selebriti.
2: Peniaga Selebriti. Selain kita berhibur, kita mencari ilmu dan juga berkongsi kejayaan beliau sebagai jutawan. Dia masih tempat lagi sebab sesi kami akan bermula pada jam 1. Selain daripada itu, kalau peminat-peminat produk-produk craft ke apa ke, masih ada sebab SDSI ni salah satu industri craft ni banyak kita bawakan daripada negeri-negeri lah terlibat. Apa yang paling menarik sebenarnya kalau saya ni ialah kalau Aneka Rasa. Aneka Rasa ni kita cerita
1: jualan,
2: pasal
1: jualan Aneka Rasa.
2: Jualan Aneka Rasa ni yang menariknya tu sebab dia membawa pelbagai makanan-makanan daripada selatan negeri.
1: Saya dah cuba dah tadi. Saya dah ronda pusing. Betul.
2: Tahu tak saya makan nasi dagang atas tol eh. Nasi atas tol tu 3 hari straight. Sebab nak pergi Terengganu jauh. Jadi bila jumpa kat Melaka ni kita pergilah. Sebab saya rasa dalam tahun 2-3 tahun lepas kita pernah bawa nasi dagang atas tol ni dah ramai gila, ramai sungguh lah orang datang ke gerai tu.
1: Hari ni pun beratur.
2: Masih beratur. Itu antara yang menarik lah. So kalau orang Melaka ni dah rasa macam nak rasa makan, bolehlah datang ke sini. Ada juga kita bawa Geranda Mama Negeri Sembilan. Ada juga kita bawa Mi Karim Ajasak daripada Perak. Jadi pemilihan-pemilihan produk Aneka Rasa itu adalah untuk orang kata memberi ruang untuk orang-orang kepada setempat. Tak perlu pergi jauh, datanglah jumpa peniaga-peniaga dari sini dan juga sokong mereka.
1: Jadi datang beramai-ramai, masih sempat lagi. InsyaAllah program kita pun akan akan berlangsung sehingga pukul 5:30 petang ya, Cik Azia.
2: Sometimes sebenarnya kalau ikutkan sejarahnya, orang kata dalam penganjuran kita dalam Jumaat dan Sabtu ni, Jumaat malam tu kami terpaksa drag daripada pukul 10 malam ke 11:30 sebab orang datang ramai. Genset kena nihalah sampai setengah malam lah. Sama juga macam semalam kami panjangkan operasi perniagaan sebab memberi ruang dan peluang untuk orang ramai datang. Jadi kita dah seronok tu, kita panjangkan masa. Alhamdulillah lah, usahawan pun support lah. Itu yang penting.
1: Okey, baik Cik Azian. Sekali lagi lah, mungkin Cik Azian boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita di luar sana kan, dan juga yang menonton live di TikTok, di Facebook ya. Kenapa orang ramai perlu datang dan mengambil peluang untuk mengunjungi Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia untuk edisi Melaka pada tahun ni? Sedikit nak bagi semangat dekat orang Melaka. Datang, jangan tak datang.
2: Okey, datanglah. Okey, satu pendengar, penonton, peminat setia atau follower Melaka FM, datanglah ke kata Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Kita ada beberapa jam lagi yang tinggal untuk memberi peluang pada anda semua hadir bertemu dengan kita untuk dapatkan barangan daripada produk-produk tempatan yang berkualiti yang terbaik dan original. Itu yang penting. Dan juga kalau usahawan tu, kita sejah datang jumpa kita, datang face orang kata bersemuka. Apa yang rasa macam nak tanya tu, tanya je supaya kita clear one to one lah, orang cakap kan. Jadi ini yang kita nak sebenarnya, semangat usahawan dan juga komuniti setempat. Orang kata di samping kita memberi ilmu, kita juga berniaga, tapi yang paling penting masuk percuma. Dan juga kalau kalau barang makanan tu kita kena ada makanan lah, harga dia lah. Tapi kita akan kita berikan sebenarnya kupon kepada pendengar yang, kepada pengunjung yang hadir lah. Itu yang penting daftar,
1: antara daya tarikan.
2: Kupon percuma, syarat daftar.
1: Kena daftar.
2: Tak daftar susahlah.
1: Kita ada cabutan bertuah kan?
2: Betul. Cabutan bertuah petang ni masih ada. Jadi semua orang yang hadir datang dan tunggu, insya-Allah ada rezeki adalah. Begitulah cerita dia.
1: Insya-Allah. Okey, sedikit akhir kata dan juga pesanan daripada Cik Noor Azian sendiri kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM yang dengar ketika ni.
2: Okey, siapa juga yang orang-orang Melaka dijemput hadir ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia, kami sentiasa mengalu-alukan semua orang Melaka datang ke berjumpa dengan kami dan kami akan memberikan yang terbaik. Datanglah, jangan lupa.
1: Datang, jangan tak datang. Mana lagi kita?
2: Melaka lah.
1: Okey, baiklah, terima kasih. Kita ucapkan kepada yang berusaha Cik Noor Azian binti Hassan, Timbalan Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi Kuskop, ya, kerana sudi bersama dengan kita pada tengah hari ini untuk berkongsi sedikit lah mengenai dengan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka 2026. InsyaAllah ada rezeki, kita bersua lagi. Dan selamat maju jaya. InsyaAllah kita doakan semoga hari ini lebih ramai lagi pengunjung yang datang beramai-ramai ke Karnival ini, yang mana berlangsung lebih kurang pukul 5:30 hingga pukul 6 tu ada lagi, insyaAllah. Okey, datang, jangan tak datang. Dan untuk itu, apa kata kita kembali semula bersama dengan DJ Ain di Konti Melaka FM. Saya kira yang menonton live di TikTok ni di media sosial kita pun memang rasa dah tak sabar-sabar lah nak datang ke sini. Datang, jangan tak datang. Silakan Ain.
0: Okey, Okey, terima kasih DJ Fas untuk laporannya bersama dengan tetamu Cik Nur Azian binti Hassan, Timbalan Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi apa tunggu lagi guys? Jemput datang ramai-ramai ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia. Hari ini merupakan hari yang terakhir. Katanya insyaAllah sampai pukul 5.30 ke 6 petang macam itulah. Dan antara pengisi yang menarik khasnya untuk usahawan-usahawan lah. Ada pelbagai perkhidmatan disediakan di sana. Antaranya perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi pada niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP. Dan juga katanya tadi ada jualan aneka rasa, makan-makan pun ada dekat sana, makanan serata negeri, macam-macam ada dekat sana. Jadi jemput datang beramai-ramai okay, dekat Moreton Walk Melaka. Dan juga kita menghampiri pukul 1:30 hari. Untuk waktu ni juga saya nak sampaikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijriah. Okey, azan zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.15 minit tengah hari, asar 4.41 minit petang, maghrib 7.22 minit malam dan juga isyak 8.38 minit malam. Tepat pukul 1 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antarizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termentarai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia sudah sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarsofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga

0: beritahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dalam sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Production Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kiu Rasau meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Kiu Rasau, Ella Rum, muncul wira skuad kedua itu apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan. Sekaligus membantu Kiu Rasau meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kala mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Schier terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Maka rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Jorge Stonis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan seri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat pelindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan.

0: Siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Melaka FM 102.3
2: mempesonakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.

0: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.15 minit tengah hari akan berkumandang azan zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar Allah.

0: kehidupan hari-hari penuh dengan cabaran dan penuh dengan dugaan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran sebagai satu peringatan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah sesungguhnya anak-anak dan harta benda itu merupakan ujian kepada kamu. Beruntung orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beruntung juga orang yang apabila kehidupannya sentiasa di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ceria. Tetapi ada juga orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai perkara. Dengan sebab itu Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi mengingatkan bahawa harta yang kamu miliki hendaklah kamu bentengi dengan mengeluarkan zakat. Kalau sekiranya kita ada harta, kita ada kemampuan ataupun ada kelebihan, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena berjaga-jaga bahawa harta yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala itu boleh hilang dan boleh musnah dengan sekelip mata. Jadi dengan sebab itu, untuk membentengi harta kita daripada kemusnahan, daripada kerosakan ataupun kehilangan, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita supaya kita membentengi harta kita itu dengan mengeluarkan zakat. Jadi bila kita mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala akan memelihara harta kita dan menambah harta itu menjadi lebih berkat. Yang keduanya, di dalam kehidupan, manusia tidak sentiasa sihat dan sakit adalah ujian bagi orang yang sihat. Nabi SAW menyebutkan bahawa hendaklah orang yang sakit itu mengubat sakitnya dengan memperbanyakkan sedekah. Kerana salah satu daripada kelebihan orang yang mengeluarkan sedekah, sedekah itu akan dapat mengubati penyakitnya. Dan dalam kehidupan juga kita tidak boleh lari dan kita tidak tahu bilakah akan berlakunya bencana. Dengan sebab itu hendaklah kita mempersiapkan diri kita menghadapi bencana ini dengan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi mengajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Minta jauh daripada segala mara bahaya, penyakit dan musibah. Jadi dengan sebab itu, berjaga-jaga di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala supaya tidak lupus ataupun tidak hilang daripada kita. Nikmat harta, nikmat sihat dan nikmat keamanan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan usaha dan ikhtiar, Allah Ta'ala memberikan kelapangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sama ada hidup dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat tengah hari. Selamat berhujung minggu. Dah pun pukul 1:45 tengah hari. Masih lagi bertemankan Ain. InsyaAllah Ain akan terus ke udara menemani hari anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, apapun terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada, mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam. Apapun terima kasih banyak-banyak, okey. Dan juga hari ini 21 Jun 2026. Hari ini merupakan Hari Bapa Sedunia 2026. Jadi Ain mengambil peluang dan kesempatan ini untuk ucapkan selamat Hari Bapa kepada semua ayah, abah, papa, daddy, walid ataupun apa sahaja panggilan yang ditujukan kepada insan bergelar bapa di luar sana. Dan juga untuk ayah yang tersayang, ayah saya Abdul Rahman, selamat Hari Bapa Ain ucapkan. Terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan, okey. Kadang-kadang kan kita ni sibuk kerja, sibuk dengan urusan harian kita, sampai kita terlupa nak ucap terima kasih kepada insan yang banyak berkorban untuk kita. Jadi hari ini kita ambil kesempatan untuk kita hubungi ayah kita, mak ayah kita lah khasnya kan. Hantar mesej ataupun kalau ada dekat depan mata kita sekarang ni, terus je cakap terima kasih ayah, selamat Hari Bapa, okey. Sebenarnya kasih sayang seorang ayah ni kadang-kadang tak banyak cakap ayah kita ni kan. Tapi apa yang dia buat setiap hari, kerja keras dia, usaha dia, itulah tanda sayang yang paling besar untuk ahli keluarga dia. Apapun, semoga semua bapa di luar sana sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan, okey. Dan kepada yang ayahnya mungkin ada antara kita yang telah pun tiada, sama-sama kita kirimkan doa dan sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka, okey. Sekali lagi selamat Hari Bapa daripada Ain dan juga seluruh warga kerja RTM Melaka.

0: kopi uppercut dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Abah dok menung pokok durian tu dari tadi, ha?
1: Selamat

0: Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, bang.
1: Apa lama nak?
0: Ish, abang ni. Kesian Kak Long, bang. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, bang.
1: Yalah, yalah. Abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha.
0: Abah ni, orang TikTok jual sambal lah, bah. Bukannya terginja kinja. Dah, bah. Janganlah murung baru je video kemak kan tadi.

0: Abah. Abah kan otai, mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah. Benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir, bah.
1: Bila pecah lagi biskut tongkat lah. Ha, kalau nak ke kau gitu, luruh gigi apa? Ha, kenalah pecah ke sikit.
0: Abah ni ada je, ya. Ha. Tapi, salah jawapan abah tu.
1: Salah pula?
0: Ya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapannya?
0: Ha, jawapan dia...
1: Alahai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi syndicate scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alor Gajah.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pukul anjing tengok-tengok tuannya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Pukul anjing tengok-tengok tuannya.
2: Bermaksud, hendaklah berhati-hati semasa melakukan sesuatu supaya pekerjaan tersebut berjaya dan kita pun selamat.
1: Contoh ayat.
2: Semua orang perlulah berhati-hati sebelum membuat sebarang tindakan. Bak kata orang, pukul anjing tengok-tengok tuannya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Dari mata terus ke hati, DJ Ain.
4: Ya, masih lagi Ain di sini menemani hari anda. Dah pun masuk pukul 2.04 minit petang ketika ini. Selamat petang untuk semua. Selamat berhujung minggu. Jadi macam biasa untuk jam ini, kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam.
0: Zone music tanpa henti.
4: Ya, ada macam-macam lagu Ain dah susun khas untuk anda semua, okey? Jangan tukar frekuensi tau. Okey? Dan pastinya, kejap lagi pukul 3 petang, macam biasa juga, kita ada program Silang Budaya. Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Hari ini kita nak sembang tentang makanan, iaitu makanan tradisi negeri Melaka juga. Iaitu asam pedas Melaka bersama dengan tetamu istimewa hari ini, iaitu

langsung dekat live TikTok Melaki FM dan juga dekat live Facebook Melaki FM pukul 3 petang nanti, okey? Apapun, jomlah kita terus fly dalam Zone Music tanpa henti hanya di Melaki FM.

0: bersatu orang Melaka. Pasti mempersonakan 2.38 minit petang ketika ini. Dan juga untuk waktu ini, kita nak bersama dengan rakan setugas DJ Mala untuk laporan sebenar Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka di Morton Walk. Silakan DJ Mala.
1: Baik, terima kasih Ain di Konti Melaka FM. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami di Melaka FM. Dan pastinya dari Morton Walk, sangat-sangat meriah di sini. Dan sekarang kita bersama dengan tetamu iaitu Encik Abdul Rahman Emang Anye, Timbalan Setiausaha Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat
1: walafiat. Sihat walafiat. Alhamdulillah ya. Jadi apapun, hari ini cukup meriah. Hari terakhir.
2: Alhamdulillah, saya tengok sangat-sangat
1: meriah. Untuk Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia, dan terima kasih sudi bersama kami petang ini. Jadi kita nak berkongsilah dengan semua pendengar setia kita secara ringkas mengenai Karnival ni, Tuan. Silakan.
2: Okey, terima kasih Mala. Berkenan untuk sebelum ini di Melaka FM ini telah dalam apa nama di ke udara bersama WSU dan juga mungkin pihak UDA dan juga mungkin ketua-ketua saya sebelum inilah dan sahabat-sahabat yang lain telah pun ke udara. Jadi pada kali ini mungkin saya just menyambung walaupun macam mana pun mungkin perlu untuk saya apa sebut baliklah berkenaan dengan apa yang kita panggil Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia ini ataupun kita ringkas 1KHPM. Jadi sebenarnya ada satu dia macam satu siri, ada 5 program ini akan dilaksanakan malah. So yang ini yang kedua, tempoh hari di Johor Bahru 5 hingga 7 Jun. So yang hari ini 19-20-21 nanti ada dekat Pulau Pinang
1: selepas ni
2: selepas ni di Pulau Pinang 17-19 Julai. Nah, kita ada lagi di Membakut Sabah dan satu lagi di Kuala Lumpur. So ini dia ada siri dia. Jadi apa dia sebenarnya Karnival ni? Kalau kita lihat sebenarnya Karnival ini adalah satu daripada 13 inisiatif program yang di apa nama initiate ataupun yang diilhamkan oleh YB Encik Steven Sim Chee Kiong, kita punya Menteri Kuskop. Jadi beliau mengilhamkan perkara ini berasaskan dia ada satu apa yang kita panggil macam mantra lah bagi kami kan. Yang beliau memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai ABCD, iaitu anjakan kalau kita tengok tu productivity, capaian modal. Yang B itu birokrasi dipermudah dan D itu daya akses pasaran. Ada banyak dalam ABCD ini, sebenarnya banyak elemen. Salah satu apa yang diaspirasi melalui Hebatkan Malaysia ini ialah di mana Kuskop memfokuskan kepada usaha untuk memacu ataupun bahasa tagline cantik itu power up perniagaan rakyat Malaysia melalui peningkatan dana, pemerkasaan PMKS, koperasi dan juga pendigitalan di mana kita menekankan kepada usaha pada hari ini supaya lebih menuju kepada digital ataupun yang apa yang kita suka sebut sebagai dalam talian, supaya akses pasaran dan juga kreativiti itu lebih bertambah melalui pelaksanaan pendigitalan dari pendigitalan dari segi perniagaan mereka lah.
1: Jadi mengikut peredaran masa jugalah ya.
2: Ya betul.
1: Melalui online ni. Baik, jadi mungkin ada peluang-peluang dan juga manfaat strategik yang bakal diperoleh oleh usahawan dan komuniti setempat melalui penyertaan dalam KHPM ni. Jadi apa antara peluang-peluang tu?
2: Okey, malas. Kalau kita adakan Karnival ni, sebenarnya dia macam satu platform yang kita menghimpunkan pelbagai peluang pembangunan perniagaan di bawah satu bumbung. Yang mana yang di bawah skop kita ni, di Kuskop ini, kita memperkenalkan produk perkhidmatan kepada orang ramai. Tapi yang melaksanakan dia perniagaan ini dan juga agensi yang ada bersama kita. Jadi selain itu, maknanya mereka boleh memberi ruang kepada peniaga ataupun usahawan ni untuk akses. Sebenarnya di bawah Kuskop ini kita ada beberapa ruang lah kita boleh beri, sama yang kita selalu dengar ni pendanaan lah ataupun pembiayaan. Yang sebenarnya sebelum itu pun kita ada memberi latihan sama institusi macam institut keusahawanan. Dia ada latihan diberi. So banyak lagi. Dan kadang-kadang kita ada program antarabangsa di mana usahawan yang telah kita latih dan sudah mencapai satu tahap tertentu, kita bawa untuk misi-misi perdagangan antarabangsa yang kita adakan setiap tahun lah. Untuk tahun ini saja kita ada lebih kurang dalam 19 program. Mana kalau usahawan yang sampai ke tahap itu kita boleh
1: biasa bawa. Negara mana tu?
2: dia ada beberapa negara. Kalau yang kita tengok yang ASEAN pun ada, macam di Jepun, Thailand. Yang terbaru di Taifex kita menyertai satu misi ke yang diketuai oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri kita. So memang banyak program yang kita adakan setiap tahun, dan agensi-agensi bawah kita ni akan ada usaha masing-masing dan boleh dibawa. Jadi dia boleh menembusi pesanan antarabangsa.
1: Satu cabaran juga untuk peniaga-peniaga.
2: Betul. Tetapi mereka kena mencuba. Sebab usahawan dia kena mencuba. Dia kena berada dalam lingkungan kita dan kita bersedia membantu. Sebab memang ada cara. Yang tadilah latihan, pendanaan. Dan yang paling penting ni pasaran ni, dia kena tahu teknik-teknik dia. Salah satu yang pendigitalan tu.
1: Kena mahir. Ikut peredaran zaman sekarang ni, zaman online semua. Jadi peniaga pun kena lebih mahir ke arah tu lah.
2: Macam hari ni kita ada Datuk Alif Syukri yang terbawa. Beliau memang dalam ceramah, dalam sesi perkongsian beliau memang menceritakan antara penggunaan media sosial dalam membuat pasaran.
1: Betul.
2: Bila pasaran melalui media sosial, memang jualan berganda-ganda.
1: Betul.
2: Itu salah satu perkara yang USKOP boleh kongsikan, di mana kita membawa orang-orang yang influencer, anchor-anchor dalam perniagaan untuk berkongsi dengan usahawan-usahawan yang ada.
1: Jadi memberi peluang, memberi ruang kepada mereka untuk mengetahui dengan lebih terperinci macam mana cara-cara dia, kan?
2: Betul. Kadang-kadang dia orang ni tak tahu. Perkara itu bagi kita nampak mudah.
1: Betul.
2: Bila dia tak nampak ruang tu, dia tak boleh. So bila kita tunjuk melalui agensi yang ada bawah kita ni, baru dia nampak.
1: Baik. Ini peluang untuk usahawan semua, ya.
2: Betul.
1: Okey, jadi mungkin selain tu, antara apa ni, padanan perniagaan dan sebagainya macam mana?
2: Okey, kalau kita boleh sentuh satu-satulah. Padanan perniagaan ni di mana kita bawa syarikat yang besar, anchor-anchor yang ada.
1: Okay.
2: Kalau tengok yang pada hari ni kita ada, ada Lotus, Segi Fresh, Maidin, Ion, Maglo, Marimat, Udah Holding, agensi bawah kita, dan Kirana. So mereka ini merupakan anchor ataupun ni kita panggil syarikat besar yang memberi ruang kepada syarikat-syarikat lain ataupun yang usahawan-usahawan ini boleh masuk melalui rangkaian-rangkaian perniagaan mereka. Sama ada menjual produk di rangkaian mall ataupun mereka pasaraya mereka. Itu antara dia, dan mereka juga dalam masa yang sama memberi ruang bagaimana mereka boleh bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang besar ini. Itu kalau kita tengok dari segi padanan perniagaan lah.
1: Baik.
2: Dan consultation ni kita ada memang bawa even agensi yang bukan di bawah KUSKOP pun, kita bila berkaitan dengan perniagaan usahawan, kita pun juga bawa untuk mereka. Di mana usahawan ni berpeluang pergi ke mana-mana kaunter ataupun mereka boleh merujuk mana-mana agensi yang ada dan bertanya. Cara-cara yang tadi, tiga benda tadi yang saya yang saya sebut tadi, sama ada dari segi latihan, dari segi dana, dan dari segi akses pasaran. Benda-benda begitu mereka boleh mendapatkan khidmat nasihat dengan kluster-kluster yang telah kita bagikan daripada kesedaran, sehinggalah dia menjadi besok dia pula membimbing orang lain.
1: Itu yang paling penting, ya.
2: Satu lagi malah saya lupa tadi berkenaan dengan ini adalah agenda tetap kita, iaitu jualan madani KUSKOP. Yang tadi kalau kita tengok selepas majlis peresmian, Yang Berhormat Menteri telah mengisytiharkan apa ni, heavy hour selama satu jam.
1: Semua murah-murah.
2: Macam-macam paket. Dia ada combo RM10, tepung satu, minyak paket dua, dengan RM5, gula satu, combo RM20, minyak paket dua, Maggi satu, gula satu, susu satu, dan tepung.
1: Peluang ini baik ni.
2: So pergilah. Yang kalau di Melaka ni, di motor ni, agak ke belakang sikit di tempat letak.
1: Masih ada lagi?
2: Masih
1: berlangsung,
2: sehingga pukul 7 pada petang ni,
1: insyaAllah. Jadi kepada semua pendengar Setia Melaka FM ketika ini yang belum lagi sampai ke sini, datang ramai-ramai sebab jualan murah ni masih lagi berlangsung.
2: Betul. Di samping itu ada juga sebenarnya usahawan lain tu. Ada lagi 144 usahawan. Ada bus macam-macam yang ada makanan, ada produk yang pelbagai. Kita tengok kalau contohnya macam kami di KUSKOP ni, kita ada apa yang kita panggil satu daerah satu industri, SDSI. Memang di Melaka ni adalah salah satu yang pada kali ini kita isytiharkan sebagai utama. Kita punya showcase utama kita. Dan memang produk-produk daripada usahawan SDSI ni pun ada kita bawa pada hari ini. Termasuklah makanan tadi, kalau tengok aneka rasa ada 14 ni reruai.
1: Betul.
2: Yang boleh pilihan untuk memilih makanan-makanan daripada negeri-negeri tentu, macam nasi dagang atas tol Terengganu. Mi kari Mat Jasak dari Perak, mi sup daging apa, nasi dagang utara, dan rendang mamam Negeri Sembilan, masakan salai Negeri Sembilan, dan banyak lagi.
1: Banyak lagi. Jadi kalau siapa yang belum berkunjung lagi ke sini, memang rugilah hari ini. Sebab hari ini merupakan hari terakhir. Jadi esok dah tak ada lagi. Datanglah ramai-ramai, ya. Sebab macam-macam ada kat sini. Okey, jadi mungkin tuan boleh kongsikanlah sasaran dan juga status pencapaian terkini sasaran KHPM edisi Melaka pula, macam mana?
2: Okey, terima kasih Malah. Kalau saya tengok secara umum dan saya pula bertanya dengan Datuk Seri KSU dan juga ketua-ketua saya lah, saya punya all the big bosses. Memang mereka kata sambutan pada kali ini sangat meriah. Dan Alhamdulillah, kalau kita tengok statistik, kalau dari segi sasaran, kalau kita tengok pengunjung, kita sasarkan 50 ribu orang. Dengan nilai jualan, kita sasarkan 100 ribu. Potensi padanan perniagaan 1 juta. Dan potensi biaya 2 juta. Kalau kita lihat ni, saya rasa semua ni dah surpass kecuali yang biaya itu pun itu saya jangka. Sebab ini statistik yang saya ada ni ada sehingga 10.30 pagi tadi. Jadi dah tengah hari dah, dan kita pun dah menghala ke petang. Kalau ikut statistik yang saya ada, maknanya kalau kita tengok sehingga 10.30 tu, jumlah keseluruhan kalau kita tengok jualan 250,000.
1: Wah.
2: 2497777 Dr. Jusen. Ini dah lebih daripada 1,000, double.
1: Dah lebih sasaran lah.
2: Lebih 150%. Lepas tu kita tengok dalam sesi pandangan perniagaan ni sebanyak 61, kita sasarkan 1 juta. Ini dah 5.5 juta. Dah melebihi.
1: Dah lebih dah. Alhamdulillah.
2: 500%. Dari segi potensi pembiayaan yang kita kata tadi, 2 juta. Sehingga 10.30 pagi dah 1.5 juta. Dan saya jangka petang ini akan...
1: Saya lebih.
2: Betul.
1: Saya lebih. Mesti lebih. InsyaAllah.
2: Dan kalau sasaran pengunjung tadi 50. Kalau sehingga pukul 10 pagi tadi, kita dah 40 ribu.
1: Wow.
2: So mana saya boleh jangka sehingga pukul 7 malam ini.
1: Silap 60-70
2: ribu. Jadi saya memang akan dah melebihi sasaran. Berdasarkan pandangan yang soalan yang secara lisan saya dah tanya, memang dah lebih dari 50 ribu.
1: Dah lebih eh.
2: Cuma angka sebenar nanti mungkin malam nanti baru kita dapat.
1: InsyaAllah. Baik. Jadi orang-orang Melaka, apa tunggu lagi? Datang ramai-ramai untuk sama-sama kita meriahkan Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia yang berlangsung di Morton Walk. Jadi datanglah ramai-ramai. Durian pun ada depan tu.
2: Betul-betul. Durian Blackthorn. Blackthorn Mausang King.
1: Wah, wow, macam-macam ada dengan harga yang berpatutan. Okey, Tuan, sebagai pesanan kepada semua pendengar setia Melaka FM, khasnya untuk pengunjung yang akan hadir ni, mungkin ada kata-kata nak menarik mereka datang ke sini.
2: Terima kasih Malah. Seperti yang Malah sebutkan tadi, semua pendengar Melaka FM yang berada di sekitar Melaka, yang dekat-dekat ni, jom hadir meriahkan Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia yang berlangsung hari ini, dan insyaAllah pada petang ini kita akan tutup pada 7 malam nanti. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Masih ada banyak lagi meriah sampai pukul 7 petang, insyaAllah. Dan untuk melihat lanjut bolehnya mengenai program ini, boleh terus tengok kita punya apa nama media sosial rasmi Kuskop. Kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada Facebook, boleh rujuk kat situ. Apa yang penting, singgahlah di reruai jualan usahawan ni, usahawan SDSI kita, sokonglah usahawan tempatan. Bersama kita hebatkan perniagaan Malaysia. Dan terima kasih Melaka FM, insyaAllah. Juga kepada semua pendengar di luar sana, pendengar Melaka FM, dan juga pengunjung-pengunjung yang telah menjayakan secara langsung dan tidak langsung, sehinggalah yang kita tengok tadi statistik sangat memberasangkan. InsyaAllah kita bertemu lagi di Carnival yang lain,
1: Pulau Pinang pula lepas ni.
2: Pulau Pinang insyaAllah depan 17 hingga 19 Julai tahun ini.
1: Baik, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Encik Abdul Rahman Emang Anyi, Timbalan Setiausaha Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk petang ini. Jadi apa pun terima kasih, semoga semuanya berjalan lancar sampai ke penghujungnya,
2: insyaAllah.
1: Dan kepada semua pendengar setia Melaka FM, datanglah ramai-ramai. Kami masih ada kat sini, dan datang juga, jemput datang juga dekat Ruai Melaka FM ni. Kita boleh nyanyi-nyanyi,
2: berkaraoke
1: santai-santai je, dan adalah sedikit buah tangan kita nak bagi kepada pendengar setia ya. Okey, jadi kepada anda semua, datang ramai-ramai, jangan lupa. Dan untuk laporan cukup sampai di sini, insyaAllah kita akan kembali untuk laporan yang terakhir nanti. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama kami di Melaka FM, dan kembali bersama dengan Ain di studio. Silakan Ain.
0: Ya, terima kasih DJ Mala untuk laporan sempena Carnival Hebatkan Perniagaan edisi Melaka, dan juga tetamu Encik Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Bahagian Pembangunan Ekosistem dan Keusahawanan. Dan juga kita menghampiri pukul 3 petang. Macam biasa, kejap lagi kita akan bersama dalam Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini kita nak bersembang dengan anda tentang asam pedas Melaka bersama dengan tetamu istimewa pada hari ini, Nur Fatihah Abdullah. Pukul 3 petang kejap lagi, tak lama je lagi. Jadi anda boleh tonton kami pastinya di live TikTok Melaka FM dan juga di live Bilik Biru Melaka FM.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita di kongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka maju jaya. Rakyat bahagia menggambit dunia bijak laksana tuah berani laksa dan jebat. 39 minit petang ketika ini. Jadi kita dah pun bersama-sama dalam segmen Silang Budaya pada petang ini. Jadi seperti pada Ain katakan tadi, hari ini kita nak sembang tentang asam pedas Melaka. Dan juga tetamu istimewa kita dah pun bersama-sama dengan kita dekat Konti Melaka FM sekarang. Ada dua orang ketika ini. Si cantik manis kita ada Fatihah dan juga Abel. Kalau Abel yang berbaju oranye, Fatihah yang berbaju hitam tu . Jadi untuk anda yang tengah free sekarang ni, boleh je terus lepak dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Facebook Melaka FM sekarang. Dan kalau ada apa-apa soalan nak tanya tentang asam pedas Melaka ni, boleh je komen terus dekat ruangan komentar TikTok ataupun dekat bilik biru Melaka FM, ok? Rata-ratanya dah kongsi dah ni asam pedas kegemaran. Ada yang sembang suka kata apa ni, asam pedas tetel, asam pedas ikan buntal pun ada juga menarik tu, first time dengar. Jadi untuk anda boleh komen-komen jugalah asam pedas kesukaan anda sebabnya malam ni petang ni kita nak menelusurilah kisah-kisah tentang asam pedas ni bersama dengan dua orang si cantik manis bersama dengan Ain petang ni, Fatihah dan juga Abel. Jadi sebelum kita nak bersembang tentang asam pedas dengan lebih lanjut, mungkin siapa yang nak mulakan dulu untuk perkenalkan diri, silakan.
3: Okay, hi Ain. Okay, nama saya Abel. Saya merupakan tim marketing untuk Asam Pedas Orang Kampung.
2: Okay.
3: Kita boleh.
2: Okay, silakan Fatihah pula.
4: Nama saya Fatihah. Saya pemilik Asam Pedas Orang Kampung.
2: Okay, sebabnya kalau kita tengok dekat poster ni, namanya Fatih Abdullah tapi gambarnya berbeza. Tapi yang gambar tu sebenarnya Abel lah. Nama betul. Sebenarnya tu yang di sebelahnya tu.
3: Ya, betul.
2: Jadi Fatih adalah pemilik kepada Asam Pedas Orang Kampung . Berhadapan dengan Taming Sari Melaka.
3: Ya, betul.
2: Itu pun antara kedai yang menjadi tumpuan juga. Tak kisahlah dari orang Melaka ataupun orang luar Melaka pun
3: betul,
2: datang juga.
3: Betul, kawasan turis.
2: Ya, betul. Jadi kalau kita tengok dekat komen TikTok ni, ramai peminat Asam Pedas ni katanya pernah datang juga dekat Asam Pedas Orang Kampung. Jadi ramai peminat asam pedas . Kalau datang Melaka, semestinya kita akan memilih asam pedas. Betul,
3: ya, betul
2: tak? Datang Melaka,

0: kita mesti perkena asam pedas dulu. Ha, tak Melaka lah orang kata kalau tak perkena asam pedas eh. Okey, jadi sebelum tu kita nak baca juga komen-komen yang ada dekat sini. Katanya Cik Abel dan Cik Fatiha bukalah satu kedai dekat Penang.
1: Alamak.
0: Nak rasa asam pedas Melaka. Jadi untuk orang-orang luar Melaka tu kena datang Melaka dulu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Lepas tu, lepas tu nanti kita buka cawangan dekat sana pula. Okey, dia Hafiz kata saya suka asam pedas detail. Ni orang Taiping pun ada juga dekat sini. Terima kasih Ucu, I did fire lightning. Dia kata baru singgah tadi kedai tu, asam pedas orang kampung. Oh, ya ke? Ha, tak sangka hari ni kita bersama dengan pemilik dan juga tim marketing asam pedas orang kampung. Okey, kita nak tanya tentang resepi. Ha, resepi ni turun temurun dari ahli keluarga ke macam mana? Kita bagi pemilik asal menjawab ni eh.
2: Okey, boleh. Okay, resepi asal ni memang turun-temurun lah daripada nenek. Resepi tu bawa ke mak dan seterusnya bawa ke anak-anak dia lah.
0: Okay, dah berapa lama?
2: Kalau untuk kita punya kedai ni, 2-3 tahun.
0: Kalau resepi yang sebenar tu, dah berapa tahun
2: agaknya? Sebenar tu 30 tahun.
0: Wow, 30
2: tahun. Lama lah.
0: Lama sangat tu. Kita Gen Z kan?
2: Ya, Gen Z.
0: Jadi resepi tu masih lagi kekal turun temurun
2: sampai sekarang
0: hari ni lah. Jadi macam mana boleh ada orang kata idea untuk buka kedai ni?
3: Sebab kita keluarga daripada atuk memang meniaga. So kita bawa generasi ke generasi.
0: Okey. Jadi awak ni generasi yang keberapa ni, Fatiha?
3: Ketiga.
0: Oh yelah, dah 3 tahun kedai kan. Okey. Jadi kalau nak kata tentang resepi ni, dah 30 tahun, apa yang membezakan resepi asam pedas orang kampung dengan asam pedas yang lain? Apa yang istimewa je?
3: Dari segi kualiti, kita kekalkan kualiti kita. Katakan kalau datang bulan lepas rasa dia macam tu, datang hari ni pun rasa dia macam tu.
2: Tak ada nak tukar, sama lah. Memang turun-temurun lah orang kata.
0: Jadi kalau kita sebut pasal resepi ni, apa yang sebenarnya istimewa dalam resepi tu? Mungkin kalau kita tengok isi kandungan asam pedas resepinya, rata-ratanya semua dah tahu kan. Mungkin ada bahan lain ke yang dimasukkan yang menjadi rahsia sampai sekarang?
2: Sebab nama dia rahsia kan?
0: Maksudnya ada bahan rahsia tu lah.
2: Ada bahan rahsia dalam.
0: Jadi itu yang istimewanya asam pedas orang kampung ni kan? Dan juga asam pedas ni sinonim dengan budaya masyarakat Melayu kan? Mungkin
2: betul.
0: Ada antara Fatiha ataupun Abi yang boleh kongsikan dengan kita.
3: Kongsikan apa?
0: Sebenarnya asam pedas ni dia sinonim dengan orang Melayu, betul?
2: Ya, betul.
0: Jadi kenapa agaknya dia sinonim dengan mungkin ada sejarahnya yang boleh kongsi dengan kita ke apa ke?
2: Sebab kalau kita pergi Melaka, kalau orang luar datang Melaka pun of course orang cari asam pedas, betul?
0: Yes, betul.
2: So that's why lah, that's why lah kalau mana-mana pelancong luar nak datang ke, sebab tu kita serve asam pedas. Kira macam kita ni mewakili orang Melaka. Simbolik. Simbolik dia kan asam pedas.
0: Betul. Dalam lagu Yasir Fikri pun ada juga cakap pasal asam pedas kan. Okay. Dan juga ini ada orang tanya juga ni, apa beza asam pedas Melaka dengan asam pedas negeri lain? Johor pun ada juga asam pedas kan. Jadi pada pendapat Abel dan juga Fatiha sendiri,
2: dia asam pedas tak ada yang sedap, tak ada yang tak sedap. Dia ikut cara masak masing-masing.
0: Air tangan.
2: Air tangan. Betul.
0: Jadi apa yang membezakannya tu pada pendapat awak?
3: Kalau asam pedas Johor dia macam pekat sikit, dia macam ke arah kari sikit. Kalau asam pedas Melaka dia lebih light macam tu. Tapi dia warna dia merah macam tu.
0: Okey. Kalau selalunya saya pernah baca juga, kalau asam pedas Melaka ni letak bunga kantan kan. Kalau di negeri lain ada yang menggunakan daun kesum dan sebagainya. Jadi itu mungkin menjadi perbezaan antara asam pedas Melaka
2: dengan Johor.
0: Dan kalau saya tanya pendapat Abel dan juga Fatiha sendiri kan, asam pedas Melaka memang on top lah eh.
3: Betul.
0: Sama juga macam Ayla, Ayla memang suka asam pedas yang ada daun
2: bunga kantan.
0: Itu memang kata penyedap kepada masakan asam pedas tu sendiri eh. Okey, jadi kita nak berehat seketika. Ada yang tanya tentang, nak tahu tentang resepi tu. Tak boleh sebab dia menjadi rahsia. Tapi tak apa, kejap lagi Fatiha dan juga Abel boleh kongsikanlah resepi macam mana nak masak asam pedas. Mungkin ada antara kita yang nak belajar masak asam pedas Melaka ni, sebab selalu masak asam pedas Johor kan, ya, asam pedas Penang dan sebagainya. Jadi kejap lagi kita akan kongsi tentang cara ataupun ialah cara masak asam pedas Melaka. Betul lah Firelight ni, dia kata naik aroma kalau kita letak bunga kantan. Masing-masing pun ada aroma yang tersendiri. Kalau letak bunga kesum pun, daun kesum pun ada juga aroma yang tersendiri kan. Okey, jadi kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita akan bersama kembali dengan Fatihah dan juga Abel. Ini pemilik dan juga tim marketing lah asam pedas orang kampung Melaka.

0: laksana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Disinilah suara bertemu suara.
3: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. 3.21 minit petang ketika ini. Selamat petang untuk semua, selamat berhujung minggu. Masih lagi berteman Ken Ain dan juga bersama dengan dua orang tetamu istimewa bersama dengan kita petang ini, iaitu Fatihah, pemilik kepada Asam Beras Orang Kampung. Dan juga kita bersama dengan Abel. Abel di bahagian
5: marketing.
4: Marketing lah, ataupun pemasaran eh. Yeah. Okey, jadi petang ini kita bersembang tentang asam pedas lah. Dan kalau kita bercerita tentang asam pedas ni, bukan sekadar makanan sahaja, tapi asam pedas ni menjadi satu lambang identiti masyarakat kita sendiri, khasnya di negeri Melaka ni. Okey, dan pada petang ni kita akan menelusuri lagi lah tentang asam pedas ni, di sebalik keenakan asam pedas ni. Okey, dan juga kita nak terus bertanya tentang bahan utama yang ada dalam asam pedas. Kita nak cerita tentang resepi asam pedas ni. Okey, mungkin Abel atau Fatihah boleh kongsikan dengan kita. Silakan.
5: Bahan-bahan utama. Okey, rasanya masakan asam pedas sama juga dengan masakan mak-mak kita semua. Yeah. Tapi paling penting basic lah, bawang kecil, bawang putih, halia, kunyit, cili kisar. Tapi kita jagalah dari segi dia punya pedas, asam, garam pun jangan terlebih letak. Nanti rasa dia tak sedap.
4: Betul. Dan orang kata biasanya kalau kita guna bawang kecil ni lebih manis masakan kita kan. Maksudnya ada rasa yang tersendiri lah. Dan kalau bagi asam pedas orang kampung sendiri kan, jadi ada bahan rahsia yang tidak boleh diceritakan. Jadi macam mana kalau nak kata cara masak tu, ada orang kata kena pecah minyak dulu ke apa ke. Jadi macam mana ceritanya ni tentang asam pedas ni? Mungkin Fatihah boleh kongsi dengan kita eh. Okay, silakan.
5: Yalah, kalau dah kita dah tumis sambal tu kan, of course lah kena pecah minyak dulu. Yeah. Dan cara masakan dia pun sama, cuma yang bahan rahsia tu je kita tak boleh nak kongsi lah.
4: Itu tetap
5: turun-temurun eh.
4: Ini kalau nak rasa istimewanya asam pedas ni, kena datang asam pedas orang kampung lah.
5: Kena datang sendiri.
4: Kalau nak kata asam pedas kat negeri Melaka ni banyak.
5: Ya, banyak betul.
4: Tinggal pilih je. Sekarang ni zaman moden, kita boleh cari je di hujung jari asam pedas Melaka. Macam-macam keluar kan?
5: Betul.
4: Jadi dekat komen ni juga tadi daripada Ucu kot. Dari, I tak ingat tapi rasanya dari Indonesia rasanya. Katanya tak sabar nak datang Melaka.
5: Jumpa datang.
4: Nak merasai sendiri asam pedas orang kampung ni. Jadi jangan lupa datang ya, berhadapan dengan
5: Menara Taming Sari.
4: Ya, Menara Taming Sari. Okey. Jadi itu antara bahan utamanya lah kita perlukan, bawang putih, cili dan sebagainya itu. Dan kalau di asam pedas orang kampung sini menggunakan berapa banyak jenis asam pedas? Adakah menggunakan bunga kantan saja ataupun ada pilihan-pilihan lain yang boleh dipilih oleh pelanggan kita?
5: Menu ke?
6: Satu je jenis kuah.
5: Satu je jenis kuah.
4: Oh, maksudnya menggunakan bunga kantan tu lah. Itu yang memang identiti negeri Melaka sendiri lah. Menggunakan bunga kantan. Okey, jadi kalau dekat sana ada memang satu sahaja kuah yang ada menggunakan bunga kantan. Dan kalau menu dekat sana ada apa je?
5: Ada asam pedas titil, ada kembung, pari,
6: siakap. Bawal.
5: Bawal ada.
4: Tadi asam pedas ikan buntal tu, ya ke tidak?
5: Tak ada. So far tak ada lagi
4: ya. Risau. Ikan buntal boleh makan kan? Kita macam masih tak boleh makan kan? Jadi itu soalan tu saya rasa dia main-main je tu. Jadi kalau kita tengok ramai yang menyukai asam pedas tetil juga dekat komen ni. Sebab asam pedas tetil ni pun dia ada rasa yang tersendiri juga. Dan kalau dekat asam pedas orang kampung sendiri yang menjadi menu yang paling top apa dia?
5: Asam pedas tetet, pari,
6: siakap.
5: Siakap. Kalau macam saya personally, saya memang suka asam pedas tetel lah.
4: Okay, sama. Kita sama, Abel.
5: Sebab sebab Abel tak makan ikan.
4: Oh,
5: Abel tak makan ikan. So, asam pedas tetel memang menjadi pilihan lah.
4: Okay, kalau Fatihah pula?
6: Asam pedas bawal.
4: Bawal. Sama juga dengan Ain. Ain makan ikan juga. Makan tetel juga. So, benda lah. Sebabnya kita love sangat dengan asam pedas ni.
5: Yeah,
4: lagi-lagi asam pedas Melaka ni, dia ada rasa yang tersendiri. Lagi-lagi kalau kita letak muka gantan tu memang sangat Okay, jadi Ari kata, alah, laju sangat lah saya nak tulis resepi tadi. Alamak. Tak apalah.
5: Boleh datang kedai.
4: Abel kata kena datang kedai, eh guys. Jadi untuk anda yang nak datang negeri Melaka tu, jangan lupa perkenda asam pedas. Kalau datang Melaka tak perkenda asam pedas, satu kerugian, eh. Bila keluar je nanti tol Melaka tu, rasa macam ada yang tak lengkap. Jadi kena perkenda asam pedas. Lagi-lagi asam pedas orang kampung, eh. Okay, jadi macam mana juga dengan keseimbangan rasa mengenai asam pedas ni kan? Mungkin Fatihah lah pemiliknya ataupun tak kisahlah, Abel pun boleh juga kongsikan dengan kita. Jenis-jenis ikan, selalunya ikan apa yang sesuai dimasak untuk asam pedas ni? Dan mungkin ada perbezaan ke dari segi menunya? Maksudnya dari segi bahan resepinya tu. Kalau macam ikan siakap katakanlah, kita tak boleh lebihkan itu ke, ini ke, ataupun dia sama je untuk ikan, daging dan juga ayam?
6: Untuk ikan semua sama je. Kalau untuk ayam, kita letak black pepper.
4: Oh, itu dia punya kelainannya lah. Jadi kalau untuk daging sama jugalah. Ada letak black pepper ke ataupun tak?
6: Nak letak boleh, tak letak boleh. Tapi kita
4: kalau asam pedas orang kampung, letaklah benda tu kan. Okay, faham. Sebabnya rata-rata daripada kita pun kadang-kadang kalau masak tu kita tahu bahan utama je.
5: Betul.
4: Tapi kadang-kadang kita tak tahu nak membezakan. Kalau ayam, kita nak kena tambah perasa yang lain ke ataupun tidak. Tapi kalau bak kata Fatihah sendiri, kalau ayam letak black pepper lagi sedap. Kan, mungkin ada aroma yang tersendiri lah mengenai asam pedas tu, eh. Dan kita nak tanya dengan Fatihah dan juga Abel lah. Pada pandangan Fatihah dan juga Abel, macam mana asam pedas ni boleh jadi medium yang menghubungkan pelbagai bangsa? Sebabnya Melayu pun makan asam pedas, Cina pun makan asam pedas, India pun makan asam pedas, semua etnik ni makan asam pedas. Apa pendapat Abel dan juga Fatihah sendirilah?
6: Setuju. Sebab kita bukan Melayu je yang datang kedai kita. India, Cina, pelancong daripada luar negara pun datang kedai kita.
5: Singapura pun banyak datang juga. Pelancong dari Singapura.
4: Ada tak feedback-feedback daripada mereka yang mengatakan bahawa asam pedas ni lain daripada yang lain, tak pernah rasa dan sebagainya? Ada
6: banyak.
4: Tak? Antaranya, boleh tak Fatihah kongsikan dengan kita?
6: Ada yang macam cakap diorang tak suka asam pedas, tapi bila datang Melaka, bila rasa sendiri asam pedas Melaka, diorang macam in love.
4: In love lah. Kadang-kadang kita ni macam kita datang negara orang kan, bila kita cuba sesetengah benda masakan baru tu, rasa macam wow, terus fall in love kan. Jadi itu mungkin samalah seperti pelancong-pelancong dari luar negara kan, yang khasnya tak mengetahui langsung tentang asam pedas Melaka ni. Tapi bila mereka dapat rasa benda tu, terus rasanya macam fall in love lah. Dari segi rasa tu sendiri, so memangnya membuatkan kita jatuh cinta. Dan kalau kita di Malaysia sendiri pun memang sangat terkenal dengan asam pedas ni. Tak kisahlah asam pedas Melaka ke, asam pedas Johor ke, dekat Penang pun ada juga, Terengganu pun ada juga. Masing-masing ada rasa yang tersendiri kan. Okay, jadi untuk anda, kalau ada apa-apa soalan nak tanya dengan Abel dan juga Fatihah, boleh je komen terus dekat bawah ni. Kita lagi nak sembang juga ni tentang reaksi pelancong yang datang ke asam pedas orang kampung ni. Mungkin kejap lagi Fatihah boleh kongsi dengan kita, Abel pun boleh kongsi dengan kita selaku tim pemasaran ni. Mungkin apa antara usaha yang dilakukan untuk menarik lagi pelanggan datang ke asam pedas orang kampung untuk merasai sendiri asam pedas orang Melaka ni, eh. Jadi kita nak beri seketika, nak layan sebuah lagu daripada kumpulan KRU, Hamba dan Sehas untuk anda.

0: Ya, itu dia sebab bersama daripada Ernie Zakri dan juga Sabrunzo LUV. Ya, kalau dapat berkenda asam pedas waktu sekarang ni memang LUV juga. Memang love. Lagi-lagi kita berkenda asam pedas orang kampung ni. Katanya memang ada resepi ataupun bahan istimewa. Jadi kalau nak rasa tu, datang Melaka wajib try asam pedas orang kampung ataupun asam pedas yang ada dekat negeri Melaka. Ya, sebabnya Melaka ni memang tak relax kalau cakap pasal asam pedas. Makanan lain pun memang tak relax juga. Okey, jadi sebelum kita nak bertanyakan dengan Abel dan juga Fatihah, kita nak kongsikan jugalah asal-usul dan juga rentas budaya asam pedas ni. Ya, asam pedas ni secara awamnya merupakan hidangan tradisi masyarakat Melayu di sekitar semenanjung tanah Melayu dan juga Sumatera juga. Dan di Melaka, evolusi hidangan asam pedas ni sangat-sangat dipengaruhi oleh statusnya sebagai pelabuhan perdagangan antarabangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan juga asam pedas ni ada juga pengaruhnya pengaruh peranakan ataupun Baba Nyonya. Sebabnya Baba Nyonya pun ada asam pedasnya yang tersendiri juga. Okey, dan juga pengaruh Portugis ataupun Kristang lah. Jadi kedatangan Portugis pada abad ke-16 itu turut memberi kesan. Jadi komuniti Kristang ataupun kita kenali sebagai komuniti Serani di Melaka ni terkenal juga dengan masakan berasaskan asam pedas yang ada tomato, lada hitam dan sebagainya lah. Jadi itu antara pengaruh yang terdapat dalam asam pedas Melaka ni. Jadi bukan kata orang Melayu je ada asam pedas, tapi orang komuniti di Melaka ni pun ada asam pedas ni yang tersendiri juga. Okey, jadi kita nak baca komen sebelum kita nak terus bertanya dengan Fatihah dan juga Abel. Arik kata, boleh tak kalau saya nak letak bawang Holland? Mungkin ada pandangan daripada Abel dan juga Fatihah.
1: Tak letak bawang Holland.
0: Sebabnya orang kata kalau letak bawang Holland ni lagi pahit. Sebenarnya bawang Holland ni selalu kita buat hidangan hiasan dan sebagainya kan. Jadi kalau nak masak tak boleh Arik. Kalau di blendnya bawang Holland tu rasanya asam pedas tu jadi pahit nanti. Okey, jadi itu pertanyaan daripada Arik. Terima kasih. Katanya Ucu Bonet baru nak sebut Baba Nyonya. Macam tahu-tahu je. Sebenarnya Baba Nyonya pun sudah semestinya sedap juga. Ada macam-macam rasa yang tersendiri. Okey, memang kaya lah dengan rasa kalau kita nak cakap pasal asam pedas ni. Okey, jadi kita nak tanya dengan Abel selaku tim pemasaran lah asam pedas orang kampung ni kan. Jadi apa yang Abel lakukan untuk mempromosikan lagi asam pedas ni, bukan sahaja di negeri Melaka dan juga di seluruh Malaysia lah khasnya kan. Silakan, apa usaha yang dilakukan oleh Abel sendiri?
1: Okay, yang pertama of course lah, kita berniaga kita kekalkan kualiti masakan tu tersendiri. Lepas tu kita juga menyediakan tempat yang selesa, sebab kita ada tempat belah atas, kita ada aircon tau. So mana-mana yang datang berjalan dekat Melaka tu dah puas pusing Melaka berpeluh-peluh, boleh boleh duduk
0: dah jalan-jalan berkena pula asam pedas.
1: Sejuk-sejuk
0: pula tu.
1: Okay, lepas tu kita juga aktif dekat social media. Kita punya TikTok asam pedas orang kampung. Dan juga thread. So mana-mana yang aktif dekat social media tu bolehlah follow kita orang.
0: Kalau dekat TikTok ni ada juga asam pedas orang kampung dekat situ. Senang je, boleh tekan je button followers. Okey, jadi itu usaha yang dilakukan lah kan. Ada lagi tak usaha-usaha lain untuk nak bagi orang luar nampak lagi asam pedas Melaka ni?
1: Sebab misi kita nak jadi penyambut, kira penyambut tetamu utama lah dekat Melaka ni. Sebab kita, kedai kita kan dekat tengah-tengah bandar, betul?
0: Betul.
1: So kira macam misi kita memang nak jadi penyambut utama. Sebab kita pun serve makanan orang Melaka, asam pedas.
0: Betul. Dan juga lokasinya memang sangat strategik.
1: Betul.
0: Tengah-tengah bandar Melaka, dah semestinya pelancong nak datang akan datang ke bandar hilir.
1: Betul.
0: Jadi kebetulan tu kita boleh nampak terus asam pedas kat situ. Wajib kena setiap kali datang Melaka ni. Okey. Jadi kalau cakap pasal usaha ni, ada cabarannya juga.
1: Betul.
0: Sebab kita nak lakukan sesuatu yang terbaik untuk kita punya perniagaan dan juga asam pedas Melaka tu sendiri, nak mempromosikan Melaka juga sebenarnya. Jadi apa antara cabaran yang mungkin Fatihah ataupun Abi boleh kongsikan, sebabnya dah buka kedai ni, kalau kita tengok sekarang ni bagai cendawan tumbuh banyak sebenarnya, ramai sebenarnya orang yang berniaga asam pedas juga. Jadi itu pun antara satu bentuk cabaran. Jadi ada tak cabaran-cabaran lain yang dihadapi oleh Abel dan juga Fatihah sendiri? Silakan.
2: Cabaran yang paling tinggi ialah kita nak jaga kualiti, nak kekalkan suasana yang selesa. Staff.
0: Kalau Abel sendiri dari tim pemasaran ni macam mana?
1: tim pemasaran.
0: Cabaran susah
1: dia,
0: sebenarnya.
1: Cabaran dia nak orang nampak lah kita punya kedai ni kan, potensi kedai kita ni. Salah satunya kadang video tak FYP, so orang tak nampak. Kadang-kadang kita, tapi kita ada juga interview customer secara face to face lah, dapatkan diorang punya feedback.
0: Jadi itu pun satu bentuk cabaran sebenarnya. Bukan kata dalam bidang perniagaan makanan je kan.
1: Mana-mana
0: pun ada cabaran yang tersendiri. Tadi ada soalan tau, tapi anda terlepas lah dekat komentar TikTok ni. Mungkin boleh komen sekali lagi yang mana tanya tadi tu. Ini ada yang sambung komen tentang ikan buntal tadi. Maksudnya ikan buntal boleh makan lah. Dia kata ikan buntal goreng crispy sedap.
1: Orang mana tu?
0: I rasa rakan kita ni dari Indonesia rasanya. Macam ayam goreng rasa dia. Ada juga penggemar asam pedas ayam dekat sini. Sedap juga asam pedas ayam kan. Ini Abel jangan risau. Lepas ni TikTok mesti FYP punya.
1: Jemput follow.
0: Asam pedas orang kampung, menu telur ikan ada juga ke? Ini persoalan daripada pendengar kita ni.
1: Kita pernah buat telur ikan mayong dulu. Tapi belum ada stok lagi. So
2: sekarang ada asam pedas telur tenggiri.
1: Telur tenggiri.
0: Okey. Jadi kalau bercerita juga tentang bahan untuk kita dapatkan kan. Jadi ada masalah tak kalau dari segi kita nak dapatkan bahan?
2: Setakat ni tak ada.
0: Tak adalah, sebab kita dah ada supplier yang tersendiri kan. Jadi tak ada masalah untuk bahan. Dan kalau nak cerita tentang dari sudut geografi dan juga bahan utama ni, kita di Melaka ni sebagai negeri pesisir pantai, jadi masyarakat Melaka ni kalau kita nak cerita juga tentang dahulunya sangat bergantung kepada hasil laut yang segar. Sebab itulah terciptanya juga asam pedas Melaka yang ada letak ikan. Lepas tu kita berasimilasi, berevolusi, letak pula ayam. Kemudian kepada daging dan sebagainya lah. Jadi macam-macam jenis rasa asam pedas ni kan. Jadi ada apa lagi nak tanya dengan tetamu kita pada petang ini, Fatihah dan juga Abel? Anda boleh kongsikan terus lah. Ada yang kata tak sabar nak datang Melaka, nak perkena asam pedas Melaka ni. Jemput datang. Macam Ain katakan tadi lah, datang Melaka tak wajib. Orang kata wajib kena
1: tak makan asam pedas. Tak makan asam pedas jangan balik.
0: Itu dengar kata Abel nanti Abel bantai ni. Jadi kena perkena lah asam pedas Melaka. Ada macam-macam jenis dan juga menunya lah. Lagi-lagi kalau dekat asam pedas orang kampung ni, just pilih je nak asam pedas yang macam mana. Okay, jadi kita nak tanya juga dengan Abel ataupun Fatihah. Ada soalan juga dekat Wasabi Melaka FM ni. Okay, katanya kalau asam pedas tu macam mana nak bagi dia nampak asam pedas tu nampak warnanya cantik? Macam mana kita nak tahu asam pedas tu, nak dapatkan asam pedas yang cantik warnanya? Sebab kalau kita tengok dari segi cili ni kan. Kalau dari segi pemilihan cili macam mana? Kita boleh pakai cili kan, biasa ada cili pedas,
1: ada yang tak pedas,
0: pedas kan. Kalau macam yang terbaik rasanya cili yang tak pedas lah kan.
2: Ikut yang kita suka, ikut orang yang makan. Sebab ada orang dia kadang-kadang dia suka yang pedas, ada yang tak suka pedas kan.
1: Tapi kita guna cili yang pedas lah.
0: Kalau pure
1: Ya, baru pure.
0: Okay, jadi kalau nak dapatkan tekstur ataupun asam pedas yang warnanya cantik tu, tak kisahlah cili apa pun kita pakai. Kata Fatihah pun yang penting kena pecah minyak lah baru cantik asam pedas kita. Kalau tak, nanti dia macam apa orang Melaka panggil, warna dia pudar sebab cili kita tak masak kan. Jadi kalau nak dapatkan asam pedas yang sedap, tipnya kata Fatihah pun, kalau cili tak kisah cili apa pun, nak pedas pakailah yang pedas.
1: Ikut
0: tak
1: orang
0: pedas, ikut orang. Yang penting kena garing dulu cili tu. Barulah dapat asam pedas yang mantap. Bak kata ucu dekat komen TikTok ni. Okay, jadi kita nak bersama lagi kejap lagi bersama dengan Abel dan juga Fatihah. Memandangkan kita dah menghampiri pukul 4 petang juga, kejap lagi kita nak sembang lagi tentang asam pedas ni. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Radio No. 1 Orang Melaka. Kenal dulu sebuah lagu daripada Naki dan juga Fahimi, Master Khas untuk anda.

0: oară bertemul soare.
1: Pisinila, budaie băsilang, cerită de cumsi.
0: Dari perlis, hingga kesaba. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa, 3.53 minit petang ketika ini. Jadi masih lagi berteman Kenain dan juga dua orang tetamu istimewa kita pada petang ini, iaitu Fatihah dan juga Abel. Abel yang berbaju oranye, Fatihah yang berbaju hitam ni lah. Jadi Fatihah merupakan pemilik kepada Asam Pedas Orang Kampung dan Abel merupakan tim pemasaran ataupun marketing lah untuk Asam Pedas Melaka ni. Jadi kita sebenarnya dah berada di penghujung segmen. Mungkin ada kata-kata daripada Fatihah dan juga Abel sendiri untuk mengakhiri segmen kita pada petang ini kepada seluruh pendengar kita. Silakan.
3: Okey, untuk yang mana-mana datang Melaka ataupun bercuti di Melaka ataupun yang tengah mencari makan tengah hari ke, nak bawa family ke, boleh datang ke Asam Pedas Orang Kampung.
2: Betul.
3: Kedai kita betul-betul berhadapan dengan Menara Taming Sari, buka pagi sampai malam. Jemput datang.
2: Jemput
3: datang
2: malam, yeah. Tu pukul berapa?
3: Malam around pukul 10:30 macam tu.
2: Okey. Jadi malam pun orang kata boleh berkena Asam Pedas.
3: Jangan risaulah sebab lauk kita sentiasa top up. Kalau macam datang waktu petang pun kita masih ada lagi lauk.
2: Ya, yeah, insyaAllah takkan buatkan perut kita kosong. Yeah, datang Melaka ni macam-macam kedai ada. Dan untuk Fatihah sendiri selaku pemiliknya, kita nak sembang pasal Asam Pedas ni kan. Mungkin ada kata-kata tentang Asam Pedas ni sendiri sebab Fatihah merupakan pemilik daripada Asam Pedas ni kan. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan pendengar kita di radio ni lah. Silakan.
4: Untuk yang orang Melaka sendiri, kalau macam saudara-saudara jauh datang kat Melaka kan, kita tak tahu nak bawa pergi makan mana. Bawa je datang sini.
3: Sebab dekat tengah-tengah bandar, orang kalau nak bercuti mesti pergi dekat tengah bandar tu.
2: Jadi kalau nak tahu senang je. Kita sekarang ni semua di hujung jari, terus keluar semua. Nak lagi best kena datang Asam Pedas Orang Kampung lah kan.
3: Ya, betul.
2: Lepas naik Menara Taman Sari, dah lapar.
3: Dah lapar, boleh datang lah.
2: Boleh perkena Asam Pedas Melaka. Dan kalau kita cakap tentang ekonomi dan juga pelancongan 24 jam ni pun, Mbak kata Abel sendiri, sampai malam kita boleh perkena Asam Pedas ni. Sebenarnya Asam Pedas ni dah menjadi orang kata salah satu pemacu ekonomi mikro juga dekat negeri Melaka ni. Dan uniknya kalau dekat bandar Melaka sendiri, Asam Pedas ni bukan sekadar lauk makan tengah hari, tapi malam pun boleh kita makan Asam Pedas juga. Makan berat waktu malam orang kata. Okay, dan juga tip pilih kedai makan di Melaka ni, kalau nak Asam Pedas yang kuahnya pekat, likat dan ada rasanya tersendiri. Dekat Melaka ni ada banyak
3: sangat.
2: Just cari je. Dan alat-alat kita dah bawa Asam Pedas Orang Kampung ni, anda kena-perkena lah Asam Pedas Orang Kampung. Okay, terima kasih untuk Abel dan juga Fatihah sebab sudi bersama dengan Melaki FM hari ni berkongsi tentang Asam Pedas Melaka ni. Jadi untuk anda mungkin tengah teringin nak rasa Asam Pedas Melaka, lagi-lagi kalau orang Melaka ni dekat je, boleh datang terus je. Kalau di luar Melaka tu, jemputlah datang ke negeri Melaka ni, dan wajib perkena Asam Pedas Melaka. Okey, apa pun terima kasih sekali lagi untuk Fatihah dan juga Abel. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu untuk kita bersembang lagi tentang Asam Pedas Melaka ni. Okey, jadi terima kasih juga Aina ucapkan untuk para pendengar kita sekarang ni yang mendengarkan di 102.3 dan juga di RTM Klik, dan juga untuk anda yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaki FM dan juga dekat Bilik Biru. Okey, Zuzoi kata rasa nak pindah Melaka sekarang juga. Rasanya dekat Melaka ni ada banyak lagi tanah kosong. Boleh datang Melaka, boleh duduk sini, boleh berkena Asam Pedas hari-hari. Kita ada Encik Mimpi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Asam Pedas Orang Melaka sudah studio bersama dengan kita. Katanya okey, Mamat Random kata jangan lupa buka dekat Penang juga tau. Orang Penang pun nak merasa asam pedas Melaka ni. Jangan risau, mana tahu nanti kalau Fatihah nak buka lagi cawangan lebih besar, bukan setakat dekat Melaka. Mungkin ada ke kalau cawangan ni, tantah ada juga cawangan dekat negeri luar negeri Melaka, ada tak? Belum lagi lah. Tapi jangan risau, mungkin itu adalah orang kata salah satu usaha juga Fatihah dan juga tim yang lain untuk buka cawangan dekat tempat lain untuk kita mempromosikan lagi asam pedas Melaka. Okay, jadi apa pun, terima kasih sekali lagi untuk semua. Jadi sebagai lagu penutup untuk segmen kita petang ini, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Haizah, Duck Dig Duck 3.0. Jadi ini pun merupakan lagu jatuh cinta juga dengan asam pedas kan. Lepas makan asam pedas, jantung terus berdegup. Jadi kita selain lagu ini, jangan ke mana-mana.

0: penghujung pun semakin ramai, ya, walaupun dah baru di penghujung hari-hari terakhir, ya, tapi masih ramai lagi yang hadir kerana gerai-gerai pun masih jualan masih ada lagi. Dan apapun, kita ucapkan terima kasihlah buat semua pengunjung-pengunjung, pelancong-pelancong, terutamanya ya warga Melaka yang hadir ke Moreton Walk ya di sini. Dan apapun, bukan kata orang Melaka je sebenarnya hadir kan, hujung minggu Alamak Lolah Melaka kan, dari Johor Radio, ya, dari utara pun ada kami jumpa tadi ni. Terima kasih kerana sudi hadir ke Moreton Walk Melaka untuk Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia KHPM. Dan apapun ya, pastinya setelah dikabarkan sebentar tadi ya, bahawa sasaran KHPM edisi Melaka bagi pengunjung ya, disasarkan 50,000 orang telah pun mencapai sasarannya. Ya, begitu juga nilai jualan, Alhamdulillah. Dan kita harapkan ya, selepas ini bagi lokasi ketiga di Penang Waterfront Convention Center Pulau Pinang pada 17 hingga 19 Julai, hari Jumaat hingga Ahad, dan bertemakan makan melonjak jago halal. Kita harapkan ya, begitu juga lah ya, anda memberikan sokongan penuh kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bagi Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Penang pula nanti. Dan jangan lupa juga lokasi keempat di tapak tamu berbumbung membakut Sabah pada 7 hingga 9 Ogos, ya, dengan temanya Anjung Rakyat. Jadi tarikh tu nanti boleh lock lah ya. Nanti kalau kata orang Melaka nak ke Karnival Hebatkan Perniagaan seterusnya, boleh hadir ke lokasi seterusnya di Pulau Pinang dan juga di Sabah. Apapun, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada semua pengunjung pelancong warga Melaka yang memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia untuk edisi Melaka yang telah bermula 19 Jun hingga 21 Jun hari ini, hari terakhir. Kami juga di sini sekejap lagi bakal menutup tirai bagi lokasi bus kami, Studio Luar Melaka FM. Sekali lagi terima kasih kepada penerbit kami di sini untuk hari ini, DJ Asri Zwani dan juga rakan-rakan DJ penyampai radio kami hari ini, DJ Mala, juga DJ Faz, masih lancar lagi sepanjang berkaraoke di luar. Dan terima kasih ni rakan-rakan teman-teman Melaka FM ya. Dari awal tadi kita dah dapat bersua dengan saudara Mak Sentul kita, Cik Mak Misual kita ada ya. Terima kasih juga ni ha, Mak Senah, Kak Zura, Juju dapat dengar suaranya sedikit kan, dan juga seluruh keluarga di Bendang yang hadir, terima kasih kami ucapkan. Tak lupa juga Farid yang berada di orang Johor, hadir ke lokasi studio luar kami Melaka FM hari ini sempena dengan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Sebenarnya ramai lagi, terima kasih kami ucapkan kepada penyokong-penyokong, semua teman-teman Melaka FM dan semua orang Melaka di luar sana yang hadir ke Moreton Walk Melaka sempena Karnival Hebatkan Perniagaan edisi Melaka 2026 anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Dan tentunya tanpa mereka ni takkan bergeraklah kami hari ini. Terima kasih kepada rakan-rakan teknikal kami, terima kasih kepada Haji Din ya, Kak G kita, terima kasih kepada Encik Elmi ya, Encik Bazli kita dan Abah Hadi yang turut hadir hari ini, dan seluruh warga Melaka FM yang menjayakan seluruh luar bagi Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia ini. Dengan itu, saya menutup tirai bagi program hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kembali bersama DJ Ain. Silakan Ain.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih DJ Cikgu Murni untuk laporan yang terakhir Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka di Moreton Walk. Dan juga katanya Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia KHPM ini akan terus bersama dengan anda nanti di negeri Penang Pulau Pinang pada 17 hingga 19 Julai nanti, dan juga akan terbang pula ke Sabah insyaAllah pada bulan Ogos nanti. Jadi sama-sama kita nantikan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia. Dan pastinya untuk jam ini 4.16 minit petang, saya nak kongsikan juga dengan anda, selepas ini tepat pukul 4.30 minit petang kita akan dengarkan berita Melaka FM. Dan juga saya nak sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijriah. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.41 minit petang. Dan juga untuk jam ini juga kita ada ulangan kapsul motivasi bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan pada hari ini, cara bangkit dari kegagalan bahagian 1. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, radio nombor 1 orang Melaka.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: Bahasa Mempesona Melaka FM.
1: Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebut nama Allah lebih banyak daripada menyebut nama makhluk. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, hendaklah sentiasa melazimkan diri kita memperbanyakkan zikrullah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Uzkurullah zikran kasira, sebutlah nama Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyak sebutan. Yang keduanya, sebutlah akhirat lebih banyak daripada menyebut urusan dunia. Dengan kita menyebut akhirat, kita akan banyak untuk melakukan ibadat ataupun melakukan amal soleh daripada kita sibuk dengan urusan dunia yang melampau, yang sampai kita meninggalkan atau melalaikan urusan keakhiratan kita. Dan yang ketiga, sebut dan ingatlah hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Kerana dengan kita mengingati akhirat ini atau mengingati kematian ini, akan sentiasa kita bersedia untuk kematian kita dengan amal ataupun dengan segala amal baik ataupun perbuatan baik, supaya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya amal ataupun punya persiapan ataupun punya bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, jangan sebut-sebut kebaikan diri dan keluarga, kerana menyebut-nyebut tentang kebaikan diri ataupun keluarga ini boleh menyebabkan berlakunya fitnah ataupun kemungkinan ada hasad dengki di hati manusia, akan menyebabkan berlaku musibah ke atas diri ataupun ke atas keluarga kita. Dan yang kelimanya, jangan sebut-sebut dan menghebohkan keaiban atau keburukan orang lain. Menutup keaiban orang lain ini adalah disuruh oleh Nabi SAW. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutup keaiban dirinya di akhirat kelak. Wallahu a'lam.

0: sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.
2: Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.

dan boleh menjana minda kita menjadi orang yang lebih berjaya di dunia dan juga akhirat. Hui, lain macam semangat saya hari ini ya. Yalah, bila kita berada dalam program motivasi, mendengar motivasi, kenalah ada semangat. Sebab ini motivasi, bukan motimati. Kan? Amboi, gelak besar makcik yang sedang dengar tu kia. Jadi, hari ini Ustaz Fazli nak share tentang cara-cara membangkitkan semangat dari kegagalan. Tuan-tuan, para pendengar, saya nak tanya, siapa sini yang pernah gagal? Pernah kan? Ada orang dia gagal dalam kehidupan, ada orang dia gagal dalam rumah tangga, ada orang dia gagal dalam perniagaan, ada orang dia gagal dalam pendidikan, mungkin juga ada orang dalam gagal dalam percintaan. Kan? Jadi tuan-tuan puan, hari ini saya nak share ada tip-tip yang boleh membangkitkan semangat kita dari kegagalan. Okey, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian adalah menerima kenyataan. Bukan apa tuan-tuan. Hidup ni tidak ada kesempurnaan. Tiada manusia yang tahu tentang segala-galanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tak betul? Tentu ada di mana-mana kelemahan, kegagalan dan kesakitan yang datang tanpa kita sedari. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita ni bila dah terima hakikat bahawa tidak selamanya hidup ini mudah, kita akan rasa berserah sepenuhnya kepada Allah SWT. Hui,

0: pula, di sebalik setiap masalah atau ujian yang menimpa, pasti ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah. Jadi tuan dan puan, tip yang pertama, kita kena menerima kenyataan yang mana kadang-kadang ada kegagalan yang boleh membawa kita ke satu destinasi yang lebih berjaya pada masa akan datang. Betul ke betul? Sebab itu, jangan cepat menyerah. Alright? Yang kedua, menangis. Ada kata menangis? Ya, betul. Tuan dan puan, rahmati Allah sekalian, menangis bukan bererti kita lemah. Kadang-kadang orang kata, alah ini menangis kememek lah. Bukan begitu. Okay? Jangan pernah untuk berasa takut untuk meluahkan perasaan sendiri. Kerana apa? Berasa sedih dengan kegagalan itu sememangnya suatu hal yang normal dalam kehidupan manusia. Di samping itu, tuan dan puan, menangis ketika sebenarnya adalah salah satu cara yang bukan saja menenangkan, tapi ia juga menyihatkan. Kenapa ya ustaz macam tu? Sebab menurut fakta tentang menangis, air mata yang terhasil dapat mengelakkan daripada kornea menjadi kering. Malah, air mata mempunyai antibakteria. Tapi bukan makna lepas ni kita kena menangis banyak-banyak ya? Bukan. Tapi bila kita menangis, kita akan rasa macam lebih tenang, lebih rasa hari ni orang kata apa, lebih rasa macam kedamaian, dan kita rasa macam lebih okey emosi kita. Sebab itu, dua perkara ni, terima kenyataan, menangis, saya tambah, menangislah di depan Allah agar segala masalah kegagalan kita itu, Allah akan buka jalan untuk kita keluar daripada kegagalan yang kita temui. Mudah-mudahan ia memberikan tip yang baik. Jumpa saya lagi sambungan daripada teknik Ustaz Fazli dalam segmen Canami.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempunyai.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Al-Kaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia menggunakan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Pendekatan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta niaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malbar 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 selepas rembatan kencang Yasir Yuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Spanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainnya sangat kompetitif.

0: Liga Dunia. Aman malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico, sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentadbir rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan telasan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Askionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. 5.19 minit petang ketika ini. Hai semua, assalamualaikum, selamat petang. Selamat berhujung minggu. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Dan macam biasalah, ini jam yang terakhir Ain menemani hari anda. Apapun, terima kasih Ain nak ucapkan untuk semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini, yang tengah dengarkan di 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan juga untuk rakan-rakan kita ni yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM, cik komen sikit apa aktiviti petang ni. Okey, antaranya yang ada dekat TikTok tadi, Jason, terima kasih. Wan Apple yang baru join, Kak Syah Dizzy dari Dungun Terengganu. Kita ada Encik Mimpi, Kak Zara, Kak G. Juga kita ada Weekend Coffee. Kita ada Faizal Liu yang tengah tapping-tapping screen. Kak Rusnani Ahmad pun ada juga. Nazrin Nas, waalaikumsalam. Juga kita ada Cik Syamsuri dari Putrajaya. Saya katanya. Okey, juga kita ada Ucu dari Johor eh. Juga kita ada Amar tengah call tu. Okey, untuk anda yang tengah dial tu, harap sabar menunggu, okey. Anda boleh terus sahaja dial nombor kami, 06282-4477, 06284-3377, okey. Andai kata line tu busy betul, boleh hantarkan juga dekat Wasabi Melaki FM, 01080-606-1023. Dan istimewanya hari ini, kalau anda nak sampaikan ucapan selamat hari bapa, boleh terus je call Ain ataupun Wasabi Ain seperti nombor yang Ain telah sebutkan tadilah. Dan hari ini merupakan hari bapa, 21 Jun 2026. Dan juga Ain mengambil kesempatan ini juga untuk ucapkan sekali lagi selamat hari bapa kepada insan yang bergelar bapa di luar sana, okay? Terima kasih untuk segala jasa anda untuk ahli keluarga anda. Okay, apapun, kejap lagi Ain akan bersama dengan anda kembali untuk Hello Melaki FM. Jadi untuk anda yang tengah dial tu, teruskan sahaja mendial. Yang belum pernah hubungi Melaki FM dekat sini, jangan malu, jangan segan untuk hubungi kami. Sekali lagi, nombornya mudah je, 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Nak Wasabi Ain pun boleh, 010-806-1023. Nak komen dekat live TikTok Melaki FM pun boleh sahaja, okay? Kita jumpa kejap lagi pukul 5.30 petang. Nak layan dulu sebuah lagu daripada Dezura, Suzana Hassan.

0: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu daripada Tri Suaka, Ayah Aku Rindu. 5.31 minit petang ketika ini. Jadi kita dah pun bersama-sama dalam Hello-Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan selamat hari bapa ataupun nak sampaikan ucapan untuk yang tersayang, nak kongsi juga aktiviti hujung minggu anda, boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Jadi Ain nak terus bersama dengan pemanggil pertama petang ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Ain dan semua rakan pendengar Melaka FM, tidak kira di mana jua anda berada ketika ini.
0: Ya, terbaik Amar dari Kota Belud, Sabah.
1: Ya, betul. Saya di sini.
0: Apa khabar Amar? Sihat ke tu?
1: Alhamdulillah, sihat. Cuma itulah dalam apa sehari dulu ni agak penat sikit lah.
0: Penat kenapa tu? Banyak kerja ke macam mana?
1: Sebab dalam 2 hari ni kita ada program tau. Jadi dalam kampung saya ni 2 hari berturut-turut. Majlis rombongan meminang.
0: Oh, majlis rombongan meminang.
1: Ya, jadi itulah dia macam agak dalam 2 hari ni agak penatlah sikit, tapi tak apalah. Walau macam mana pun bukan orang lain, family juga kan. Kita kena meraikan mereka-mereka yang sepatutnya diraikan lah begitu.
0: Betul, tak apa. Nanti sampai masa Amar pula yang orang raikan.
1: Belum.
0: Okey, Amar. Hari ni Amar nak sampaikan ucapan untuk siapa tu?
1: Okey, hari ni saya nak sampaikan ucapan kepada semualah rakan-rakan pendengar Melaka FM yang mengenali saya, terutama sekali yang berada di TikTok Melaka FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang mendengarkan di frekuensi 102.3 dan juga di RTM Klik. Semoga anda dalam keadaan sihat selalu, dan masih belum terlambat sebenarnya untuk saya mengucapkan selamat hari bapa kepada insan-insan yang bergelar bapa, terutama sekali kepada ayah saya Mazin Ahmad, yang ketika ini telah mencecah usianya 53 tahun.
0: Wow.
1: Semoga beliau sentiasa sihat selalu, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
1: Dan terus apa orang kata, tabah menghadapi apa saja ujian yang menipu
0: datang.
1: Ya, betul. Semoga kuatlah. Sentiasa kuat.
0: Amin.
1: Dan yang lain, ya, dan yang lain juga selamat hari bapa kepada anda semua. Jaga kesihatan dan terus jaga diri. Dan untuk Ain, stop betul guys.
0: Okey, terima kasih banyak Amar.
1: Sama-sama. Hati-hati okay. Balik tau.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia Amar, suara yang paling sedap sekali dari Kota Belud, Sabah. Terima kasih hubungi kita dekat sini. Dan juga Ain nak bersama terus dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar Ain?
0: Baik, Alhamdulillah majahku.
2: Jom kita makan kuih koci kan.
0: Kuih koci Mak Jah buat ke?
2: Malung.
0: Oh, Malung buat. Kin salam dekat Malung
2: Malung dengar ni. Ada kemah Malung ni ha.
0: Okey lah tu. Alhamdulillah minum petang makan kuih koci. Buat sendiri pula tu memang sedap.
2: Tahu Angie Durian.
0: Alamak, sedapnya.
2: Ain je tak nak datang.
0: Alah, kalau dekat dah lama datang lah tu.
2: Malu nak buat ucapan kepada Ain. Terima kasih. Balik hati-hati.
0: Okey, Malu ke Mak Jah tadi tu?
2: Ini Malung.
0: Oh, Malu.
2: Ini Mak Jah.
0: Oh, tadi Mak Jah cakap Malu. Malu nak sampaikan ucapan.
2: Tak ada dekat ni.
0: Okey.
2: Kepada semua lah yang mengenali Mak Jah. Selamat petang dan Ain nanti. Balik tati.
0: Okay.
2: Dan sebenarnya hari bapa ni macam ucapkan yang mana jadi bapa yang terbaik kepada anak.
0: Ya.
2: Dan juga kepada Cak Bah perlu jadi bapa lagi. Dengar je lah. Ni Mak Jah pas yang pada Malung. Nanti nak telefon lain susah.
0: Okey. Silakan. Dua dalam satu
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Maklum bahawa. Sihat ke tu?
2: Sihat. Dia duduk dengan Mak Jah ni. Dia datang dengan Mak Lung.
0: Alhamdulillah. Minum petang sama-sama.
2: Agak je minumnya.
0: Yelah, rezeki kan petang ni. Dapat minum sama-sama.
2: Datang-datang Mak Lung. Tak bila nak tiba tak tahulah.
0: InsyaAllah dia rezeki sampai Mak Lung Okay, maklum nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
3: Ucapkan semualah sekali. Selamat mendengar petang ni. Selamat minum semuanya.
0: Okay.
3: Ucapkan
0: Alamak, kuat sangat bunyinya tu, background tu.
3: Terima kasih dah.
0: Alright, baik. Terima kasih Mak Long dan juga Mak Ja.
3: Ya, yeah, sama.
0: Okay, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Mak Jah dan juga Mak Long, dua dalam satu terus. Sebagian Mak Jah ada dekat rumah Mak Long, dia sampaikanlah ucapan terus. Okey, juga kita ada kiriman yang ada dekat Wasabi Melaki FM ni. Disebabkan ada banyak ucapan dekat sini, I nak terus sambung dekat Wasabi pula. Kita ada kiriman daripada Zaki, katanya Happy Father's Day Ayah. Walaupun Ayah telah pergi, kasih sayang, nasihat dan pengorbanan Ayah akan sentiasa hidup dalam hati kami. Rindu ni tak pernah hilang dan setiap doa yang dipanjatkan adalah tanda kasih yang tidak berpenghujung. Semoga Allah mengampuni segala dosa Ayah, melapangkan kubur Ayah dan menempatkan Ayah dalam syurganya yang indah. Happy Father's Day Ayah. Terima kasih Zaki. Juga kita ada Muksu Raja Alias, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat petang. Hello-hello hujung minggu ni, Muksu nak sampaikan kepada Ramli Bertemhulu, Ayahanda Haji Kadir, Wan Cak Cak Ba, Maya di Simpang Kerayung Jasin, Mama Nomis keluarga. Tak lupa juga untuk Kak Bid, Kak Mawar Sepi, Kak Nani, Mak Jah, Mak Lung Mahawa dan juga semua otak-otak Melaki FM dan juga teman-teman Melaki FM, selamat minum petang semua. Katanya dekat Felda Raja Alias tengah hujan sekarang ni. Apa pun terima kasih Muksu Raja Alias sebab sudi menghantarkan ucapan pada petang ini. Apapun untuk anda yang masih lagi ingin menghantarkan ucapan tu, jangan risau, masih lagi sempat sebenarnya. Sebabnya Hello Hello ini akan bersiaran sehingga 6.30 minit petang nanti. Yang mana belum sempat lagi dial nombor tu, boleh terus sahaja dial nombor kami 06-282-4477, 06-284-3377. Kita nak berehat seketika, nak layan sebuah lagu daripada kumpulan Spring, Romantis, khas untuk anda.

0: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Begitu syahdu lagu petang ni eh. Okey, apa pun, I nak terus lagi bersama dengan pemanggil kita untuk hello-hello Melaka FM. Jadi untuk anda boleh terus sahaja dial nombor kami 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore. Selamat sore juga ya.
1: Apa kabar kamu di sana, Dok?
0: Baik, alhamdulillah. Wan cak-cak ba.
1: Iyalah tu.
0: Kalau yang sekarang ni Doraemon. Jadi jom kita tune suara ke Wan cak-cak ba, okey?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan cak-cak ba.
2: Ya, iyalah tu.
0: Okey. Apa aktiviti petang ni? Makan durian ke?
2: Jangan disebut.
0: Kenapa tak boleh?
2: Tengah banyak ni makanan ni, durian ada, cemedak ada ni. Rambutan pun ada.
0: Macam-macam ada ni.
2: Walaupun tak ada pokok durian, pokok cemedak tak ada, tapi itulah. Tak tahu dari mana datangnya.
0: Itulah rezeki orang bagi kan.
2: Celah pokok nanas tu rasa-rasanya.
0: Alamak, risau eh. Dia tumbuh celah pokok nanas ke? Risau.
2: Dia buah pokok nanas tapi buah durian.
0: Alamak, itu ajaib tu. Nanti Ayah nak minta sikit benih eh.
2: Boleh. Nanti Doraemon putkan dekat pintu ayat Doraemon
0: eh. Alamak. Okeylah, terima kasihlah abang, apa ni, abang Wan cak-cak ba. Sebab sudi nak bagi kita durian ni.
2: Perjanjian kan.
0: Okeylah Wan cak-cak ba, jom kita teruskan dengan ucapan petang ni. Silakan.
2: Wan nak buat ucapan kesempatan ni untuk ucapan untuk selamat hari bapa, terutama untuk Mazlan Hasbullah atau Tok Bah. Diberikan kesehatan terus abah kekuatan apa semua juga menjaga anak bapa yang manja ni kan.
0: Ya. Yeah. Besar pengorbanan seorang bapa.
2: Ya. Dan tak lupa juga untuk ayah anda, adik-adik, keluarga, dapat keluarga, keluarga, mausu, mak jam, mak longgawa. Mak jam boleh tahan.
0: Dia kata bakal apa tu, kita amin kan je lah.
2: Doakan yang baik-baik ya. Atau lebih tak. Dan juga untuk Bonda Zainal di Alu Gajah, semoga cepat sembuh, diberikan kesihatan juga. Karam, Khabib, Ajan Utama Singapura, Abang Zek Pantum, Kazura Jujur di Bendang, Pak Em di Bendang juga. Pak Em Sekal, Zainal Majid, Pak Tua, Tok Man Janggut, Zul Alif di Kedah, Bunda Nen di Johor Bahru, Mana di Johor Bahru, dan tak lupa juga untuk Abang Nin Banjari di Batu Pahat, dan Popo di Indonesia, dan semualah yang mengenali Pak Wan dengan ucapan selamat hari bapa, yang bergelar bapa, yang belum gelar bapa pun doakan tu.
0: Ya, betul, sama-sama kita doakan eh. Okey, terima kasih Pak Wan.
2: Untuk air nanti balik hati-hati.
0: Okey, baik, insyaAllah. Gisau eh. Okeylah, terima kasih Wan cak-cak ba.
2: Okey, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cak-cak ba. Wow, itu dia Wan cak-cak ba kita dari Parit Jawa Muar eh. Okey, kita ada pemanggil yang seterusnya. Alamak, dah hilang di talian tu. Boleh terus saja hubungi kami 06-282-4477, 06-284-3377. Okey, sambil-sambil tu Aina keudarakan kiriman voice note yang ada dekat Wasabi Melaka FM ni, kiriman daripada Kak Ina. Jadi jom kita dengarkan sama-sama.
3: Assalamualaikum, Jain. Ini
0: Waalaikumsalam.
3: Kak Ina daripada Serandar, Jasin, Melaka.
0: Yeah.
3: Ucapan selamat petang ini ditujukan khas buat teman-teman di Titi TikTok, iaitu Kak Ji Abadi, Arik, Encik Mimpi, Ija, juga yang sewaktu dengannya. Dan yeah, tak lupa juga buat ibu tersayang penerus Jaafar di Kampung Bukit Senggi. Mm-hmm. Mak wanita paling cantik di dunia. Buat semua yang baru datang ke Negeri Melaka yang penuh bersejarah, selamat datang ke Negeri Melaka. Jaga diri baik-baik semua. Baiklah, dijain balik nanti. Jangan lupa cari burger. Baik-baik. Terima kasih untuk tegasan hari ini. Assalamualaikum.
0: Ya, yeah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Ina dari Selandar Jasin. Okey, jadi saya nak teruskan dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ha, siapa tu? Kak Ajah Alijah ke?
4: Ya,
0: dari Sungai Perak.
4: Ya.
0: Macam mana Kak Ajah, sihat ke?
4: Alhamdulillah, sekarang ni sihat Ain.
0: Alhamdulillah, apa aktiviti hujung minggu ni?
4: Hari ni kita bawa cucu cempedak, jamu anak cucu balik.
0: Wah, sedapnya cempedak.
4: Mahal lah Ain.
0: Itulah, musim-musim dia
4: kilo sekarang ni. RM10.
0: Ui, RM10 eh? Itu pun sekilo.
4: Jadi dia beli sebiji tu dalam 30 kilo.
0: RM30 lah 3 kilo tapi yang penting sedap tu Kak Ajah.
4: Memang sedap.
0: Lagi-lagi Kak Ajah yang goreng.
4: Jemput makan.
0: Jemput makan eh. Asyik baik sungkai tu jauh. Kalau dekat dah pergi dah ni eh.
4: Alah, dekat dia Ain.
0: Okeylah Kak Ajah, jom kita teruskan dengan ucapan petang ni. Silakan.
4: Saya cakap Ain sama Mama bikin tugas. Kalau balik nanti Ain ya, berhati-hati di jalan raya ya.
0: InsyaAllah.
4: Yang pertama saya ucapkan kepada Zik Pantun, Hajah Nur Kamariah dan suami di Singapura, Pak Jusman Bukbay, Abang Fadil, Kak Ram, Hajah Zainab, Kak Mawar Merah, Marina Hakim, Popo, Linda di Sarawak, Siti Sawa Sulaiman dan semua sahabat-sahabat Melaka FM yang mendengar suara Kak Hajah petang ini. Dan ucapkan selamat petang. Dan untuk bapak semua, sama hari bapak, saya ucapkan untuk bapak-bapak semua. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Hajah kita dari Sungai Perak. Okey, jadi yang ini nak terus juga bersama dengan pemanggil yang seterusnya petang ini memandangkan berkelip-kelip talian dekat sini. Hello, Assalamualaikum. Siapa tu? Baru nak cakap.
5: Ini Ain dah kenal lah suara saya
0: kan. Itulah Ain dah cam dah suara ni suara Pami.
5: Ya saya.
0: Dari Durian Tunggal. Ya Ain sihat. Pami macam mana, sihat ke?
5: Alhamdulillah Ain. Boleh lah petang ni susu-susu santai.
0: Yelah, santai-santai tu buat apa tu? Dah minum petang ke?
5: Dah. Tadi saya minum, minum air coklat.
0: Okey.
5: Apa ni, makan takoyaki dan kuih udang.
0: Wah, sedap tu.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah rezeki petang ni yang penting perut happy. Hati pun betul. Happy.
5: Betul. Bagaimanapun, saya nak buat ucapan khas lah. Okey. Pada Mama Nombi sekeluarga, Kak Ida sekeluarga, semua warga di Bendang. Dan khususnya kepada semua sahabat yang mengenali saya lah.
0: Okey.
5: Untuk Ain dan tidak lupa juga kepada Abang Zek dan Ari.
0: Okey, Abang Zek dan Ari
5: Dan untuk Ain, hati-hati di jalan Amerik ya.
0: Okey, baik, insyaAllah. Terima kasih Pami. Waalaikumsalam dari Durian Tunggal Melaka. Ucapannya untuk rakan-rakan dekat TikTok lah yang mengenali Pami. Okey, sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan dengan anda mengenai uji bakat bintang kecil 2026. Okey, mana adik-adik kita yang berbakat dalam bidang nyanyian, anda boleh sertai uji bakat bintang kecil Melaka FM. Jadi ini antara syarat-syaratnya, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun, bekas juara bintang kecil kebangsaan, tidak layaklah untuk menyertai uji bakat ini, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Anda boleh hantarkan video nyanyian ke alamat email izat78@gmail.com sehingga 15 Julai 2026, okey? Dan 10 yang terbaik layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil di Auditorium Melaka FM. Dan juga untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi sahaja Encik Syarizat ataupun DJ Izat di talian 019-663-7664, okey? Dan apapun untuk anda mengetahui informasi mengenai uji bakat bintang kecil 2026 ni, anda boleh terus sahaja ke media sosial rasmi Melaki FM. Dan juga anda boleh tengok dekat TikTok Melaki FM, VTT yang telah pun kami pin dekat situ. Boleh tengoklah kembali syarat-syarat perintahan untuk bintang kecil Melaki FM 2026, okey? Dan itu waktu ni 5.53 minit petang. Ain dah pun berada di penghujung tugasan ni. Tapi sempat lagi Ain bacakan satu lagi perkongsian ucapan daripada Kak Nur Kamaria dari Singapura. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih katanya untuk adik DJ yang tersayang. Semoga diberikan kesihatan di dalam menjalankan tugasmu. Terima kasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, katanya daripada Kak Nur Kamaria, Abang Haji Yusuf di Kota Singapura, selalu di dalam kejauhan. But kesemua ayah di Radio Melaki FM mendengarkan ketika ini. Selamat Hari Bapa. Semoga anda semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki dan disayang selalu. Jangan lupa ajak pasangan makan katanya. Terima kasih Kak Nur Kamaria dari Kota Singapura. Dan Ain kira setakat ini saja sempat Ain bersama dengan anda. Untuk anda yang tak sempat lagi hubungi kami untuk Hello Melaki FM, nak sampaikan ucapan sempena Hari Bapa ataupun nak sampaikan ucapan untuk yang tersayang, dan juga untuk anda lah yang nak kongsikan aktiviti hujung minggu, boleh terus saja dial nombor kami 0628244477, 0628243377, terbuka sehingga pukul 6.30 minit petang nanti. Terus saja dial tanpa henti, okay? Dan juga boleh terus WhatsApp kami juga di talian 0108061023. Dan selepas ini rakan setugas Ain DJ Lia akan terus ke udara menemani hari anda bermula pukul 6 petang ini sehinggalah pukul 12.30 malam. Dan jangan lupa malam ni setiap hari Ahad kita ada segmen Shock 80-90. Anda boleh buat permintaan lagu era 80-an dan juga 90-an bersama dengan DJ Lia, okay? Jadi sebagian terakhir Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada New Boys, Sejarah Mungkin Berulang. Khas untuk anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jaga diri.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pukul anjing tengok-tengok tuannya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Pukul anjing tengok-tengok tuannya.
2: Bermaksud, hendaklah berhati-hati semasa melakukan sesuatu supaya pekerjaan tersebut berjaya dan kita pun selamat.
1: Contoh ayat.
2: Semua orang perlulah berhati-hati sebelum membuat sebarang tindakan. Bak kata orang, pukul anjing tengok-tengok tuannya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam berpadu ada juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 21 Jun 2026, hari Ahad, bersamaan 5 Muharram 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi aplikasi dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih juga berkas tugas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazilena Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Dan waktu ini kita masih lagi dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak menghubungi kami, boleh hubungi sekarang di talian 06-282-4477, 06-284-3377, ataupun hantarkan saja ucapan anda di 010-806-1023. Kita ada ucapan daripada Kak Wadia. Selamat petang katanya, selamat tugas. Terima kasih Kak Wadia yang dengarkan dari Batu Pahat. Okey, kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Ya. Ya, Abang Fadil, saya dah masuk.
0: Abang Fadil, apa khabar?
1: Alhamdulillah, adanya.
0: Alhamdulillah, dah minum petang dah?
1: Ah, dah hari.
0: Minum apa dah tu?
1: Ha?
0: Minum apa
1: agaknya? T.O. T.O.
0: T.O.
1: T.O. lah, makan-makan biskut.
0: Jadilah tu.
1: Popok ada biskut dah.
0: Ha. Okey, ucapan petang ni buat siapa? Abang Fadil, silakan.
1: Okey, terima kasih. Pertama sekali, hello-hello Melakat FM pada petang ni. Lihatlah TG bertugas pada petang ni. Hingga kami jam 6, apa, pukul 12 kat ni.
0: Betul.
1: Ya, dah sudah buat hello-hello Melakat FM pada ni. Abang Fizal Hamid di Kota Rimau. Kak Ran di Bukit Cina. Haji Zainab di Lalu Gajah. Tok Man Janggut. Adina Osman di Keluang. Abang JJ di Gemas. Haji Hanuk Kepada di Sekeberang. Osman Gubai di Pulau Pinang Tuan Adi di Kawasan Kedah. Haji Lijah di Pulau Datang. Terima kasih Haji Jepang dan Abang Fadil saya bersama DJ Aino. Ada Linda di Kota Semahan Sarawak. Kak Imah di Kepang Fiu yang Kedah. Pupun di Pali Seria Indonesia. Aililah di Pasuh Jelebu Negeri Sembilan. Dan Arif Gili Kak Rupiah Ahmad di Fedor Redung Segamat. Pada semualah ada dengan spell radio nombor 1 Orang Melaka dengan ucapan selamat petang.
0: Baik, terima kasih Abang Fadil. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, 06-282-4477, 06-284-3377. Jom kita layan dulu lagu ni. Lagu daripada El Corona, milikku Melaka FM.

0: Block FM. Okey, 6.18 minit petang ketika ini masih lagi berteman Kelia tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka. Untuk anda yang baru saja tiba di negeri Melaka, selamat datang ke negeri Melaka. Mungkin ada yang dah nak pulang ke negeri masing-masing kan, selamat pulang. Berhati-hati ketika memandu. Apa pun saya doakan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hello, assalamualaikum, siapa di talian? Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Ayah anda lah.
0: Ayah anda, Haji Kadir, apa khabar?
1: Aku baik, sakit.
0: Oh Allah. Lama ke sakitnya?
1: Dekat 10 hari lah.
0: 10 hari eh? Ni dah ada baik sikit lah ayah anda eh?
1: Hari ni aku kurang sikit lah. Malam pun dah mula kurang. Yang ke-8 ke-9 dia dah mula kurang.
0: Apa pun makan ubat ikut waktu yang disarankan oleh doktor.
1: Pasti makan ubat dia ni.
0: Yelah. Kita doakan semoga ayah anda sentiasa sihat, cepat sembuh. Amin.
1: Saya nak minta lagu lah ya.
0: Lagu apa tu ayah anda? Kalau sempatlah kita keudarakan sebab lagu dah susun dah ni.
1: Nak lagu Menaruh Harapan itu sampai on kan.
0: Okey, yang tu malam nantilah ayah anda. Itu shot 80-90.
1: Takpelah.
0: Okey
1: ayah. Ayah nak sampaikan salam pada pawan Kak Abah tadi. Sama Ain, ayah dia tak dapat call kan. Dan pada Dasyam Hotel, Kak Nam, orang Pulau Sebang. Mama Nomi, Kak Bid, semua kan Mak Long Hawa, pada ni ada Kamaria di kok Singapura sama suami dia. Sama ayah dia tak hubung dia kan. Dan pada Kak Zai Mua, dan pada Datuk Zek Datuk Zek, ini Mak Malam Mausul Haji Alias. Dan juga Kak Nani Pelangai. Dan Azizah Pasu. Dan semualah yang mengenai diri ayah anda lah.
0: Betul.
1: Mana yang suka tempat sebut nama. Ini ayah anda lagi tadi baru sehat. Tu lama tak telefon tu.
0: Tunggu juga.
1: Terima kasih banyak-banyak ya.
0: Baik.
1: Selamat hari Jumaat. Balik hati-hati ya masa memandu.
0: Baik, insyaAllah.
1: Hati-hati. Orang yang tak kenal tak tahan kita. Jangan berhenti.
0: Jangan berhenti. Terus je.
1: Terus je.
0: Buat tak nampak je.
1: Buat tak nampak. Bahaya dia, bahaya.
0: Ya, betul.
1: Sekarang orang banyak menyamar ya.
0: Macam-macam. Apa pun ayah anda, kita nak ucapkan selamat hari bapa untuk ayah anda.
1: Memang hari bapa hari ini. Ada satu pantun lah saya nak bagi hari bapa ni.
0: Boleh. Silakan ayah anda.
1: Tinggi-tinggi pokok berapa? Beli barang dalam rada.
0: Okey.
1: Selamat hari tadi hari ibu bapa. Yang ada ibu bapa, kalau nak baik, buat baik daripada ibu bapa. Saya dapat masuk surga.
0: Masya Allah. Itu dia. Dalam pantun ada nasihat.
1: Dalam sisir kan. Ini pantun ayahnya nasihat. Ayahnya pun dah tua kan. Terima kasih banyak dia.
0: Baik.
1: Salam saya pada semua FM Melaka, DJ, termasuk pengarah yang mengenali diri ayahnya.
0: Insya Allah. Baik. Baik ayahnya. Terima kasih ayahnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merahmatullahi.
0: Itu dekat. Dalam pantun ada nasihat. Apa pun kita ucapkan selamat hari bapa untuk anda yang bergelar bapa yang hebat. Selamat hari bapa untuk semua . Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Saya Mazatul Irda dari Perak.
0: Mazatul Irda, hari ni dapat juga, alhamdulillah. Minggu lepas terputus kan?
2: Line tak okey lah.
0: Hari ni insyaAllah line okey macam mana, sihat ke hari ni?
2: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dah minum petang dah?
2: Hello?
0: Hello? Dah minum petang dah?
2: Udah.
0: Minum apa tu?
2: Saya air sirap dengan mi goreng.
0: Sedap tu. Mi goreng dengan air sirap.
2: Baru habis makan ni dengan adik saya ni.
0: Alhamdulillah. Okey, ucapan petang ni buat siapa? Mak Zatu Ida.
2: Okey, saya nak ucapkan selamat petang, salam hujung minggu kepada semua pendengar Melaka FM dan semua DJ-DJ Melaka FM. Semoga sehat-sehat selalu. Itu saja. Kasih,
0: Lia. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita berhibur dulu dengan sebuah lagu daripada Fatimah M. Amin, Di Manakah Bahagia, Melaka FM.

Okey, 6.26 minit petang ketika ini kita ada ucapan daripada Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Si cili pedas. Ha. Mudah-mudahan bertambah lagi ayunya. Amin. Daripada Kak Nur Kamaria dan juga Abang Haji Yusof, terima kasih banyak-banyak yang selalu ingat pada kami di kejauhan. Kak Ajah Lijah, Mak Jah, Mak Long Su, Kak Ram, Jumali, Pak Wan, Abang Fadil, Cik Jali, Adani Osman, Abang Zekan, ada dapat semualah. Teman-teman Setia Melaka FM, selamat Hari Bapa. Semoga semuanya sihat selalu. Sayang awak-awak semua. Terima kasih Adik Lia, sama-sama. Selamat Hari Bapa juga untuk Abang Lia. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam. Kita tetap sediasa bersamamu sampai 12 malam. Terima kasih Kak Nur Kamaria. Oh, malam ni nak tengok bola katanya. Ah, pukul 12 nanti kan. Okey, seterusnya kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Alamak, terputus pula. Okey, tak apalah. Mungkin tak sempatlah untuk call kita hari ini, tapi tak apa, jangan risau. Minggu hadapan, waktu yang sama, hari yang sama, setiap hari Sabtu dan juga Ahad, 5.30 minit petang sampai pukul 6.30 minit petang, kita akan bersama-sama lagi dalam Hello Hello Melaka FM. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk dua kalimah ringan di lidah, berat di atas timbangan, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

0: FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah, Berat di Atas Timbangan. Kita ikuti bersama.
1: Maukah aku beritahu kepadamu tentang perkataan yang paling Allah cintai? Ini kita apa, Nabi SAW kan bersabda kepada siapa? Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi kata, wahai Abu Dzar, nak tak aku bagi tahu kepada engkau satu perkataan yang paling Allah Taala suka. Perkataan yang paling Allah Taala suka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu, sesungguhnya perkataan yang paling Allah Taala cintai, yang paling Allah Taala suka adalah subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Ini kan zikir ataupun perkataan yang Allah Taala paling suka. Apa? Subhanallah wa bihamdi. Jadi bila mana kita dah tahu perkataan ini ataupun zikir ini adalah perkataan yang Allah Taala paling suka, hendaklah selalu kita sebut tu, subhanallah wa bihamdi. Bila masa saja, tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdi. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, perkataan apa yang paling utama? Ini riwayat lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat yang lain, ayyul kalami afdal? Wahai Rasulullah, perkataan apakah yang paling yang paling utama, yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, apa yang dipilih oleh Allah Taala untuk para malaikatnya atau hamba-hambanya adalah subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Jadi jelas kepada kita bahawa zikir ataupun perkataan ini adalah perkataan yang paling Allah Taala suka, tuan-tuan. Jadi sudah pastilah bila mana kita selalu sebut ini, perkataan ini, sudah pastilah orang yang selalu sebut, Allah Taala akan suka kepada orang tu. Sebab apa Allah Taala suka kepada orang tu? Sebab orang tersebut telah menyebut perkataan yang paling Allah Taala suka. Iaitu apa? Subhanallah wa bihamdi, tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdi. Boleh kita amalkan ini, tuan-tuan. Sangat ringkas sekali, sangat mudah, tuan-tuan. Tak payah kita nak pergi amalkan zikir-zikir yang pelik-pelik itu. Kan, zikir-zikir yang bukan ataupun tidak datang daripada Nabi. Baik kita amalkan zikir yang datang daripada Nabi. Kan, yang selalu Nabi sebut. Dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan, subhanallah wa bihamdi, boleh amalkan. Ataupun yang tadi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maha suci Allah taala dan segala puji baginya. Kami, iaitu Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Samurah bin Jundab, daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah taala arbaun, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna badata. Yang bermaksud, perkataan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ada empat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang bermaksud, subhanallah maksudnya apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah. La ilaha illallah maksudnya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar. Kemudian di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Kan? Tidak mengapa bagimu untuk memulakan daripada perkataan yang mana pun. Kan maksudnya apa? Tak kisah. Kita nak mula dengan mana-mana perkataan. Kita nak mula dengan alhamdulillah dulu ke? Nak mula dengan la ilaha illallah dulu ke? Nak mula dengan Allahu Akbar dulu ke? Tak kisah tuan-tuan. Yang penting kita sebut itu. Empat perkataan. Ini kita kata apa? Tasbih ataupun zikir empat perkataan. Kan? Yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa empat perkataan itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar, tuan-tuan. Dan dalam di akhir hadis ni Nabi sebut apa? Tak kisah. Kita nak mula mana-mana sahaja tuan-tuan, tak kisah. Kita nak mula la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Nak mula macam tu pun tak kisah tuan-tuan. Kan? Ataupun kita nak mula di tengah-tengah, kan? Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Kan? Ataupun kita nak mula di akhir, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Tak kisah tuan-tuan. Kan? Jadi boleh sama-sama kita amalkan itu.

Baik, 6.59 minit petang ketika ini. Senja pun sudah melabuhkan tirainya. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Yang dengarkan kami selama 18 jam sehari. Berteman Kalia dari pukul 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Saudara, waktu senja adalah saat yang mengingatkan kita bahawa kehidupan ini juga mempunyai penghujungnya. Setiap hari yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada pertemuan dengan Allah. Oleh itu, manfaatkanlah waktu ini dengan berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran dan juga bermuhasabah terhadap amalan kita sepanjang hari. Semoga senja yang kita lalui menjadi waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambahkan bekalan menuju akhirat. Amin. Baik, disampaikan info atau salam maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.22 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesediaan anda bersama dengan kami di Malaka FM mempesonakan.

Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebut nama Allah lebih banyak daripada menyebut nama makhluk. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, hendaklah sentiasa melazimkan diri kita memperbanyakkan zikrullah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Uzkurullaha zikran kathira, sebutlah nama Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyak sebutan. Yang keduanya, sebutlah akhirat lebih banyak daripada menyebut urusan dunia. Dengan kita menyebut akhirat, kita akan banyak untuk melakukan ibadat ataupun melakukan amal soleh daripada kita sibuk dengan urusan dunia yang melampau, yang sampai kita meninggalkan atau melalaikan urusan keakhiratan kita. Dan yang ketiga, sebut dan ingatlah hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Kerana dengan kita mengingati akhirat ini atau mengingati kematian ini, akan sentiasa kita bersedia untuk kematian kita dengan amal ataupun dengan segala amal baik ataupun perbuatan baik, supaya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya amal ataupun punya persiapan ataupun punya bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, jangan sebut-sebut kebaikan diri dan keluarga, kerana menyebut-nyebut tentang kebaikan diri ataupun keluarga ini boleh menyebabkan berlakunya fitnah ataupun kemungkinan ada hasad dengki di hati manusia, akan menyebabkan berlaku musibah ke atas diri ataupun ke atas keluarga kita. Dan yang kelimanya, jangan sebut-sebut dan menghebohkan keaiban atau keburukan orang lain. Menutup keaiban orang lain ini adalah disuruh oleh Nabi SAW. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutup keaiban dirinya di akhirat.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: Malak FM 102 perpuluhan 3.
1: Malak FM menemani anda di mana saja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Malak FM pasti mem.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, pukul anjing tengok-tengok tuannya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Pukul anjing tengok-tengok tuannya.
2: Bermaksud, hendaklah berhati-hati semasa melakukan sesuatu supaya pekerjaan tersebut berjaya dan kita pun selamat.
1: Contoh ayat.
2: Semua orang perlulah berhati-hati sebelum membuat sebarang tindakan. Bak kata orang, pukul anjing tengok-tengok tuannya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baik, terima kasih untuk anda yang bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini, yang mana Lia akan temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM 6 hingga 12.30 malam. Okey, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dan disampaikan info atau solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.38 malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jalan Minda pada pukul 8.45 malam yang bertajuk Cara Bangkit Dari Kegagalan, siri yang pertama. Dan tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti 9.30 malam kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an dalam segmen Shock 80-90. Kena nantikan malam ini 9.30 malam sampai pukul 12.30 malam. Jadi kalau anda ada nak buat permintaan lagu, hantarkan saja permintaan lagu anda di 010-806-1023. Pastikan lagu-lagu 80-an dan juga 90-an saja. Lagu 2000-an tidak diterima. Okey, kejap lagi kita ada

Lagu-lagu ini akan menghiburkan anda dalam Zoom Music selama 1 jam. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

dan boleh menjana minda kita menjadi orang yang lebih berjaya di dunia dan juga akhirat. Hui, lain macam semangat saya hari ini ya. Yalah, bila kita berada dalam program motivasi, mendengar motivasi, kenalah ada semangat. Sebab ini motivasi, bukan motimati. Kan? Amboi, gelak besar makcik yang senang dengar tu dia. Jadi, hari ini Ustaz Fazli nak share tentang cara-cara membangkitkan semangat dari kegagalan. Tuan-tuan, para pendengar, saya nak tanya, siapa sini yang pernah gagal? Pernah kan? Ada orang dia gagal dalam kehidupan. Ada orang dia gagal dalam rumah tangga. Ada orang dia gagal dalam perniagaan. Ada orang dia gagal dalam pendidikan. Mungkin juga ada orang dalam gagal dalam percintaan. Kan? Jadi, tuan-tuan perempuan, hari ini saya nak share ada tip-tip yang boleh membangkitkan semangat kita dari kegagalan. Okey, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian adalah menerima kenyataan. Bukan apa tuan-tuan. Hidup ni tidak ada kesempurnaan. Tiada manusia yang tahu tentang segala-galanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tak betul? Tentu ada di mana-mana kelemahan, kegagalan dan kesakitan yang datang tanpa kita sedari. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita ni bila dah terima hakikat bahawa tidak selamanya hidup ini mudah, kita akan rasa berserah sepenuhnya kepada Allah SWT. Hui, zap sikit dekat jiwa kita ni kan. Bukan apa, kadang-kadang manusia ni dia rasa diri dia hebat. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, jika Allah tak izinkan apa yang kita nak, mungkin ada asbab yang perlu kita lihat untuk kita perbaiki segala-galanya.

Di sebalik setiap masalah atau ujian yang menimpa, pasti ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, tip yang pertama, kita kena menerima kenyataan yang mana kadang-kadang ada kegagalan yang boleh membawa kita ke satu destinasi yang lebih berjaya pada masa akan datang. Betul ke betul? Sebab itu, jangan cepat menyerah. Alright? Yang kedua, menangis. Ada kata menangis? Ya, betul. Tuan-tuan dan puan, rahmati Allah sekalian, menangis bukan bererti kita lemah. Kadang-kadang orang kata, alah, dia menangis kememek lah. Bukan begitu. Okay?

0: yang normal dalam kehidupan manusia. Di samping itu, tuan dan puan, menangis ketika sebenarnya adalah salah satu cara yang bukan saja menenangkan tapi ia juga menyihatkan. Kenapa ya ustaz macam tu? Sebab menurut fakta tentang menangis, air mata yang terhasil dapat mengelakkan daripada kornea menjadi kering. Malah air mata mempunyai antibakteria. Tapi bukan makna lepas ni kita kena menangis banyak-banyak ya. Bukan. Tapi bila kita menangis, kita akan rasa macam lebih tenang, lebih rasa hari ni orang kata apa, lebih rasa macam kedamaian, dan kita rasa macam lebih okey emosi kita. Sebab itu, dua perkara ni, terima kenyataan, menangis, saya tambah, menangislah di depan Allah agar segala masalah kegagalan kita itu, Allah akan buka jalan untuk kita keluar daripada kegagalan yang kita temui. Mudah-mudahan ia memberikan tips yang baik. Jumpa saya lagi sambungan daripada teknik Ustaz Fazli dalam segmen Canamita.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diusahakan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Dan sekejap lagi kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an dalam segmen Shock 80-90. Dan malam ini saya buka permintaan lagu. Jadi kalau anda nak mengimbau kenangan yang lalu, okay, nak buat permintaan lagu tahun 80-an dan juga 90-an, hantarkan saja dekat bilik hijau kita 010-806-1023. Dan waktu ini juga Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, nak tengok Lia ni macam mana orang dia sebenarnya, pergi je dekat live TikTok Melaka FM. Mungkin ada selama ni di antara kita, di antara anda pendengar-pendengar yang selama ni mendengarkan saja suara kami DJ-DJ Radio Melaka FM kan. Tapi mungkin tergerak hatilah nak tengoklah orang dia macam mana, tua ke muda ke kan. Pergi saja ke live TikTok Melaka FM. Setiap masa, setiap hari kita akan live dekat sana. Kecuali pukul 12.30 malam sampai pukul 6 pagi je. Sebab masa tu kita sambung siar ke Nasional FM. Yang mana Melaka FM ni bersiaran selama 18 jam sahaja. Pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 malam. Okey, kita tak nak cakap banyak lagi. Jom kita layan lagu-lagu terbaik yang telah saya susun khas buat anda. Kejap lagi kita ada lagu daripada Aida Jebat, Sinaran. Dan juga Fazli Yaakob featuring Ultimate, Jaga-Jaga. Yang ini kita layan dulu daripada Rafish, Hayalan, Melaka FM.

9.34 minit malam ketika ini kita dah pun bersama dalam Shock 80-90 edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad bersamaan 5 Muharram 1448 Hijriah. Baik, waktu ini kita layan Zoom Music, Zoom Music pula Shock 80-90, okay? Malam ni kita layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an sahaja. Dan kalau anda ada permintaan lagu, hantarkan saja di bilik hijau kita 010-806-1023. Waktu ini juga kawan-kawan kita ramai dah ni yang apa join kita punya live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Sambil-sambil kita borak-borak tentang perlawanan bola malam ni bersama dengan ketua kita The Seal. Jadi kalau anda nak borak-borak, nak join sekali perbualan kawan-kawan kita di TikTok Melaka FM, join saja live TikTok Melaka FM. Okey, saya akan tunaikan permintaan lagu yang pertama daripada Kak Wadia. Kak Wadia katanya nak minta lagu Cinta Azali daripada Nurul. Ucapan untuk Manak, Mak Ngah, Pak Ngah, Fadil, Syarida, Mama Nomi, Arik, Kak G, geng-geng di Bendam, Pak Ain, semoga ceria-ceria selalu. Untuk DJ Lia, happy konti, senyum sampai telinga. Baik, terima kasih Kak Wadia yang tengah makan apa ni, nasi goreng. Nasi goreng ada kangkung, sedap tu. Okey, saya akan tunaikan permintaan lagu Kak Wadia sekejap lagi. Dan sebelum tu kita akan layan lagu daripada Yunizar Hussein, Ku Ingin Bebas. Dan juga yang ini kita layan dulu lagu daripada Bill and Broad, Harap Maklum, Melaka FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
3: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
4: Dalam
3: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
2: Maaflah
3: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
4: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
3: Jangan ketinggalan di TV OK.
5: Shot 80-90.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini maksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dengan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
4: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM mempersonakan

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Anda sekarang sedang mendengar Black FM.

10.33 minit malam ketika ini untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu, patuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan. Jangan lupa untuk pakai tali pinggang keledar. Dan juga berhenti sebelum garisan putih. Kalau nampak lampu isyarat tu dah kelip-kelip tu, bersedialah untuk berhenti, bukan untuk terus pecut. Okey, apapun saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Walau ke mana jua destinasi anda, hati-hati sentiasa. Dan jangan lupa baca doa naik kenderaan. Bismillah. Okey, seterusnya saya akan tunaikan permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita di bilik hijau ni, Joey. Joey katanya, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat tugas Lia. Terima kasih. Jo nak minta lagu, tajuknya Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal, nyanyian Shades. Dan semoga DJ Lia dan para pendengar Radio Melaka FM terus terhibur dengan lagu permintaannya. Baik, terima kasih. Dan juga The Sale ataupun Syariza nama sebenarnya, buat permintaan lagu yang sama dengan Kumi Basis. Nak minta lagu Sepi Seorang Perindu, nyanyian Jamal Abdillah, dengan ucapan semoga sayap-sayap Melaka FM terhibur ya. Jangan lupa pukul 12 nanti Spain lawan dengan Arab Saudi. Majulah sukan untuk negara. Itu dia. Baik, kita akan layan dua lagu ini, tapi sebelum tu kita layan lagu daripada Bubbles, Impian Hampa. Melaka FM, Shock 80 90.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Satu klik, satu share. Boleh

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dimat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Di Melaka FM kami menyiarkan lagu dari zaman.

Okey, 11.20 minit malam ketika ini dah masuk jam yang terakhir untuk Shock 80-90 hari ini, edisi 21 Jun 2026. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 yang dengarkan di RTM Klik juga. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang temankan Lia sampailah ke waktu ini. Ada yang sedang menantikan tepat pukul 12 nanti sebab nak saksikan perlawanan Spain dan juga Arab Saudi. Kena nantikan pukul 11 malam nanti. Minum kopi siap-siap ya. Jangan lupa besok pagi kerja. Jangan tiba-tiba MC pula. MC sebab apa? Sebab tengok bola malam tadi. Aduh. Okey, kejap lagi kita akan layan lagu daripada Flybeats, Kenangan Lalu dan juga Daisy Ratnasari, Cinta Dibalas Dusta. Yang ini kita layan dulu lagu permintaan daripada Kak G. Katanya nak minta lagu Bunga Kubakar Wali nyanyian Ellie Mazlin untuk adik Ain yang Kak G sayang sangat dan buat semua DJ-DJ Melaka FM yang selalu di hati. Baik, jom kita layan lagu ini, Bunga Kubakar Wali, Melaka FM, Shock 80-90.

Shock 80, 90. 11.36 minit malam ketika ini, yep, kita masih lagi dalam segmen Shock 80, 90. Saudara, ada hari bukan kita tak nak kerja, bukan kita tak ada idea, bukan kita sengaja hilang fokus, cuma kepala sudah terlalu penuh. Perkara kecil yang biasanya boleh diurus tiba-tiba terasa berat. Perancangan yang disusun berubah tanpa dijangka. Harapan yang kita letak tidak menjadi seperti yang kita inginkan. Hubungan dengan orang sekeliling pula pun kadang-kadang menguji emosi. Dari luar, orang nampak kita senyap. Orang nampak kita perlahan. Orang nampak kita macam tidak produktif. Tapi dalam diri ada banyak benda yang sedang kita cuba hadam seorang diri. Sebab tu, jangan terlalu cepat menilai seseorang yang dalam keadaan yang penat. Jangan kita menilai seseorang tapi kadang-kadang manusia ni bukan sedang mengalah. Dia cuma sedang cuba bertenang sebelum bangun semula. Tak semua hari perlu untuk laju, tak semua hari perlu untuk kita menang. Ada hari cukup kalau kita masih mampu bertahan tanpa menyakiti diri kita sendiri dan juga orang lain. Rehat sekejap tidak menjadikan kita lemah. Ia cuma tanda kita ni masih manusia biasa.

0: Haris, tokongan anda yang sentiasa bersama Plug FM.
1: Okey, 11.50 minit malam ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan dan insyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari besok, hari Isnin 22 Jun 2026 bersamaan 6 Muharram 1448 Hijriah. Pukul 6 petang sampai pukul 12 tengah malam besok Lia akan bertugas. Dan untuk pagi nanti anda akan bertemankan DJ Siti Ruby 6 pagi hingga 10 pagi. Untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi dan disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.51 minit pagi. Apapun, saya ucapkan terima kasih untuk anda yang bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini, yang dengarkan kita selama 18 jam sehari. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang teman-temankan Lia pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak temankan Lia borak-borak. Tak adalah kita rasa sorang-sorang. Sebabnya ada kawan untuk kita berborak, berinteraksi. Terima kasih banyak-banyak. Juga terima kasih untuk kawan-kawan tugas di bilik kawalan utama MCR yang mengawal siaran kita selama 18 jam sehari. Malam ni Lia bertugas bersama dengan Kak Nani dan juga Abang Nizam. Okey, apa pun, sebagai terakhir saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Brori Marantika. Selamat tinggal. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.
1: Bila kita diberi nikmat oleh Allah SWT dengan kehidupan, kehidupan ini adalah satu nikmat. Sehingga Syekh Atha' Al-Iskandari mengatakan nikmat hidup ini tidak dirasa melainkan orang yang telah mati. Jadi dengan sebab itu, apa tujuan hidup? Bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah Ta'ala padanya, maka Allah akan menanamkan kepadanya 4 penyakit di dalam diri dia. Dia ni hidup, dia tak pandang hak akan nikmat Allah. Dia pandang dia saja. Maka orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala akan bagi daripada dia 4 penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tak ada penghujung. Jadi dia tak melihat akan nikmat Allah, hak Allah Ta'ala dia tak lihat. Maka orang yang macam ni, penyakit yang pertama yang Allah Ta'ala bagi, kebingungan yang tak ada penghujung. Dia tak tahu hidup ni apa nak buat, sehingga dia tak tahu macam mana nak selesai apabila berlaku masalah-masalah dalam hidup. Yang keduanya, kesibukan yang tidak ada berkesudahan. Orang yang tidak melihat akan hak Allah Ta'ala pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan beri dia sibuk yang tak ada sudah. Lepas habis kerja pejabat, kerja kat stesen minyak, ada orang dah habis pejabat meniaga pasar malam, tak habis-habis. Kita pun tak tahu dia cari apa. Nak kata duit, duit ada dah. Nak kata rumah, rumah ada dah. Dia rasa tak cukup semua. Tak ada kesudahan dia punya kesibukan dia. Jadi ni dia sibuk bukan sebab berkat waktu. Dia sibuk dia sehingga mana dia tak tahu apa matlamat hidup ni. Dan yang ketiganya, keperluan yang diberikan apa ni oleh Allah SWT, keperluan yang tidak terpenuhi. Makna bila dia tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya, keperluan yang tidak dipenuhi. Makna dia dapat ada je sesuatu yang tak cukup dalam hidup dia. Dan yang keempatnya, penyakit yang Allah Ta'ala tanamkan kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala kepada dia, ialah keinginan yang tidak tercapai. Dia

ataupun penyakit-penyakit yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang tidak melihat hak Allah Taala pada dirinya. Jadi cuba renungkan apa tujuan kehidupan anda. Mudah-mudahan dengan kita merenung hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan sentiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.

hingga pukul 6 pagi. National Gang Buru Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu, sinar cahaya yang terang menderang, sinar kebahagiaan untuk kita. Mudah-mudahan semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Dan terus jaga kesihatan anda, kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi National FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan National Gang Buru Hantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita, kan? Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia, kan? Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa comeback Isriahu. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan National FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak, untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu, ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam, kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air, kita ada lagu Tanjung Puteri, ke Johor kita. Tapi sebelum itu, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan National Gang Buru Hantu di National FM.

dikategorikan sebagai negeri bahagia Terengganu. Iklim dengan blues Terengganu kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Gang Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3 Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24, sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman-berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik. Di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang. Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap Muar Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi sebelum kita bertukar mood kita.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung jauh mengingatkan si jantung hati yang jauh di mata tapi dekat di hati anda. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin, dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu, sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruhan tu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya, Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani Asna Asrani, Salam Ukuah dari Jerantut katanya Nur Azila, Abang JJ Gemas tetap layan Rang Rodong, baru mendarat di Sungai Buloh katanya. Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Princess Su, Syah Putra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam sama hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Loso, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Kita menanti lagu-lagu menangis tapi bujuk kata sabar, sabar. Aduh. Zabidi Ahmad, kita ada Juria Jafar, Albiana, Rosiliana, dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Masnya Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu, kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan Hala ke Pulau Indah. Pon pon pon, trek basah hati-hati. Biar-biar Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir, Ramlahdin, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Terengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok, mana geng-geng TikTok? Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Jika terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan untuk geng buruh hantu. Terus layan lagi. Ini dia Mus dan kumpulan Wings dengan Blues Ular Sawah. Ini biasa bawa lepas, kalau lepas makan kan, berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Lonceng sampai pukul 6 pagi. Nak senang lagi buruh.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nasa nak hebro hantu. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan, jam, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi, belum lagi. Baru jam yang kedua. Lagi separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3 gol kosong. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak Piala Dunia, sambil telinga mendengarkan National Game Buruh Hantu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara National FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang alik bekerja di Singapura, dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan, kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun, kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita, mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong, Vicky 92, ada Ita Chot, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afi Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan, kita ada siapa lagi? Rasak Balangi, Niza Ati 80, Esting, Truckers Jalanan, Paman kasih horn satu kali. Manja Zarina Ina, IIPHY, ada Sudin Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan Creation, ada Boogeyman, Miss Kayoy, Maria Mazilan, Zalina Zeng yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zan kata happy konti Mr. DJ ya, selamat mendengarkan suami B, Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah SWT ya. The Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian, Esting, mantap. Kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Mosang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian, jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis.
Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM.

Baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Main. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Spanyol. Gol yang keempat dijaringkan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Spanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Spanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Spanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya. Apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Spanyol, Spanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan, antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului dengan mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 per liter bermula 1 Julai ini yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sebenarnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penjelasan harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jaja 83 Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira Traffic Light, Daklina Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana Gazibo Negeri 9, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul the Red Warrior katanya shift pagi ini bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Ikram, Ikram ada Su My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E, ramai-ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, waalaikumsalam Bad SB masuk, pan pan pan Abang Glory, pilot-pilot darat zaman 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, ok, pilot darat juga, macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi Gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan, mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit. Jadi
kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaburkan diri. Hashtagnya Sahar Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit OB. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Kem Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui. Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemankan Nasional FM, pertemuannya bertemankan dengan Nasional Game Buruhantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar Nasional FM, termasuklah terutamanya pendengar Nasional Game Berhantu, memangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia ya. Kalau kita cakap soal cinta ni, cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi. Minit ke 93. Masih, bukan masih lagi, tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini, 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal Merlimau, Rogayah Makno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergolik sana, tergolik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan Nasional Game Berhantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama sama. Mantap, derimba malam. Semoga abang manis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah, kita ada siapa lagi? Azhar, okay. Su Azizan dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Anis Arbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap, tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak.

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3, Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori pada-pada darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam tengah memandu layan geng berhantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan, terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah . Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOM dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam saja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Kee Kiong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipindekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apapun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Perniaga-perniaga yang menjaga kedai makan, ya, terima kasih perniaga kedai makan, toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih itu. Peniaga-peniaga yang masak nasi lemak. Semoga peniagaan anda laris, kuih anda laris. Buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang, katanya dalam perjalanan ke on the way JB. On the way JB ke Ipoh. Okey, selamat. Semoga selamat dalam perjalanan . Syarifah katanya selalu bertemankan dengan lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan apa manis? Marina dari Dungun Lapu Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Ana 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang, by Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen.
Dwi 78, Wani, Hazliza Baha, Miss Azzy, Azlan Abdul Wahid, Atok Truckers, Rose Ellis. Ramai ya melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM, walau di mana cuaca anda berada. Doakan kebahagiaan anda, mudah-mudahan anda mengucap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. So Liza, Liza juga hadir. Lizzy 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Nanti, menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia, lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih, salam juga untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Aku berhenti jangan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Kita tak faham kadang-kadang kan. Nah, itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Borohan tu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bola. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bahagian Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu di Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman, di sempitan Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi Section 9. Section 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Okay, salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham, Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah Saharudin, ada Maznah, Jun Harith, Wan Hayabusa, kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ya, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Yah juga. Abang tanker oksigen, panjat kamera ni, hati-hati abang tanker oksigen. Cameron eh, oh lama, ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turut hadir. Mantap. Pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan, kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apapun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal, yang penting dapat keberkatan hidup, itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat, itu yang kita cari dalam hidup kita.
Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Sarah Mawar tapi Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini kan. Lagu daripada persembahan Ella. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Nur Bisa. Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada persembahan kumpulan Search dengan Isabella. Sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya pun masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Filem Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu ya. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu Minit ke berapa? Oh, masih lagi kosong-kosong. Minit ke 28. Belgium kosong, Iran masih lagi kosong. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita bah, negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak ya. Zaid Kemboja, kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gruta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan. Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini, juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzie katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara, dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, ya carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indah Putra hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Surya Boti, lirik oleh YZ Ismail, Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda memulakan koleksi 80-an sampai lupa.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya betul, kita merancanglah apa saja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan Segalanya Mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif, positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan bersi lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa tau. Ini Samad kan? Ini Nazar kan? Lain benar lah rupa kan? Yalah, dulu rambut panjang, sekarang rambut dah tak berapa nak ada kan? Almaklum lah, dah berusia. Dulu badannya macam sang kancil, sekali tiba-tiba jumpa dah macam gajah kan? Perubahan fizikal. Tapi apapun, semoga kawan-kawan kita tu, kita doakan terus kekal sihat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima. Baik, separuh masa pertama telah pun tamat antara Belgium dan juga Iran. 0-0. Tadi ada yang kata, Iran tadi kan dah gol, kenapa tak dikira? Tak dikira sebab offside kan? Iran masih lagi 0, Belgium masih lagi 0. Tapi apapun, saya sokong Iran. Ada yang sokong Belgium, terpulang kepada anda. Saya sokong pasukan Asia Tenggara. Siapa yang sokong Iran? Okey, kopi manis katanya dulu muda, sekarang dah tua. Bukan dah tua. Sekarang bukan dah tua. Sekarang remaja purba. Sekarang pun masih remaja tau. Tapi remaja purba. Mariana Zinon, sama bagi untuk anda yang melaporkan diri. Noliana, Yong Iza, Zulaika Azuri, Sweet September, ada Syah, ada Abi Hashim, Indra Putra, Iris Chome, ada Dato Fila, siapa lagi, Ain Noraini, Syam 7937, Helfi 85, Duan, ada siapa lagi, Abang Jam dari Kuching. Oi, dia kata layan di sepanjang perjalanan Pan Borneo. Mantap. Okey, jom kita nak sambung lagi pula. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Jangan lupa ikuti 4:10 minit petang nanti ya. Kita nak bincangkan mengenai di sebalik ketabahan seorang lelaki. Sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan ikuti sesi temu bual bersama Encik Matno Saiman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN, yang akan mengupas isu kesejahteraan emosi lelaki serta kepentingan sokongan sosial dan juga komunikasi yang sihat. Ini sempena Hari Bapa 2026. Betul, di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan biasanya lelaki akan menangis sendirian tanpa ada ditemani sesiapa. Nampak je, ui, lelaki ni kuat. Tetapi bila dia menangis sorang-sorang, tak ada siapa yang tahu di sebalik kepayahan. Okey, Dahan Reput hadir. Abang Lori ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati.
kembali menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seperti biasa. Kemana kalau bukan ke Bollywood? Ke Bollywood, ke Kashmir seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Zindagi Ban Gaye Ho Tum.

Himpunan Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata. 4.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim, saya Alif. Kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Baik, separuh masa kedua memasuki minit ke-65. Belgium nampaknya menguasai hampir keseluruhan permainan tu dengan 80% penguasaan untuk Belgium. Belgium menggandakan asakan dengan 17 shoot on target. Tapi Iran masih lagi mampu bertahan. 0-0 setakat ini. Belgium 0, Iran 0. Tapi kalau kita lihatkan perlawanan yang macam berat sebelah je kan, sebab dikuasai oleh Belgium. Saya sokong Iran, saya sokong Iran. Anda sokong mana? Ada yang kata sokong Belgium. Tapi bagi saya, saya sokong Iran sebab dia pasukan Asia. Okey, selepas perlawanan Iran hari ini pukul 6 pagi nanti. Ini pun juga satu perlawanan yang cukup menarik, iaitu Uruguay akan menentang Cape Verde. Penjaga gol Cape Verde jadi fenomena kan baru-baru ini kan. Sebab apa? Sebab sebelum bermulanya sepak mula, pengikut dia dekat Instagram hanya bawah 20,000 je. Tapi lepas itu, satu malam saja pengikut dia mencecah 10 juta. Satu fenomena. Apakah Cape Verde akan mampu menahan asakan? Ini pun Uruguay antara pasukan yang terkuat jugalah dari Amerika Latin kan. Purple dari Brunei, selamat pagi untuk anda berdengar kita di Brunei. Terima kasih banyak-banyak. Putri Fiona, kita ada Ina, kita ada Zahida, Rifa, ada Mai, ada Ainul Jaafar, kita ada siapa lagi, Azhar Ari, ada Zu. Mantap. Sono geng-geng berhantu ya. Mata tengok bola, telinga duk mendengarkan Nasional Game Berhantu. Bad SB katanya baru siap kerja. Dah siap kerja, apa lagi waktu tu begini, pergi cari kedai mamak, cari sarapan pagi. Carilah kopi O panas-panas kan, sementara nak rehatkan badan. Badan kita letih, kita jangan terus tidur, jangan terus ni. Kita relax, tenang dulu. Kena kopi O ke, kena Nescafe tarik kan. Mungkin kena roti canai. Lepas tu baru berehat sambil tidur. Okey, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game. Bukan saja Nasional Game Berhantu, sebab kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kan. 24 jam itu dengan segmen, macam-macam segmen yang ada dekat Nasional FM ini. Semuanya adalah segmen-segmen yang menarik. Dan yang paling menarik adalah hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan untuk anda. Kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bersama dengan rakyat Malaysia, 80 tahun jugalah kami memahami kehendak rakyat Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan waktu ini. Oh, sejuk je katanya. Bang, kawasan saya ni hujan ni bang, sejuknya. Sejuk, tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, tak boleh nak tidur, layan lagu. Sambung lagi menangis tapi bujur katil menerusi lagu ini pula. Lagu hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Persembahan daripada Damia dengan Pasrah. Kita pasrah apa saja yang berlaku kan. Kita semua adalah kehendak ilahi. Apapun kita doa yang terbaik, mudah-mudahan perkara-perkara yang baik je berlaku dalam hidup kita. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tersik.
1: Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik sutra kumpulan EYE. Kau tetap di jendela kenanganku, menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Membawa kita 5-2 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mantap. Saya nak ucap selamat pagi lah untuk anda yang baru bertemankan National FM ataupun yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Brother Sam DZ hadir dengan kereta apinya. Jom bang, kita pergi Thailand. Mantap. Bila nak pergi, bila nak pergi. Saya pun dah lama tak bercuti ke Thailand kan. Kita ada Lin juga, kasut buruk. Kita ada Liana Cik Putih, Aminah Budiman, Siti Aisyah, Izaham Ibrahim. Ada Mo Iti juga, Z1K, Erin Erina. Ada Zai Jeff, Nun 68, Azah Zin dari Melbourne, Australia. Mantap. Datang Melbourne juga. InsyaAllah saya datang Melbourne. Saya datang Melbourne, jangan lupa belanja makan ya. Jadi selamat pagilah untuk kita pagi ini. Kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kita bersabar dengan apa jua keadaan kita. Sabar itu indah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua ya. Saya doakan salam sihat untuk pagi di pagi hari ini. Kena sihat-sihat selalu, badan kena sihat, kerana itu yang paling penting. Kerana nikmat sihat ini adalah antara nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Dia selepas keimanan dalam jiwa kita, dalam diri kita, nikmat sihat adalah perkara yang nombor dua. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan pula 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Manakala Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.46, Bandar Raya Melaka 5.51, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.52 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.53 minit pagi, Alustar Kedah 5.51 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Raudah pula akan menyusul seperti biasa. Raudah 5.15 minit pagi akan saya bawakan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hassan Al-Fadil Abdul Rahman, dengan tajuknya Membina Adab Dalam Era Digital bahagian yang kedua. Ya, dalam era digital, dalam platform media sosial pun kita kena beradab tau. Ini jangan pula kita tabur fitnah, kita macam-macam lah perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan di media sosial. Kena ada adab. Walaupun ke mana kita pergi, adab sopan itu kena ada. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Kompang Warisan memberikan salam. Waalaikumsalam. Mak Bedah pun hadir, selamat pagi ya. Ini semua geng-geng burung merpati ni. Emma Asma memberikan salam. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun pagi. Ucap syukur ya. Bila kita bangun pagi tu, kita ucap syukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, memberikan kita nafas di muka bumi ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Bukan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan ya. Tok Dalang juga hadir, Yuyu juga terus bersama-sama. Muzan dari Bumi Madinah, kirim salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah ya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam hati anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita ketenangan. Kerana lagu-lagu yang saya akan putarkan ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat mendalam maksudnya. Kalau dikaji balik, ini adalah lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk kedamaian dalam jiwa kita. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Eddie, lagu daripada komposernya Is, persembahan kumpulan Wow dengan
0: yang satu.

سوء أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajar kita menghormati di atas satu sama lain. Ya? Kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk, kita menghina dia. Ya, kita tak tahu kelebihan ada pada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka cari keburukan. Memang kalau kita membicarakan, kita bercakap tentang kebaikan, dia cepat habis modal. Ya, kalau bercakap tentang keburukan, dia ada je modal. Orang pendiam pun sekurang-kurangnya dengan orang mengumpat je, si itu dia memang rajin orangnya handsome, tapi itulah selalu datang pejabat lewat, itu betul-betul ada yang menyokong, tapi kebaikan ada orang nak puji. Itu masalah kita. Islam bukan ajar gitu. Makna yang buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak ada ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya tunjuk contoh bilhal, dia panggil dakwah bilhal. Rumah buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia. Tak agak dia kutip ya, buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari tengok sampah tak ada. Rasulullah kata padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut gitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan rumah aku, sakit kot. Dia pergi ziarah, betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, ya Muhammad, siapa yang bagi tahu yang aku ni sakit? Ada

0: Tak ada semua orang boleh tahu pun. Aku agak-agak pasal apa tersampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang. Tunggu ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan manusia biasa, betul ni rasul ni. Orang buat apa saja, tak ada nak marah pada. Ziarah lagi. Ya. Ha, itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat-ayat sebut, wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min khasirin. Siapa yang mencari serupa Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan di hari akhirat kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena, untuk diri kita okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li bala'i wa man lam yarda li ridai falyakhruj min tahti sama'il ardi wal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan balaku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang tidak bersyukur, ha ni sebut, wa man lam, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah taala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya. Jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian, jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita, kerana hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita ubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih ubah, jaga lidah kita. Ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis, kemuncak Islam ialah pada lidah. Ya, maknanya tak kira dari segi kita menggunakan cyber, semua itu ya boleh mendatangkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Sebab itulah sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah dalam bidang yang kita tak faham. Ya, boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi. Ya, lebih baik kita diam.
1: Allahumma

Asmira dengan lagunya Wardah membawa kita ke 5.38 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda semua pagi semua. Ada yang nak ke tempat kerja, berhati-hati ya. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu. Jadi berhati-hati sampai ke tempat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita dipermudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita. Hari ini hari Isnin 22 Jun 2026. Jadi selamat bertugas untuk yang nak memulakan tugas pagi ini. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 5.40 minit pagi, kurang lebih 20 minit saya bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan pukul 6 pagi jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional Pagi akan muncul bersama dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara nanti. Akan berkongsi dengan anda macam-macam perkongsian, termasuklah cerita-cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 6 pagi nanti perlawanan antara Uruguay menentang Cape Verde tepat jam 6 pagi. Jangan lupa terus bersama dengan RTM. RTM untuk edisi kali ini membawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Kami bawakan secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM, kerana kami mahu memberikan anda kepuasan tidur bola, makan bola, cerita bola, pagi-pagi dekat office pun cerita bola. Dan keputusan malam tadi bagi mereka yang baru bangun tidur, yang tak tahu lagi, malam tadi Spanyol menang 4-0 kepada lawannya iaitu Arab Saudi. Belgium dan juga Iran terikat 0-0 sehingga tamat perlawanan. Pagi ini pukul 6 pagi ada dua perlawanan, iaitu Uruguay dan juga Cape Verde. Dan pukul 9 pagi nanti New Zealand akan menentang Mesir ataupun Egypt. Jadi terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat apa dia? Mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa, waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Salam subuh semua. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal. Nah, semoga pagi ini kita terus diberikan kesihatan yang baik dalam kita mengharungi kehidupan sehari-hari ya. Semoga hari ini berlakunya perkara baik-baik je lah. Kita sentiasa fikir yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik je, kita minta yang baik-baik je, kita sangka ataupun hati kita jangan prasangka buruk lah, kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah nanti yang datang pun perkara-perkara yang baik kepada kita. Sentiasa berfikiran positif. Jangan kata orang tu sentiasa jangan berfikir negatif lah. Nanti takut yang negatif datang pada kita. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Orang yang sabar itu, ini cerita mengenai sabar lah. Kita kena sentiasa sabar, kerana orang yang sabar itu memiliki satu kekuatan tau, yang dapat membuatkan kita mampu bertahan dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6-6 minit pagi. Terima kasih yang mendengarkan Melaka FM waktu ini. Waktu ini Gegar Pagi bersama dengan saya Siti Rupiah Busiran yang akan menemani anda hingga jam 10 pagi nanti untuk edisi 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijri. Dan saudara, sebentar tadi 5.51 minit pagi telah pun masuknya waktu subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan salat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan sebentar lagi saudara, kita akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran surah Yunus ayat 54 hingga 68 yang akan diperdengarkan oleh Tuan Haji Ramli Dolah dan terjemahan oleh Ustaz Muhammad Aidil. Dan pukul 6.30 minit pagi, seperti biasa, Permata Hati menemui anda hari ini dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini. Dan 6.50 minit pagi nanti kita bersama dengan Ustaz Fadli Syamin dalam Motivasi Jana Minda dengan tajuk hari ini. Menariknya hari ini kan, bersempena dengan hijrah, cara bangkit dari kegagalan siri 2. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada, yang sedang memandu kan, ada yang bekerja luar Melaka. Kami doakan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saudara, jadikanlah hidup ini indah, bukan kerana kita ada segalanya, tapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3, teman-teman kita di udara 102.3 menemani anda tak kira di mana pun anda berada.
1: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

0: Anda di 102.3.
1: Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah. Sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu, jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka berbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya, membaca doa yang diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Karena berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Ya, Rasulullah tegur dia. Bila dikata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang, kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca ni. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki kita. Malaikat
0: FM 102.3.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ard laftadat bih وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ

0: dari azab yang akan menimpanya. Dan mereka tetap akan merasai sesal serta kecewa manakala mereka melihat azab itu. Dan Allah putuskan hukum di antara mereka dengan adil, serta mereka tidak akan dianiaya dengan keputusan itu.
1: Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktharahum la ya'lamun.
0: Ingatlah, sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Awaslah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan.

0: Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.
0: Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal.

0: لكم أم على الله تفترون.
1: Katakanlah kepada kaum yang mengada-adakan sesuatu hukum, sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian lagi halal? Katakanlah lagi kepada mereka, adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian, atau kamu hanya mengada-adakan secara dusta terhadap Allah?

0: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
1: Dan apakah sangkaan orang-orang yang mengada-adakan kata-kata dusta terhadap Allah? Tidakkah mereka akan diazabkan pada hari kiamat kelak? Sebenarnya Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia, meliputi rezeki pemberiannya dan hukum-hukum syarak yang diturunkannya.

dan tidaklah engkau, wahai Muhammad, dalam menjalankan sesuatu urusan. Dan tidakkah engkau dalam membaca sesuatu surah atau sesuatu ayat dari Al-Quran? Dan tidaklah kamu, wahai umat manusia, dalam mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu ketika kamu mengerjakannya. Dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit. Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata.

0: Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa.
1: Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila

0: untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang mengembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang besar.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, merasa duka cita disebabkan kata-kata mereka yang ingkar itu. Kerana sesungguhnya, segala kuat kuasa tertentu bagi Allah. Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.
1: Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh. Wa ma

Ingatlah, sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah sebagai sekutunya, mereka tidak menurut sesuatu keyakinan. Mereka hanya menurut sangkaan semata-mata. Dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta.

Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah. Bagi kaum yang mahu mendengar keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya.

0: في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.
1: Mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Dialah yang maha kaya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaannya. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?
0: Sadaqallahul Azim.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: 4 once again on the swivel. Wow, majestic. Magical.
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu kerohanian yang mendidik.

0: semuanya hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU Yob, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah. Kita ikuti bersama.
2: Ya, tuan-tuan, Nabi Muhammad umurnya 63 tahun, kiranya mengikut kalender hijrah. Siapa sini umur dah 60 tahun, kalau dia kira mengikut kalender Masihi, tambah lagi 2 tahun. Itu cara kira yang mudah lah. Kalau nak kira satu-satu, kena ambil whiteboard pula lah. Nak tulis kan? Setiap 30 tahun, tambah lagi setahun. Sebab apa? Sebab putaran matahari untuk kalender Masihi 365 hari. Kalender Masihi ikut putaran matahari 365 hari setahun. Kalender Hijrah ikut putaran bulan 355 hari. Dia kurang 10 hari. Jadi setiap 30 tahun tambah lagi setahun. Siapa umur dah 30 tahun bermakna dia berumur 31 tahun mengikut kalender Hijrah. Siapa umur 60 tahun dia bermakna berumur 62 tahun. Siapa dah umur 61 tahun ataupun 62 tu maknanya dah 63 lah tu. Cantik lah tu kan, umur sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai berbenar lah kalau nak mati ataupun nak wafat. Ada tak yang doa, ya Allah wafatkan saya, matikan saya sama umur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak yang doa macam tu? Nah, ustaz, saya ada doa macam tu tapi saya tambah kosong belakang. Ya Allah matikan saya umur 630 tahun. Sayyidina Abu Bakar ni dia wafat umur 63 tahun sama umur dengan Nabi wafat. Sayyidina Umar wafat umur 63 tahun wafat sama umur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita dengar cerita yang cinta dan juga pengorbanan mereka kepada agama, kepada Allah dan Rasul, mereka juga wafat pada usia yang sama dengan Nabi Muhammad, 63 tahun. Bukan setakat wafat umur sama, dikebumikan, disemadikan di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita dengar pula cerita pelik pula kan. Selama hari ni banyak juga penceramah bawa cerita-cerita yang dipanggil Israiliyat, cerita yang ditokok tambah nak jadi penyedap cerita. Antara tanda-tanda orang mati ketika mendengar ceramah ialah matanya pejam. Cuba tengok kawan sebelah, ada tak yang mata pejam? Ya, tambah-tambah yang menyandor, dia lebih mudah pejam. Jadi cuba tengok siapa yang menyandor dekat tiang, dekat dinding tu, ya, mata dia pejam, itu tanda kematian. Cuba gerak dia. Jadi tuan-tuan, ya, tak apalah kalau kata mati ketika berada dalam majlis ilmu, kan? Matinya itu petanda kepada husnul khatimah. Ya, sebab itu saya dengar ceramah Ustaz Datuk Syamsuri, ramai orang berkehendak matinya hari Jumaat, ramai orang berkehendak matinya di Mekah ataupun Madinah, tempat yang paling terbaik dalam dunia ni tuan-tuan ya. Bila ditanya kota mana ataupun tempat mana yang paling mulia, jawapannya Mekah dan Madinah. Yang disebut dalam hadis juga, Mekah dan Madinah ialah kota yang tidak boleh dimasuki oleh Dajjal. Jadi tuan-tuan ya, ramai orang berkehendak matinya di Mekah, Madinah. Ramai yang berkehendak matinya hari Jumaat. Ramai orang berkehendak matinya pada bulan Ramadan. Akan tetapi, mati pada hari Jumaat, mati pada bulan Ramadan, mati di bumi Mekah dan Madinah, itu sebahagian daripada tanda kematian yang baik. Tapi bukan semestinya kan, orang yang mati hari Jumaat itu orang yang baik. Kalau orang baik ni ya, mudah fahamnya, matilah hari apa pun kan, matilah hari apa pun, kalau dia memang orang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, insya-Allah kan, tempatnya tak lain dan tak bukan dalam taman-taman syurga, kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau hari Jumaat menjadi kayu ukurnya, Nabi Muhammad tidak wafat pada hari Jumaat. Nabi Muhammad wafat pada hari Isnin. Nabi lahir pada hari Isnin, Nabi wafat pun pada hari Isnin. Akan tetapi dah memang Nabi itu sendiri semulia-mulia makhluk, ya, sebaik-baik manusia. Matilah hari apa pun, ya, dia tetap mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tuan-tuan ni, bila kita berpindah ke alam barzakh, ni tak tahu bila kita nak berpindah ke alam barzakh ni. Sebab mati itu rahsia, di antara rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi nak ceritanya tuan-tuan dah sampai ajalnya kan. Tapi secara saintifiknya mungkin boleh jadi jugalah, ya, doyan tu dengan bergasnya, panehnya, lepas tu dengan kopi tu ada kafeinnya. Boleh jadilah itu nak jadi sebab, orang kata, ya, sebab kematiannya. Tak kisahlah. Bila-bila masa nak mati pun, yang penting sekali mati dalam keadaan bersedia. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Ya, Nabi SAW bersabda, orang yang cerdik, kita nak jadi orang cerdik, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, iaitu orang yang menyediakan bekal sebelum mati. Kalau dah ada bekal, dah buat persiapan, dah buat persediaan, anytime, anywhere, bila-bila masa, di mana saja, tak ada masalah. Ya, kalau Allah nak ambil nyawa kita pun, ambil lah. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang bodoh, ialah orang yang suka berangan-angan. Man atba'a nafsahu hawaha, mengikut hawa nafsunya dan selalu berangan-angan. Apa pun tak buat, kan, asyik berangan aja, dan banyak menurut hawa nafsunya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berapa lama kita berada di alam barzakh pun tak tahu berapa lama. Tapi kata ulama, orang yang beriman dia rasa kejap walaupun dia mati dah lama. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya, dia baru masuk beberapa hari tapi dia dah rasa macam beribu tahun lamanya di alam barzakh. Barzakh maksudnya terputus komunikasi, tak boleh sembang. Orang yang datang ziarah, ahli keluarga bagi salam, assalamualaikum. Yang dalam kubur jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang atas kubur tak dengar. Kalau dengar, Tok Imam pun cabut lari, kan? Itu dia punya hikmah dia. Hikmah dia, kita bila ziarah kubur, kita disuruh memberi salam. Cuma ada perbezaan antara salam orang hidup dengan orang mati. Kalau kita jumpa orang hidup, ya, Nabi kata, assalamualaikum. Lafaznya macam tu, assalamualaikum. Yang dengar tadi, yang masih hidup, dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Mesti lebih, wabarakatuh. Lebih, eh, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Bila disapa dengan salam, maka jawab lebih baik, ataupun kalau malas sangat, sama, sama panjang, waalaikumsalam. Tapi seeloknya, sebaiknya, lebih. Itu cara dia. Dan salam yang paling panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya orang yang bagi salam tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam mana nak jawab lebih? Dia dah bagi salam panjang. Rupanya tuan-tuan, ada jawapan yang lebih panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sekali yang bagi salam, dia bagi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Pening kita. Macam mana nak jawab ni pula? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ada jawapan dia yang panjang lagi. Yang bagi salam, bagi yang lebih panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Macam mana nak jawab? Kan? Kita kata tadi bila panjang ini ada sambung lagi, panjang ni ada sambung lagi, kita pun reka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh wa masjid al-alami MITC Melaka, kan? Itu namanya ajaran sesat. Jawapan yang paling panjang, kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Sampai situ paling panjang. Jangan mengada-ngada nak tambah lagi. Ha, kalau sambung lagi, tambah lagi, itu namanya ajaran sesat. Ha, itu kepada orang yang hidup. Ha, tara macam itu pun tak ramai yang amalkan salam yang macam itu. Ya, dan berapa ramai orang yang bertemu tidak memberi salam. Ha, sepatutnya kita jumpa sama-sama, kita orang Islam ni tuan-tuan ni, sunnah. Sunnah yang sangat besar. Ha, bukanlah yang paling besar, tapi itu sunnah yang diamalkan oleh Nabi, kan? Dan sunnah yang digalakkan oleh Nabi. Asyus salam, sebarkan salam. Ha, Nabi suruh kita bila jumpa sama-sama kita bagi salam, sebab salam itu kan doa. Assalamualaikum, semoga kamu selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga kamu selamat dan mendapat rahmat Allah. Ya, bila sebut makam Ibrahim, bukannya kubur Nabi Ibrahim ya, iaitu tempat berdiri Nabi Ibrahim AS. Hari ini kalau kita tawaf sampai depan pintu Kaabah tu, kita akan jumpa sangkor, macam sangkor apa ni, bersalut sangkor berwarna keemasan tu. Tu makam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika meletakkan batu-bata ketika membina Kaabah. Siapa yang tolong mengulur, mengunjukkan ya batu-bata tu, anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail masa tu berteduh. Ya, dalam riwayat kata berteduh. Bahasa kita hari ni lepak-lepak lah, lepak-lepak sambil-sambil tolong bapak dia tu, dekat Hijir Ismail. Dekat situ siap ada kandang kambing lagi. Dululah cerita zaman dulu, masa bina Kaabah tu. Itu namanya makam Ibrahim. Ya, tapi kita kalau di sini bila sebut makam, maksudnya kubur. Jadi tuan-tuan ya, kita bila menziarahi pusara ataupun makam ataupun kubur ahli keluarga kita, sampai di tanah perkuburan, antara adabnya ialah memberi salam. Ya, dengan orang mati pun kita bagi salam juga. Tapi jangan risau, yang dah mati tu dia jawab, tapi kita tak dengar dia jawab. Kan ada tiga jenis salam. Salam yang wajib dijawab, salam tak wajib dijawab, salam tak nak dijawab. Yang pertama, salam yang wajib dijawab, salam kepada orang hidup. Assalamualaikum. Yang mendengar tadi wajib jawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam yang tak wajib dijawab ialah salam imam. Assalamualaikum warahmatullah. Jemaah sebelah kiri, di sebelah kanan jangan jawab pula. Waalaikumsalam mam. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam mam. Batal solatnya, tak wajib dijawab. Ya, ketiga, salam kepada orang mati. Tak nak dengar dijawab. Kalau kita dengar, tu imam paling awal cabut lari. Ya, jadi tuan-tuan ya, ceritanya amalan semasa di atas dunia inilah yang menentukan sama ada selamat ataupun tak selamat di alam barzah nanti. Berapa lama? Di sini pun kata ulama tak tahu nak jawab berapa lama tempoh berada di alam barzah. Orang yang beriman rasa kejap, orang yang tidak beriman dia rasa lama. Kemudian kita akan berada di alam yang terakhir. Kita akan berhijrah, namanya alam akhirat. Dan nama pun alam akhirat, alam yang terakhir. Di sana yang paling mencabar. Ya, hari ini tuan-tuan ni kita dengar ramai orang sakit mental. Kan? Dekat dunia ni ramai yang nak bunuh diri, ramai yang stres, ramai yang anxiety. Kemudian dia kata baik aku mati lagi baik. Sebenarnya dia tak tahu ya, cerita selepas mati itu lagi panjang ya, lagi payah, lagi rumit dia punya cerita dia, lagi mengerikan dan menakutkan. Atas dunia ni pun kita dah pening kepala, tapi di akhirat nanti lagilah mengerikan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PUYO. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: hanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali, pemilik suara emas Jana Minda. Amboi, siapa lagi kalau bukan Ustaz Fazli Samin. Alhamdulillah, terima kasih kepada follow-follow dan pengikut-pengikut tegar segmen Jana Minda kita ni, sebab saya

Betul-betul? Betul dan pasti betul. Jadi hari ini saya nak sambung lagi tip yang boleh membangkitkan semangat dari kegagalan. Sebab ramai orang PM saya, tuan-tuan dan puan-puan, pernah gagal. Ramai yang orang pernah cerita dengan saya rasa kecewa dalam kehidupan. Pernah pula ada yang kongsi dengan saya menemui masalah dalam perniagaan. Satu je benda tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, sebelum saya kongsikan tip, ini ujian kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, setiap ujian ada hikmah yang tersembunyi. Kadang-kadang kita tak perasan, apa yang Allah bagi itu merupakan satu titik tolak untuk kita ingat kepadanya. Sebab rezeki, ketenangan, kebahagiaan, semuanya datang daripadanya. Betul kata betul. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, antara tiga tip yang saya nak share pada tuan-tuan dan puan-puan hari ini, tip yang pertama, jaga hubungan kita sebaiknya dengan pemberi kejayaan. Itu yang kadang-kadang kita tak perasan ya. Kadang-kadang hari ini kita banyak sangat hari ini bergantung harap dengan manusia. Sedangkan everything ini datang daripadanya. Sebab itu kadang-kadang kita kena perbaiki diri, muhasabah diri. Ya Allah, ada sesuatu benda yang mungkin aku terlepas pandang, iaitu hubungan aku bersama kau, ya Allah. Jadi, tip yang pertama, jaga hubungan kita dengan

kedua tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita dalam kehidupan kita ni kena ada satu kata-kata inspirasi, kata-kata hikmah, kata-kata yang boleh membakar semangat kita. Orang panggil tagline. Ha, kan? Sebab itu tuan dan puan, dalam diri kita ni kena ada. Contoh macam saya lah. Ha, macam saya ni, tagline saya adalah Manjada Wajada. Ha, siapa usaha insyaAllah pasti berjaya. Sebab itu kalau saya buat satu perkara, kalau saya tak dapat lagi, saya tak boleh berhenti. Sebab saya yakin siapa usaha pasti akan berjaya. Lambat atau cepat, itu semuanya atas izin Allah. Betul ke betul? Jadi janganlah hari cepat kecewa kan? Kena teruskan. Sebab itu kata-kata hikmah ni sangat perlu. Dan kata-kata hikmah ni boleh kita google kat mana-mana tuan dan puan eh. Tapi kata-kata hikmah yang datang daripada jiwa sendiri, ia memberikan impak yang lebih berkesan dalam sanubari kita. Betul tak betul? Dan akhir sekali tuan dan puan, tip yang terakhir adalah kena hari ini luangkan masa untuk diri sendiri. Kadang-kadang tuan

0: Kadang-kadang dengan cara itu, Allah Ta'ala akan bagi ruang untuk kita berfikir sejenak, apa perkara yang boleh kita lakukan, apa perkara yang boleh kita perbaiki untuk kita menjadi yang lebih baik pada masa akan datang. Saya kena percaya, tiga tip ini akan membantu tuan-tuan perempuan untuk jadi yang lebih berjaya pada masa akan datang. Jumpa saya lagi, Ustaz Fazil Samin, dalam segmen Cara Minda Mengangka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cara Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 per liter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 per liter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuat kuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor je sebelum ni. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Dato' Sri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November sampai saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA 63.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emerick Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertemuan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berhasil dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima siapakan bebas Ehsan Hash Safi. Belgium cuba memecah kebuntuan namun percubaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alreza Behrenvand. Tenis terbuka Henley, Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan sendekara Tadej Fritz 6-4-6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe akhirnya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan 4 pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hezbollah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran kejahatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang kejahatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada 11 paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
5: Ya, info cuaca bagi Melaka, Negeri Sembilan dan Johor hari ini pagi di Melaka diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam diramalkan tiada hujan. Bagi Negeri Sembilan pula, pagi ribut petir di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan malam diramalkan tiada hujan. Sementara bagi Johor pula, pada sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Petang ribut petir di beberapa tempat dan malam juga diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
4: Cuaca Melaka ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Lock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Lock FM pagi ini.
1: Sebanyak 20 projek pembangunan bernilai RM495 juta telah dilaksanakan di bawah Parlimen Kota Melaka. Sebanyak 328 projek pembangunan setempat bernilai hampir RM68 juta dilaksanakan di Dewan Undangan Negeri Dun Teluk Mas, dan rakyat Malaysia bakal menikmati pembelian diesel bersubsidi yang lebih tersasar dan seragam di seluruh negara bermula Julai ini. Berita penuh bersama penyampai Nora Shikin Abdul Halim.

0: bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mark FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan berbagai info terkini dan topik-topik menarik. Tengok pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Frekuensi di Segamat Johor 102.3.
0: Mark FM pasti mempesonakan. Mark FM 102.3.
2: Radio nombor 1 Orang Melaka.
0: Anda dah follow TikTok Mark FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Frekuensi di luar Johor 102.3, hanya di Melaka FM.

Selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama Melaka FM. Waktu ini 7.54 minit pagi menghampiri pukul 8 pagi. Kan hari ini Melaka sejuk, hari ini hujan, alhamdulillah. Dan kepada anda yang selalu mandu, berhati-hati ketika mandu. Jalan pastinya licin kan, jadi patuhi kan had laju yang telah ditetapkan. Kalau tiba di persimpangan, nak keluar ke nak masuk ke simpang tu, jangan lupa bagi isyarat kan, lampu tu, signal tu dihidupkanlah, nak ke kiri ke nak ke kanan ke. Dan sebentar lagi jam 8 pagi kita akan sembang-sembang santai dalam topik pagi kita hari ini. InsyaAllah hari ini kita nak kongsikanlah kan, sempena dengan hari bapa semalam kan, pesanan paling anda ingat daripada bapa anda, daripada ayah, apa pesanan ayah kan yang anda ingat sampai hari ini. Dan ada ramai dah rakan-rakan kita yang dah menghantarkan coretan mereka. Ada yang kalau baca tu kan geliati kan, ada yang sedih dan ada yang kata orang tu membakar semangat kita, sebab ayah kan pastinya memberikan pesanan yang bukannya pesanan yang kata orang tu saya saja je nak bagi pesan macam tu kan. Pasti ada maksud yang tersirat yang nak kita hadam kan pesanan mereka tu. Dan baik, dan terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana pun anda berada, Gegau Pagi sentiasa menemani anda. Hari ini bersama dengan saya, dan kita nantikan rakan kita dalam TikTok, Kak Nak Pinky kita. Masih lagi belum tiba lagi ni, kita tunggukan Kak Nak Pinky kita. Baik, jom kita dengarkan lagu ini, Bekas Kekasih Tombok. Kalau anda jumpalah kan bekas kekasih anda, manalah tahu hari ini kan tiba-tiba ditakdirkan, bunyi-bunyi telefonnya ya, ditakdirkan untuk bertemu dengan dia, terserempak dekat pintu kan, jangan nak buat.

je kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Maka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.